0: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya. Hanya dalam hitungan bulan, tidak lagi setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen, bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mengkritik kami, percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak Bawaslu. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Dilihat, jurnalis itu dilahirkan dan terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis adalah jalan yang panjang. Jalan ideologi seperti orang berjalan menuju cahaya di dalam lorong yang gelap gulita, sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis, tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya, menyampai avatar. Itulah seorang
5: individu. Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatudah Ren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadang nyambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya gak salah. Tapi kalau alasannya gak jelas dan gak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Master 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan.

Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Manguharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risa Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar, sejumlah informasi terkini aktual mendalam telah kita ikuti lewat Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 yang masih tetap setia, ataupun Anda yang baru saja monitor siaran kami yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Nah, untuk Anda silakan download RRI Digital untuk keseharian Anda dengan segala kesibukan ya. Anda tidak perlu ketinggalan sejumlah informasi, lagu-lagu hiburan yang kami pilihkan ya. Di aplikasi RRI Digital, Anda tinggal download di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan RRI Digital. Fak-fak pagi ini dengan sajian hiburan informasi kembali kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair, dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak bahwa ada rasa panas yang berhubungan dengan rasa sakit. Otak lalu mencoba mendinginkan tubuh dengan cara mengaktifkan jutaan kelenjar keringat di tubuh. Selain mudah berkeringat, mata dan hidung kita juga secara otomatis mengeluarkan air ketika kita merasakan rasa pedas. Zat capsaicin ternyata juga menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Zat capsaicin ini secara alami banyak ditemukan pada biji buah cabai seperti cabai rawit, cabai merah, jalapeno, dan paprika. Nah, zat capsaicin dari segala makanan pedas ini dapat mengiritasi selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau imus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir seperti kulit atau mata, maka capsaicin akan menimbulkan rasa terbakar. Pada waktu terjadi peristiwa inilah, mata berusaha mengatasi iritasi dengan cara mengeluarkan air mata. Dan air mata yang keluar ini termasuk jenis air mata refleks atau hanya diproduksi saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang dapat menimbulkan iritasi.

0: Sekarang desa kita makin berkembang ya. Banyak pelatihan dan usaha baru.
1: Iya, hasil panen juga lebih bernilai. Kita diajari cara mengelola dan menjualnya.
0: Aku juga mulai usaha kecil, lumayan. Bisa bantu keluarga tanpa harus ke kota.
1: Kalau desa maju, pasti semua ikut sejahtera. Tidak ada lagi yang tertinggal.
0: Berarti benar ya, pembangunan itu harus dimulai dari bawah.
1: Betul, dari desa untuk kesejahteraan bersama.
2: Membangun dari desa adalah langkah nyata menuju pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dengan memperkuat potensi lokal dan memberdayakan masyarakat, kita ciptakan masa depan yang lebih adil.

Budaya merupakan identitas dan jati diri suatu bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik, pakaian adat, hingga berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelestarian budaya bukan hanya tugas para pelaku seni, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Dengan mengenal, mencintai, dan mengamalkan budaya sendiri, kita turut menjaga agar warisan leluhur tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Mari kita bangga menggunakan dan memperkenalkan budaya Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan lokal maupun di ruang digital. Menjaga budaya berarti menjaga identitas bangsa untuk tetap hidup sepanjang masa.

Pendengar, sebanyak 107 pelajar jenjang SMA, SMK, MA dari 6 kabupaten di Provinsi Papua Barat bersaing memperebutkan tiket ke level nasional untuk mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N tahun 2026. Sekretaris Dinas Pendidikan Papua Barat, Suyanti Kamat di Manokwari mengatakan, seratusan peserta yang mengikuti ajang FLSN 2026 tingkat provinsi telah memenuhi syarat berdasarkan hasil seleksi. Dijelaskan bahwa 6 kabupaten yang mengirimkan peserta meliputi Manokwari 4 sekolah, Fak-Fak 3 sekolah, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Pegunungan Arfak masing-masing 1 sekolah. Pelaksanaan FLS3N selama 3 hari, 3 hingga 5 September 2026 di Manokwari, bukan sekedar kompetisi tetapi ruang bagi pelajar mengekspresikan kreativitas, pengembangan bakat, memperkuat karakter, dan percaya diri. Menurutnya, Papua Barat memiliki kekayaan budaya, seni, bahasa daerah, dan kearifan lokal yang harus dipelajari oleh generasi muda agar dapat dilestarikan hingga masa mendatang, terutama di tengah arus modernisasi. Pelaksanaan kegiatan FLS3N merupakan salah satu upaya pemerintah membentuk karakter siswa yang semakin inovatif, berdaya saing, serta mampu mengaplikasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Dia mengingatkan agar seluruh peserta mengoptimalkan kemampuan dalam menghasilkan karya seni dan sastra, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, sportivitas, dan semangat juang. Pemerintah provinsi mengapresiasi peran serta 11 sekolah dan guru pendamping dari 6 kabupaten di wilayah Papua Barat yang senantiasa memberikan bimbingan kepada siswa untuk mengikuti ajang FLS3N 2026. Adapun jenis perlombaan FLS3N 2026 jenjang SMA, SMK, MA meliputi cipta lagu, baca puisi, musik tradisi, solo putra, solo putri, solo gitar, monolog, tari kreasi, cerita pendek, cipta puisi, feature, jurnalistik, desain poster, dan film pendek. Demikian informasi pendengar kami kutip dari laman kantor Berita Antara. Menemani kebersamaan kita pagi hari ini untuk Fak-Fak pagi ini.

0: Korannya koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
3: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
2: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama, sibuk kerja terus. Iya.
4: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien.
3: Papa juga sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Esok Lebih Baik karya Dr. Abdullah Al-Maghout yang terbit tahun 2022 ini berisi tentang bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik sehingga emosi tetap stabil. Bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Keduanya terlampau sulit dan berat untuk diatasi, sehingga membuat kecewa, sedih, cemas, takut, hingga tahap depresi dan putus asa. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik, sehingga emosi tetap stabil. Buku ini ditulis untuk membangun kepercayaan diri dan memperkokoh keyakinan kita untuk mengatasi masalah dan tantangan apapun yang menghambat kemajuan dan kesuksesan. Materinya sangat praktis dan tepat, serta mudah dilakukan oleh siapa saja. Buku ini memberitahu kita cara tepat untuk mengatasi luka batin karena kehilangan, kebiasaan menyalahkan orang, kerabat yang berpikiran negatif, perfeksionis, membuat keputusan, mood dan emosi, menemukan minat, fobia sosial, memasarkan diri, rasa benci, kepercayaan diri, menghapus ingatan buruk, menjaga keberhasilan, mencintai orang, pesimisme, menjadi sosok karismatik, membangun komunikasi, dan lain-lain. Demikian esensi buku Esok Lebih Baik, karya Dr. Abdullah Al-Maghout.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN memperkuat standardisasi dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG penyelenggaraan program 2027. Langkah teknis tersebut disiapkan untuk mendukung layanan makan bergizi gratis MBG bagi 72.464.886 penerima manfaat. BGN mengalokasikan anggaran kegiatan non-MBG sebesar Rp 373,3 miliar guna memperkuat pemantauan mutu pangan. Rencana kerja anggaran tersebut dipaparkan dalam rapat bersama Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis 3 September 2026. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan pentingnya penguatan kapasitas seluruh petugas penjama makanan tersebut. Penerima manfaat mencakup 60.599.777 peserta didik serta 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Dukungan anggaran non-MBG juga menyasar pengembangan sistem informasi serta kegiatan promosi dan edukasi gizi. Penguatan rantai pasok bahan pangan berkualitas dilaksanakan guna menjamin kelancaran distribusi di seluruh wilayah. BGN memperluas kerjasama kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat pengawasan mutu secara berkala. Tata kelola kelembagaan terus ditingkatkan secara optimal demi memastikan penyelenggaraan program pemenuhan gizi berjalan baik. Sudaryono menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran disusun untuk menjaga keberlanjutan dan optimalisasi layanan gizi. Penerapan standar operasional secara ketat menjadi prioritas utama dalam menjaga mutu pelaksanaan program wilayah. Penguatan seluruh komponen ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat secara terukur. BGN berkomitmen penuh menjalankan program pemenuhan gizi nasional secara terintegrasi dan akuntabel hingga 2027. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: pendengar, memandang keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi sudah kurang karena tanaman semuanya rusak. Jadi katanya sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi katanya mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang. Karena kita punya lahan itu 0,5 hektar, dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh,

0: dari rumah kurang lebih 2 km. Jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Terang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angka air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
1: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

0: Resensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Energi Baik Hari Ini karya Praigi adalah buku yang mengangkat tema pengembangan diri dan kebahagiaan. Esensi utama dari buku ini adalah mengajak pembaca untuk menyalurkan energi positif dalam kehidupan sehari-hari dan menemukan keseimbangan diri. Melalui berbagai tips dan refleksi, buku yang terbit pada tahun 2019 ini mengajarkan pentingnya memanfaatkan momen sehari-hari untuk menghadirkan kebaikan, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, penulis menyusun buku ini dengan pendekatan praktis membimbing pembaca untuk mengelola emosi, pikiran, dan tindakan sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan lebih bermakna dan penuh rasa syukur. Fokus utamanya adalah pada kekuatan energi baik yang dapat membawa perubahan positif dalam diri seseorang. Nah, orang yang dapat berpikir positif akan tetap merasa bahagia seberat apapun kenyataan yang dihadapi. Sebaiknya orang yang berpikir negatif akan tetap merasa hidupnya menderita walaupun semudah apapun kenyataan yang ada. Buku ini cocok dibaca bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidup melalui perubahan sederhana dalam cara berpikir dan bertindak, serta bagi mereka yang ingin menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran dan kebahagiaan. Sekian esensi buku Energi Baik Hari Ini karya Praigi.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Apapun itu, noken ini menjadi perantara. Kalau tanpa ada noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain ketika menyelesaikan masalah. Nilai filosofisnya itu alam pikir orang Papua atau manusia Papua, terutama mama-mama yang biasa buat noken, itu mereka bisa menggambarkan sebelum noken itu terbentuk ada. Jadi mereka mengolah bahan baku, memintal jadi benang, merajut dan menganyam. Perajin noken itu dia sudah punya gambaran sebelum noken itu ada.
3: Noken Papua, tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kuli kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat biasanya menggunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayur, umbi-umbian, dan juga untuk membawa dagang ke pasar. Karena keunikannya, noken ini didaftarkan di UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia.
4: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
5: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
4: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
5: Tapi sob, masalah ini juga penting.
4: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
6: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Negara bencana bisa datang tanpa diduga. Dalam situasi panik, kita sering tak punya waktu mengambil barang berharga atau menyiapkan kebutuhan selama evakuasi. Karena itu, siapkan satu tas siaga yang bisa langsung dibawa saat bencana terjadi. Isinya disesuaikan dengan kebutuhan diri dan keluarga, dengan persediaan yang idealnya cukup untuk setidaknya 3 hari. Dilansir Good Housekeeping, kebutuhan utama meliputi air minum sekitar 1 galon per orang per hari. Agar lebih praktis, bisa membawa filter air portable atau bahan kimia pemurnian air. Kemudian botol air berkapasitas sekitar 24 hingga 26 ons yang tahan lama, mudah digunakan, mampu mempertahankan suhu dan anti bocor. Kemudian makanan tahan lama dan tinggi protein seperti kacang-kacangan, tuna, salmon, cabai, selai kacang, kacang campur, susu bubuk, buah kering, dan protein bar. Pilih makanan kaleng rendah, sodium, dan bila memungkinkan bebas lapisan BPA. Obat-obatan dan kotak P3K termasuk perban, kompres dingin, dan obat pereda nyeri. Dokumen penting dan uang disimpan dalam kantong plastik kedap air yang dapat ditutup kembali. Perlengkapan kebersihan dan pelindungan seperti masker N95, tisu disinfektan, tisu bayi, popok, perlengkapan kebersihan pribadi, pemutih, dan kantong sampah. Selain itu, peralatan multifungsi misalnya yang dilengkapi gunting, pembuka kaleng, tang, obeng, serta pita perekat tahan air. Peralatan pendukung seperti radio kecil untuk informasi darurat, lampu kepala penerangan portable, selimut ringan tahan air, korek atau pemantik api, peluit, dan baterai. Ada pula barang yang sebaiknya ditambahkan menjelang keberangkatan seperti SIM, kacamata atau lensa kontak, sepatu nyaman, pakaian sesuai cuaca, ponsel, pengisi daya ponsel, serta susu formula bayi. Tas yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Ransel bisa menjadi pilihan praktis karena mudah dibawa dan cukup menampung banyak barang. Jika memiliki ruang lebih dan akses kendaraan, wadah penyimpanan plastik juga bisa digunakan sebagai pelengkap. Sertakan daftar isi perlengkapan di saku ransel atau pada tutup wadah agar barang mudah ditemukan. Setelah lengkap, simpan tas siaga di tempat yang mudah dijangkau dan hindari menggunakannya sebelum benar-benar dibutuhkan. Pasang pengingat tahunan untuk memeriksa tanggal kadaluarsa dan mengganti persediaan yang sudah tidak layak. Barang-barang yang rawan dicuri juga perlu disimpan dengan aman. Demikian tadi satu informasi pendengar, kembali kami kutip dari laman kantor Berita Antara, menemani kebersamaan kita di Indonesia Sehat untuk Jumat 4 September 2026.
1: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, desa lingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
1: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
3: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

0: Yang Pro dan lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pernahkah kita berpikir seberapa besar arti sebuah suara? Suara yang menyampaikan kabar dari daerah, suara yang mengabarkan potensi masyarakat, suara yang mengingatkan kita untuk peduli, dan suara yang menyatukan kita dalam keberagaman. Itulah radio.
1: Radio bukan sekedar suara yang menemani perjalanan atau mengisi waktu luang. Radio hadir untuk menghubungkan, memberikan informasi, mencerdaskan, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
0: Di tengah derasnya arus informasi, mari jadikan suara kita sebagai suara yang membawa kebaikan. Suara yang menyebarkan informasi yang benar, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan.
1: Karena dari suara yang kita dengarkan, dari suara yang kita sampaikan, kita ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia.

Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaccine menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, vaksin air justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. Centers for Disease Control and Prevention, CDC, menyebutkan bahwa vaksin terbukti aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa resiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan mereka yang mengalami cacar air secara alami. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
1: Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini Jumat tanggal 4 September 2026, program Halo RRI kembali menyapa Anda. Silakan untuk pendengar masyarakat Fakfak yang saat ini monitor Pro 1 RRI Fakfak, Anda bisa bergabung di program Halo RRI terkait dengan keluhan ataupun jenis keluhan, laporan ataupun pertanyaan Anda. Silakan kami nantikan di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA juga boleh ya, di program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Baik pendengar, kita masih bersama di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat tanggal 4 September 2026. Kami masih menantikan partisipasi Anda pendengar yang mungkin punya keluhan terkait dengan laporan ataupun pertanyaan ya, khusus pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum. Anda bisa sampaikan di program Halo RRI atau bisa telepon langsung di jalur telepon di 0811 495 9490, atau di jalur WA juga boleh ya, di nomor yang sama di 0811 495 9490. Program Halo RRI bisa Anda ikuti setiap minggu 3 kali, ada di hari Senin, Rabu dan juga Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, ada jenis ataupun keluhan-keluhan terkait pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum ya, bisa Anda keluhkan di program Halo RRI langsung saja di jalur telepon di 0811 495 9490 ataupun di jalur WA siang hari ini. Kebersamaan kita yang akan nanti jelang pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak. Apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang

0: itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan dan lain sebagainya. Dan bagi saya sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
1: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun, sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
1: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Esok Lebih Baik karya Dr. Abdullah Al-Maghlud yang terbit tahun 2022 ini berisi tentang bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik sehingga emosi tetap stabil. Bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Keduanya terlampau sulit dan berat untuk diatasi, sehingga membuat kecewa, sedih, cemas, takut, hingga tahap depresi dan putus asa. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik, sehingga emosi tetap stabil. Buku ini ditulis untuk membangun kepercayaan diri dan memperkokoh keyakinan kita untuk mengatasi masalah dan tantangan apapun yang menghambat kemajuan dan kesuksesan. Materinya sangat praktis dan tepat, serta mudah dilakukan oleh siapa saja. Buku ini memberitahu kita cara tepat untuk mengatasi luka batin karena kehilangan, kebiasaan menyalahkan orang, kerabat yang berpikiran negatif, perfeksionis, membuat keputusan, mood dan emosi, menemukan minat, fobia sosial, memasarkan diri, rasa benci, kepercayaan diri, menghapus ingatan buruk, menjaga keberhasilan, mencintai orang, pesimisme, menjadi sosok karismatik, membangun komunikasi, dan lain-lain. Demikian esensi buku Esok Lebih Baik, karya Dr. Abdullah Al-Maghlud.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Beberapa pilihan lagu-lagu sudah menemani suasana siang hari Anda. Kebersamaan kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat tanggal 4 September 2026. Sementara jarum jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 11.40 waktu Indonesia Timur. Kembali kami informasikan untuk Anda, program Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Anda bisa sampaikan keluhan Anda terkait khusus pelayanan publik ataupun hal-hal yang bersifat umum di jalur telepon di 0811-495-9490 atau di jalur WA dengan nomor yang sama. Anda bisa ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 11.50 waktu Indonesia Timur. Dan untuk pendengar juga yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hingga nanti jelang pukul 11.50 waktu Indonesia Timur.

0: Paling malas urus barangnya, antrinya tuh lama. Mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini. Desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada. Kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Pendengar, 50 menit berlalu dari pukul 11 siang saat ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami dari awal buka siaran pukul 5 hingga saat ini, edisi Jumat tanggal 4 September 2026. Dan kebersamaan kita untuk Halo RRI ya, untuk edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya saya akhiri kebersamaan kita untuk program Halo RRI. Sekaligus saya Julaika Eka Wawulat pamit dari ruang dengar Anda. Lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga sore nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohromana. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan sampai jumpa.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI Fak-Fak.
2: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
3: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
2: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
3: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada. Salam jumpa bersama saya Rifanti ya, temani Anda di Fak-Fak siang ini. Kebersamaan kita hingga sore nanti, tepatnya jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Oleh jumpa kita pendengar, sudah temani Anda ya, satu pilihan lagu religi islami dari Ungu. Dan temani Anda kaum muslimin dan muslimah yang saat ini tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ke ruang dengar Anda kami persembahkan ya pilihan lagu-lagu religi islami.

0: uang belanja yang Mama kasih tadi kurang 5.000?
1: Itu aku pakai buat beli es dulu, Ma. Cuma 5.000 saja kok.
0: Dengar ya, Nak. Meskipun cuma 5.000, itu tetap milik orang lain. Mengambil tanpa izin, sekecil apapun, itu sudah termasuk korupsi, Nak.
1: Korupsi? Masa sih, Ma? Bukannya korupsi itu yang pakai uang negara?
0: Korupsi itu berawal dari kebiasaan kecil, seperti mengambil barang yang bukan hak kita, menyontek, atau memanipulasi nilai. Kalau dibiarkan, nanti bisa terbawa sampai dewasa.
1: Jadi, mulai sekarang aku harus jujur sama hal kecil juga ya, Ma?
0: Betul, jujur itu keren. Dengan belajar jujur sejak dini, kamu ikut bantu Indonesia bebas dari korupsi.
1: Baik, Ma. Aku janji akan lebih jujur ke depannya.
0: Nah, itu baru anak Mama.
2: Ajaran kejujuran sejak dini adalah benteng pertama lawan korupsi di masa depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Prosatu Rari Fakfa, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami informasikan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah ya, untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026, kami tidak dapat menyiarkan secara langsung jalannya ibadah sholat Jumat ke ruang dengar Anda. Dan mendatang masih terus kami pilihkan lagu-lagu religi hingga pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
2: Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati.

Dia tidak cari mati dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami cukupkan ya pilihan lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda. Di studio sudah pukul 12.35 menit waktu Indonesia Timur. Mendatang pendengar, lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Hingga nantinya pada pukul 13 kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Hutan terbesar di dunia bukan berada di daratan, melainkan di bawah laut, berisikan rumput laut yang dapat tumbuh hingga puluhan meter. Hutan bawah laut menjadi tempat berkembang biak dan mencari makan untuk berbagai organisme laut. Penasaran hutan mana saja? Ada Great Southern Reef, GSR. Great Southern Reef merupakan rangkaian terumbu karang besar di Australia seluas sekitar 71.000 km persegi. Hutan rumput laut ini mendukung kehidupan berbagai organisme laut seperti spons, crustacea, ikan, bryozoa, echinodermata, dan moluska. Ada juga spesies unik yang hanya bisa ditemukan di GSR, yaitu naga laut rumput yang memiliki tubuh menyerupai rumput laut. Berikutnya, Great African Sea Forest, GASF, terletak di lepas pantai Afrika, membentang dari Cape Town hingga Namibia. Hutan laut ini merupakan satu-satunya hutan rumput laut bambu raksasa di dunia. Spesies bambu laut bisa tumbuh hingga setinggi 17 meter. Hutan laut GASF menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian banyak orang lewat film dokumenter My Octopus Teacher.

Pendengar, berkunjung ke Yogyakarta tidak selalu harus diisi dengan wisata alam dan kuliner. Bagi wisatawan yang ingin mencoba aktivitas berbeda, jemparingan bisa menjadi pilihan menarik. Olahraga panahan tradisional Jawa ini menawarkan pengalaman sekaligus kesempatan untuk mengenal lebih dekat budaya dan filosofi masyarakat Jawa. Salah satu tempat yang dapat dikunjungi adalah pendapa jemparingan Arjeri Rangi di kawasan Yogyakarta sebelah utara Prambanan. Nah, pengunjung tidak hanya diajak untuk belajar memanah, tetapi juga diperkenalkan dengan sejarah, budaya, serta nilai-nilai yang melekat dalam tradisi jemparingan. Berbeda dengan panahan modern yang menitikberatkan pada ketepatan membidik sasaran, jemparingan memiliki nilai filosofis yang lebih mendalam. Tradisi ini mengajarkan ketenangan, konsentrasi, pengendalian diri, serta kemampuan untuk tetap fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Nah, pengalaman belajar di pendapa jemparingan juga dikemas secara privat ya. Jadi privat, jadi setiap pengunjung mendapatkan waktu sekitar 2,5 jam tanpa digabungkan dengan kelompok lain. Jadi dengan konsep ini, peserta dapat mengikuti proses belajar dengan lebih leluasa sekaligus mendapatkan pendampingan yang lebih personal. Selain belajar memanah, pengunjung dapat menikmati suasana pendapa yang kental dengan nuansa Jawa. Dan untuk mengikuti pengalaman ini, tarif yang dikenakan sekitar Rp100.000 per orang bagi peserta yang datang dalam kelompok, sementara pengunjung yang datang seorang diri dikenakan biaya sekitar Rp150.000 per orang. Pendengar, bagi wisatawan yang ingin mencoba aktivitas budaya yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga syarat sejarah dan filosofi, belajar jemparingan di kawasan dapat menjadi pilihan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan. 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even though even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
4: Saya setuju,
3: mereka punya keunggulan di babak pertama dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos tratando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Paul Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 57. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Peraut. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini.
2: Well, obviously you need to prepare, but
1: jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
3: I'm not sure. I saw that maybe he had some physical.
4: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
3: I'm super happy to get this win, yeah, definitely, you know.
1: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlak dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan Ann Lee 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, kita awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di China.

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gulista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan.
2: Mungkin kita kunci kemenangan kita kan kesimpulannya juga kita udah ketemu dan kita kalah. Dan kita terbaiki, kita evaluasi dari situ, kita tambahin kekurangan kita yang minggu lalu. Jadinya kita di sini lebih udah tahu pola-polanya juga mereka.
1: Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi belum tahu, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri, dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAG. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin futsal putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 putri dan juga U19 putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar Arena Voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan IM Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Jazz Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena jam bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas. Jadi kata target kita, karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sakunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sakunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Gerobokan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan,

0: ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro Set.

0: 101.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saatnya ruang rindu. Saatnya Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita untuk edisi Jumat 4 September. Saya sapa yang perdana. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ibu Ellen di Manado.
0: Ibu Ellen.
1: Ini dengan Mbak Reva ya?
0: Iya, Reva yang lagi siaran.
1: Salam kenal ya dari Ibu Ellen di Manado.
0: Salam kenal juga Ibu Ellen.
1: Bagaimana kabar Mbak Reva?
0: Kabar baik.
1: Oh sama dong, cuaca di Fak-Fak gimana?
0: Fak-Fak mendung-mendung nih.
1: Oh mendung-mendung, oh kalau di Manado panas.
0: Tapi mendung tak
1: berarti. Mudah-mudahan hujan ya.
0: Mudah-mudahan hujan ya. Semoga saja.
1: Amin.
0: Sudah lama tidak turun hujan.
1: Ada lagu apa Mbak Reva?
0: Lagu kita ya? Hari ini ada Happy Asmara Rempong, ada Mala Agatha Ruska Aku Mati, Evi Masamba Ikhlasku, ada Pohon Cinta Ike Nurjana, Yulia Citra Di Balik Penantian, ada juga Jihan Audi.
1: Oh yang Ike Nurjana aja
0: Ike Mbak Reva,
1: yang Ike Nurjana aja.
0: Oke. Lagunya untuk siapa nih?
1: Salam pertama buat Mbak Reva, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Terima kasih, amin.
1: Lanjut, mau salam ada Bu Kristina Tali yang ada di Palu. Salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Pak Putra di Pak-Pak. Ada Bang Lady Kalsara, ada Bang Chris di Manado, ada juga Ibu Rosina di Fakfak, ada Bung Darwin di Fakfak juga. Terima kasih salamnya kemarin siang. Ada juga Mama Ima di Maumere ya. Dan semua pendengar setia Pro Dangdut adalah kita di mana saja berada. Selamat siang, salam sehat, diberkati bersama keluarga masing-masing. Untuk Mbak Reva, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih kembali untuk Ibu Ellen yang ada di Manado ya. Lanjut berikutnya, salam Pro Dangdut, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Reva.
0: Halo,
2: cantik baik hati.
0: Apa kabar nih?
2: Aduh, kabarnya baik-baik selalu. Terus panasnya masih seperti kemarin-kemarin.
0: Masih sama ya panasnya ya.
2: Iya Mbak Reva ya. Biar aja. Tapi kalau Mbak Reva di dalam adem toh.
0: Adem. Tapi di sini mendung-mendung aja nih Fak-Fak hari ini.
2: Ih bagus Mbak Reva. Kalau di Palu itu enggak, memang panas mencekam.
0: Oh, begitu.
2: Membara lagi.
0: Tapi di sana tidak ada kebakaran hutan.
2: Tidak
0: aman ya.
2: Cuma di Kalimantan aman okay. Ya
0: mudah-mudahan aman ya. Oke, silakan Ibu Kristi.
2: Mbak Reva, tadi kok Mbak Reva masih baca, cuma Mbak ini udah itu Ellen udah pilih ya. Biar aja saya yang pertama aja.
0: Yang pertama dari Happy Asmara berarti ya.
2: Iya, daripada Mbak Nasu kan nanti minta yang pertama, nanti Mbak Nasu yang kedua aja ya.
0: Oke, silakan.
2: Halo Mbak Nasu. Oke, sama salam yang pertama tadi ya, ada Ibu Ellen yang baru lewat tadi, makasih salamnya. Putri, Pak Freddy, Bang Cud, Ibu Maslia, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada juga Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Bang Cud, Pak Jum, ada Bung Darwinnya, ada Ibu Alisa, Lilisa Anies, Marit, Narasya Al-Berona, Ibu Reja Kata, Ibu Sofia Saat, Bang Leputra Tengah, Bang Iwan, Bang Bu Andi di Batam, Andi Sekerwinasa ya, ada Ustadz Ibu Ani Kosama Baru, Bunda Ima, ada Bang Klik di Manado, Pak Genjo juga di Manado. Pokoknya semua-sama sudah Mbak Reva yang lagi monitor. Mbak Reva tetap semangat, sukses selalu ya, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Reva.
0: Selamat
2: siang Dangdut, adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, diri Ibu Kristin di Toli-Toli. Oke, lanjut lagi penelpon berikutnya, ada siapa nih? Oh, terputus ya. Bisa coba lagi. Selamat siang, ya. Salam Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, sayang.
0: Siang juga Bunda El yang ada di Manado.
3: lagi.
0: Sehat-sehat ya Bunda ya.
3: Sehat saya. Ini Reva kak.
0: Iya Reva.
3: Oh iya Reva baru ketemu.
0: Iya benar.
3: Baru ketemu jadi nanti Reva sayangin pilih akan lagu sama Bunda ya.
0: Siap.
3: Versi perempuan ya.
0: Yang cewek. Oke.
3: Lanjut jom menyapa pertama buat Reva sayang. Aduh serindu tuh suara eh.
0: Serindu ya.
3: Salam sehat sukses, damai sejahtera, bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu, amin. Halo?
0: Iya, lanjut Bunda.
3: Ada Kakak Lili, salam hari salam sehat. Juga Bang Yoga, di Manado ada Ibu Ratna, ada Ibu Ani, ada Dona Fika, ada di rumah juga di Bunda ini, ada Bunda Keti sebagai guru TK. Semuanya salam hari salam sayang, salam sehat. Ibu Rosna, Ibu Nurjail, Ibu Ani, semuanya salam sehat. Pak Junaidi di Ambon, salam sehat. Ada Bu Mama Sandir juga di Sulawesi Barat, Rani juga yang ada di Ternate, salam sehat. Ada Bang Lei, Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Jut, Bang Amin, semuanya salam sehat. Putra Tengah, Pak Ucang di bawah-bawah, Pak Yunus juga di sana, Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Botak, semua-semua salam sehat di keluarga masing-masing. Reva sayang.
0: Iya.
3: Makasih, selamat siang. Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda L yang ada di Manado. Oke, ada lagi yang gabung. Siapa nih? Halo.
4: Siang.
0: Siang juga Nona Fika. Dangdut adalah kita.
4: Kata Aisha ini
0: Reva.
4: Aisha kata Reva.
0: Hai juga, ketemu lagi nih.
4: Kata Reva lagunya apa-apa?
0: Lagunya ada Malah Agatha Harus Kaku Mati, Ikhlasku dari Evi Masamba, ada Yulia Citra di Balik Penantian, Pamit Dangdutan, Jihan Audi, ada Solid AG, Memori Daun Pisang, Caca Handika, Mandi Kembang, ada juga lagunya Bermano, Jauh Api dari Panggangnya, ada juga Elvi Sukaisi, Pria Idaman, Hiruka dari Anwar, kemudian Ebi, Jangan Lama-Lama, Oci Alvira, Info Demase, dan
4: Jangan lama-lama
0: ya. Kalau lama-lama
4: Yang nyanyinya
0: Ebi.
4: Iya,
0: itu aja.
4: Jangan lama-lama.
0: Iya, jangan lama-lama ya.
4: Mama, ya Allah di rumah karena puasa SMS SMS artinya sudah makan siang.
0: Oh begitu, sudah dong.
4: Sekarang ini sambil dengar lagu kita makan. Yang salam buat lagi nyaman manis ya dalam sesek keluarga pun gak nyanda di Manado tanah sangga kita Ibu Anin di kota Bang Nedi Bang Luhut Pak Namanan di Sorong Pak Slegi di Matote di swak-swak tanda putra senga dan juga ibu tosnya sesuanya cekat Reva, terima kasih dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Nona Fika yang ada di Manado.

0: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pendengar, beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan 6.com berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar. Ini faktanya yang tayang pada 25 Agustus. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis. Sekian Cek Fakta.

0: Kembali saya temani Anda di Prodangdut. Sudah ada yang gabung nih. Selamat siang, salam Prodangdut.
1: Selamat siang dan untuk saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar Pak Nasrun?
1: Ya, alhamdulillah masih seperti yang tadi malam, masih baik-baik lah.
0: Saya pikir masih seperti yang dulu.
1: Iya.
0: Oke, silakan. Silakan dengerin lagu yang mana nih?
1: Apa lagunya yang tersisa nih, Mbak? Apa lagu untuk saya nih?
0: Lagu yang nyanyinya cewek apa cowok?
1: Pokoknya ya sama saja cowok sama dan saja. Cewek sama kan. Iya kan menyanyi semua.
0: Siapa tahu lebih suka suara cewek lagi ya. Ada Ona Sutra, asam di gunung, garam di laut. Ada juga Oci Alvira, Infonemase, Anwar Hiruka, pria idaman Elvi Sukaisi. Ada Bermano.
1: Itulah pria idaman.
0: Oh, pria idaman Elvi Sukaisi.
1: Ya daripada asam di laut, gunung apa gunung di apa? Asam di laut.
0: Asam di gunung, garam di laut. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Pertama-tama para puasa petugas selalu yang bersama keluarga di maya. Selamat datang selang kumpul ada ibu tetengah, cuta mamin, ujali ogarusna. Ada Ima Sohi, ada bersyukur ibu saya pesan pekasar Bung Lei. Ada Bung Limar, Peri Ibu Tri, ada Sultan, ada Paidan Mas Lia. Nah, Ibu Kristini, Ibu Kristini Poli, ada Ani juga Ibu Tambago, Pak Ramadhan, Pak Junaidi, nah, semuanya tanpa terkecuali kepada Allah. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun. Lanjut lagi penelpon berikutnya. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Dan telah kita. Assalamualaikum Mas
0: kita.
2: Pak Repa.
0: Waalaikumsalam. Mas Lia ketemu lagi ya.
2: Iya.
0: Silakan Mas Lia. Sudah tahu lagu-lagu kita
2: atau belum? Lagunya Memori Daun Pisang.
0: Memori Daun Pisang. Oke.
2: Kirim ke Bunda Farida, Bunda Kristini Teteli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yuta Mami, Bang Luhut, Bang Edin, Bang Lei, Putra Tengah, dan semuanya sempat terkecuali.
0: Oke,
2: okay, Bungkus Rapi.
0: Oke.
2: Okay. Ucapan salam kompak dan Pak Reta, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, di belakangnya Mas Lia. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
3: Iya.
0: Hadi, apa kabar Hadi?
3: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu ke Revan. Kabar kakak gimana juga ini?
0: Kabar baik dong.
3: Syukurlah ya kalau kabar baik. Cuacanya bagaimana kak? Baik juga ya.
0: Cuaca fak-fak mendung-mendung nih. Tapi mendung tak berarti hujan.
3: Ya mendung tak berarti hujan.
0: Iya.
3: Kalau di sini ini apa ya panas dari tadi pagi. Karifan.
0: Karifan. Lanjut, iya.
3: Karifan.
0: Gimana?
3: Saya ini nggak menipu, jadi nggak tahu saya lagunya.
0: Belum tahu lagunya, waduh. Lagunya ada Mala Agata, Haruskah Aku Mati, Evima Samba Ikhlasku, Di Balik Penantian Yulia Citra, Pamit Dangdutan Jian Audi, Caca Handika Mandi Kembang, ada Bermano Jauh Api Dari Panggangnya, Hiruka Anwar dari Oci Alvira Infonemase, dan One Sutra Asam di Gunung Garam di Laut.
3: Bagus-bagus semua, aku in dulu apa namanya itu. Milihnya ini gimana gitu ya?
0: Bingung ya.
3: Apa yang bagus kakak?
0: Apa ya yang bagus ya? Ona Sutra kayaknya ya, atau Oci Alvira juga oke.
3: Asam di gunung, asam di gunung. Ya udah kalau
0: gunung,
3: bagus.
0: Garam di laut gitu ya.
3: Ya udahlah, baguslah kalau itu ya udah.
0: Oke. Okay.
3: Itu aja Ona Sutra.
0: Itu aja ya sih ya.
3: Garam di laut. bertemu dalam apa itu, dalam satu rasa ya.
0: Tak kirain bertemu dalam belanga ya. Mau masak ikan jadi bertemu dalam belanga.
3: Aduh. Oke, oh, Kak Revan ya. Terima kasih lagunya, salamnya buat Kak Revan. Selamat bertugas sampai tuntas ya, selalu bersama keluarga di sana.
0: Oke.
3: Udah banyak yang ikutan ya.
0: Udah banyak, udah ramai tadi, ada Pak Nasrun, ada Nona Fika.
3: Oh. Ya buat yang sudah ikutan karena saya enggak monitor, enggak tahu saya nama-nama. Yang penting buat yang sudah ikutan aja, salam sehat selalu ya, dalam
0: kepelibatan.
3: Ada Bang Putra, ada satu Bang Ray, ada Luna Jega juga, ada Sari Banjarmasin, satu lagi ini ada Ibu Rosna, Mbak Nurjail juga ya. Satu lagi ini Pak Yunaidi. Apalagi dan semuanya aja lah Karifan, karena ada yang di belakang kali ya.
0: Oh, iya.
3: Menunggu-nunggu ya.
0: Menunggu-nunggu.
3: Aduh, gitu aja Karifan. Terima kasih, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Hadi yang sudah ikutan ya. Satu penelpon lagi sebelum kita break. Selamat siang.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
4: Hai, ada Repa. Mau bunda. Mere menyapa.
0: Mau Mere menyapa. Bunda emang lagunya
4: mau Mere menyapa, ya? Fak-fak mengudara.
0: Nanti lagunya ikutan ya bunda ya.
4: Oke, lagu apa yang ikutan ini?
0: Lagunya ada Ona Sutra, ada Ines Cynthia dan Elvi Sukaisi.
4: Ona Sutra yang judulnya
0: Ona Sutra, asam di gunung, garam di laut.
4: Oh, boleh.
0: Oke. Okay.
4: Orang di Fak-Fak bisa ketemu dengan orang Momere.
0: Iya, lewat udara ya.
4: Semoga ya.
0: Oke.
4: Okay. Oke, okay, salam-salamnya pertama tentunya ya buat Adik Repa bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya Dereta, dan yeah, jangan lupa isi kampung tengahnya, jangan sampai sakit. Jangan lupa itu selalu
0: harus itu ya,
4: tepati waktunya. Terus ada Putra Tengah, selamat siang Putra, semoga sehat selalu, jangan lupa minum obatnya sayang.
0: Iya.
4: Ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Wanusu, Bapak Usu, Bunda Utri, Bunda Lili di Fak-Fak. Di sana juga ada Om Botak, ada Bapak Yoga, ada Bang Darwin, Bang Ramadan, ada Bapak Widi, ada Bang Marcel. Nah, itu aja deh, Mbak Deva. Nanti yang lain-lain salamnya.
0: Terima kasih.
4: Oke, buat Adik Reva, terima kasih. Selamat siang cantik.
0: Siang juga untuk Bunda Emma yang ada di Maumere.

menyediakan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan, beli barang 20.000 dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Masih di Prodeng Dedeng di Tadala Kita. Saya menyapa yang sudah ikutan gabung nih. Selamat siang, salam Prodeng Dut.
1: Selamat siang, Prodeng Dedeng di Tadala Kita, Mbak Repa.
0: Iya, Dedeng di Tadala Kita. Baru nongol nih Bang Putra, kemana aja Bang Putra?
1: Iya, baru pulang.
0: Oh, baru pulang. Pantasan tadi malam ini absen ya Bang Putra ya.
1: Oh iya,
0: Oke, silakan Bang Putra, mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Lagu yang tersisa.
0: Yang tersisanya ada Mala Agata, Harus Kaku Mati. Ada juga Evi Masamba, Ikhlasku. Kemudian dari Yulia Citra, Di Balik Penantian. Ada juga lagunya Jan Audi, Pamit Dangdutan. Caca Andika, Mandi Kembang. Bermano, Jauh Api Dari Panggangnya. Hiruka dari Anwar. Dan Oci Alvira, Infonemase.
1: Ya, itu saja, Infonemase.
0: Oh, Infonemase,
1: oke. Oke, untuk Mereva, selamat bertugas. Selalu bahagia bersama keluarga semuanya. Tetap semangat dan jilidnya mantap. Oke, ada Bu Sri yang Bu Ellen juga tadi. Bang Adi, ada Bang Lai juga, ada Pak Jumadi, ada Ibu Ratna juga, ada juga Pak Nasron, ada juga Bang Luhut, Pak Bedi Putri, Bang Darin, Pak Sabang. Dan juga Mbak Lili, Mbak Jari Brosna, dan juga ada Bang Merona juga, ada juga di dan terutama Mas Lia, ada juga Irman, juga Bang Ahmad Irwan, juga Ibu Ali, Bang Didi di Tokyo. Oke, sudah semua-semuanya.
0: Semua-semua sudah, oke.
1: Oke, semoga terhibur ya. Kompaklah. Oke Mbak Reva, terima kasih, selamat. So dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah dari seputaran Jalan Kokas ya. Ditunggu lagunya dari Oci Alvira. Oke, penelpon berikutnya. Salam Pro Dangdut, selamat siang.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ini sama Mbak Reva ya?
0: Iya, Reva di sini. Ya,
2: pantesan saya semangat pulang, baru pulang Jumat kan, semangat pulang ada Mbak Reva sing ibang udara gitu kan. Makanya saya buru-buru pulang langsung ngopi, langsung ini Mbak Reva nih. Sini.
0: Oke.
2: Penyiar yang selalu dirindukan ya, kan.
0: Dirindukan.
2: Kan jarang baru ketemu, udah berapa hari saya enggak udah.

0: kebiasaan baru tadi malam loh.
1: Ya, tadi malam juga sekarang berarti satu anugerah bagi satu saya anugrah. Makan tadi.
0: Oke deh.
1: Mbak Repa kan seorang penyanyi yang selalu didambakan siang dan malam.
0: Asik.
1: Ada lagu apa coba?
0: Lagunya Hiroka, Harapan Indah. Apa ini? Berujung Luka dari Anwar. Ada Bermana Jauh Api dari Panggangnya, Mandi Kembang Caca Handika. Ada Jihan Audi Pamit Dangdutan.
1: Kurang jelas.
0: Kurang jelas.
1: Udahlah. Jauh api dari panggang.
0: Iya, jauh api dari panggangnya gitu.
1: Gitu aja. Berapa ya? Ya karena di Jawa Barat ke Pak-Pak jauh.
0: Jauh
1: gitu
0: ya. Kan,
1: gitu. Ya iya. Harus menggunakan ini juga, sayap juga harus agak sedikit lebar kan sayapnya juga gitu.
0: Iya.
1: Ya tapi yang namanya itu kan ditempuh juga itu kan ya, itu seperti itu.
0: Tetap ditempuh ya.
1: Kan begini, andaikan engkau mau jadi pasanganku, akan kupenuhi apa mas kawinnya, walaupun ada dasar akan selami sampai kudapati. Kan gitu kan. Salam-salam buat Bang Putra Tengah yang barusan masuk ya. Buat Pak Nasrun, buat Pak Bintang Pratama, buat Pak Hambali, buat Pak Darwin, buat Bang Acus ya, buat Ibu Rosna itu kan. Ada juga buat Ibu Farida, Ibu Kristin, Bunda El, Pak Junaidi, ada juga Bang Luhut tuh, Bang Leman, Pak Predi sekeluarga, ada juga Bang Marcel. Kemudian ada juga Pak Abdul Syukur tuh yang ada di Kalimantan ya, Pembotak, tak lupa juga ya, buat Ibu Ali ya di Pulau Madura yang sama Jawa Timur sama Ibe dengan saya ya, Bang Lu juga sama Ibe itu kan,
0: Ibe ya.
1: Ya, iya sama itu kan Sumatera Utara mah sama dengan Barat terus. Jawa Timur, Madura sama itu kan. Coba dengan Pak Bintang Pratama beda tengah itu makan itu. Ya, buat semua-semua jaya. Bare pada pantun bare apa ya?
0: Ada pantun apa tuh?
1: Surapati jalan ke kota itu kan.
0: Cakep.
1: Dari Belawan ke Bumi Ayu.
0: Asik.
1: Hati-hati bagi wanita. Abad Irwan pandai merayu. Makasih Mbak Rewa.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Waduh, Pak Ahmad Irwan memang tidak diragukan ya, pandai merayu, itu benar adanya. Oke, lanjut lagi penelpon berikutnya. Selamat malam. Selamat malam, selamat siang. Halo, salam pro dangdut. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Putri Kwansing, Kak Reva.
0: Oh, Putri Kwansing. Baru muncul lagi Putri Kwansing. Apa kabar nih?
2: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat. Lantaran sibuk ya? Aja, Kak Reva.
0: Oke. Oke, silakan Putri Kwansing.
2: Lagunya ya. Lagunya, kalau apalah dari ini, dari Santa Hoki.
0: Oh, Santa Hoki.
2: Kalau masih boleh.
0: Tak ada di playlist.
2: Kalau masih boleh.
0: Yang ada di playlist itu ada Evima Samba, Yulia Citra, Jihan Audi, Caca Handika, Anwar dan Mala Agata.
2: Oh, Evima Samba aja.
0: Evima Samba.
2: Siapa tadi?
0: Evima Samba.
2: Ada siapa? Bukan, yang satu lagi siapa tadi, Kak?
0: Mala Agata atau Yulia?
2: Oh, Mala Agata ya.
0: Iya, Yulia Citra.
2: Ayo Mala Agata aja lah ya, Kak ya.
0: Oke.
2: Okay. Kak, boleh nanya enggak, Kak?
0: Boleh, mau tanya apa tuh?
2: Apa Bang Cekita Mame masih gabung lagi apa enggak, Kak?
0: Udah lama nih tidak dengar suaranya Bang Cut nih.
2: Ah, ya itu makanya kami kan jadi tanda tanya dia sekarang.
0: Iya benar, sudah lama tak dengar suaranya Bang Cut nih.
2: Nomor Kak Anis ada enggak, Kak?
0: Kak Anis juga udah lama nih enggak ikutan nih Kak Anis.
2: Oh. Gitu ya.
0: Iya.
2: Enggak, jadi tanda tanyanya gini, orang bilang kan Bang Cut Ita Mame enggak ada lagi, tapi enggak mungkin, enggak tahu penyiar kan. Nah, itu dia. Ayolah, salam aja buat Kak Reva yang lagi bertugas ya, Kak ya. Salam juga buat Kak Ati. Pokoknya salam juga buat Bang Hadi. Ada siapa tuh Putra Tengah. Ada Bang Le. Pokoknya salam semuanya aja lah ya, Kak ya.
0: Oke.
2: Terima kasih Kak Reva.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Putri Kwansing tadi sudah gabung ya. Di belakangnya Putri Kwansing. Halo, selamat siang. Salam Pro Dangdut.
3: Dan adalah kita Mbak Reva.
0: Dangdut adalah kita. Saya belum sempat.
3: SMS saya tidak dibaca, iya. Jadi saya belum, masuk aja.
0: Belum sempat baca nih, udah masuk orangnya. Oke.
3: Okay. Bisa masuk saja sudah.
0: Langsung ya.
3: Lagu yang tersisa juga coba.
0: Yang tersisa ada Evi Masamba, Yulia Citra, Jian Audi, Cece Handika dan Anwar.
3: Anwar itu lagu apa?
0: Anwar lagunya Hiruka.
3: Saya mau denger aja sudah.
0: Penasaran juga ya?
3: Iya penasaran, lagu apa itu? Yang sama buat Mareva, selamat bertugas. Semoga sukses selalu bersama keluarga di rumah. Sehat-sehat selalu, banyak rezeki. Amin.
0: Amin, amin.
3: Buat yang tadi baru lewat Putri Kwansin ya.
0: Iya.
3: Putra Tengah, Ibu Farida, Ibu Kristin. Iya, saya juga itu Mbak Cut itu termasuk masuk.
0: Iya, sudah lama nih.
3: Iya, sudah lama, sudah berapa bulan? Mungkin sudah ada lama sakit kah, bagaimana iya. kah? Ibu Kristin, Pak Freddy, Bu Utri, Bu Bang Irwan, Pak Junedin, Bandarwi. Cucu-cucu ini ricu pas sekali. Nolnya mau bataria di HP.
0: Oke.
3: Kakak Lili, Nur Jael, Wombota, Pak Ustad, Bang Yoga, Pak Saban, dan yang lain-lain. Kopi dari A sampai Z aja.
0: Oke.
3: Untuk Mbak Reva, tunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Rosna dari seputaran Jalan Cendrawasih.

pengaruh utamaan gender adalah upaya untuk memastikan laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pembangunan. Kesetaraan gender bukan berarti menyamakan peran setiap individu, melainkan memberikan kesempatan yang adil sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan terciptanya kesetaraan, setiap warga negara dapat berkontribusi secara optimal bagi keluarga, masyarakat, dan daerah. Bersama-sama membangun lingkungan yang menghargai peran perempuan dan laki-laki secara setara, bebas dari diskriminasi, serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Kesetaraan gender adalah fondasi bagi masyarakat yang maju, harmonis, dan sejahtera.

Temuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Pendengar, lagu yang baru saja kita dengarkan tadi menjadi lagu terakhir ya, lagu penutupan untuk segmen Prodangdut edisi hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Selanjutnya pendengar pukul 15 kita akan ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni. Selamat sore saudara, dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Kejaksaan Tinggi Papua Barat meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua atau BPPHLHK Mapua dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status perkara tersebut dilakukan tim penyidik Kejati Papua Barat pada Kamis 3 September 2026. Setelah ditemukan sejumlah indikasi dalam pengelolaan anggaran tahun 2023-2024. Pada tahun anggaran 2024, BPPH LHK Wilayah Papua Maluku memiliki anggaran program penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan sebesar 50,946 miliar. Dalam proses penyelidikan, Kejati Papua Barat menemukan adanya realisasi belanja APBN yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kejati Papua Barat melalui Kepala Seksi Penegakan Hukum Prima Wibawa Ranjalobo mengatakan hal itu terlihat dari perbedaan antara daftar rincian permintaan pembayaran atau DRPP dengan surat pertanggungjawaban dan realisasi pada laporan ketersediaan dana detail 2024. Selain itu, penyidik menemukan bukti pembayaran atau SPC yang diduga digunakan berulang pada lebih dari satu DRPP dengan nilai nominal yang sama. Kejati Papua Barat juga menemukan dugaan pengelolaan aplikasi Sakti yang tidak terkontrol karena akun penggunaan dan pemberi persatuan, maksud kami persetujuan, dalam pengelolaan keuangan disebut dikendalikan oleh pihak yang sama. Sementara pada tahun anggaran 2023, penyidik menemukan adanya dugaan sejumlah kegiatan belanja fiktif. Kejati Papua Barat menegaskan peningkatan ke tahap penyidikan dilakukan untuk mengungkapkan secara terang dugaan tindak pidana serta yang bertanggung jawab. Selanjutnya, tim penyidik Kejati Papua Barat akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait serta mengumpulkan dokumen dan alat bukti lainnya untuk mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran BPPH LHK Wilayah Papua Maluku tahun 2023-2024. Saudara, pemilihan benih berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembibitan tanaman hutan di Papua Barat. Benih yang memenuhi standar dinilai memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan bertahan ketika nantinya dipindahkan ke lokasi penanaman. Kepala Balai Pembenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Papua Barat, Jeffrey C. Angkota, mengatakan proses pembibitan harus dimulai dari pemilihan sumber benih yang telah memenuhi persyaratan. Benih tersebut perlu melalui penilaian dan sertifikasi dari instansi maupun pejabat berwenang untuk memastikan kualitasnya. Jeffrey menjelaskan kualitas benih berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sejak berada di persemaian hingga ditanam di lapangan. Setelah dipindahkan, bibit juga membutuhkan pemeliharaan agar dapat bertahan dan berkembang menjadi tanaman dewasa.
1: Singkatnya adalah kita harus menyiapkan bibit tanaman dari benih yang berkualitas baik. Kalau secara aturan, benih berkualitas baik itu sudah dinilai dan disertifikasi oleh instansi yang berwenang dan oleh pejabat yang berwenang menentukan atau menilai apakah bibit tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan tegakan tanaman ini berkualifikasi untuk dijadikan sebagai sumber benih. Jadi awal daripada segala sesuatu pembibitan adalah harus memilih benih yang berkualitas baik supaya dia dapat pada saat disemaikan dan dipindahkan ke alam dia survive untuk hidup menjadi tegakan atau anakan tumbuhan dewasa.
0: Ia berharap penerapan standar dalam pemilihan benih terus diperkuat sehingga pembibitan tanaman hutan dapat mendukung pemulihan ekosistem dan menjaga keberanekaragaman hayati di Papua Barat. Menjaga tutupan hutan dinilai penting untuk menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga kesehatan lingkungan. Dinas Kehutanan Papua Barat terus mendorong rehabilitasi hutan dan lahan serta mengajak masyarakat memahami pentingnya keberadaan pepohonan bagi kehidupan. Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat, Yunus Wekre, mengatakan edukasi tentang fungsi hutan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, kerusakan hutan dapat memicu berbagai dampak seperti meningkatnya suhu lingkungan, berkurangnya ketersediaan air, hingga terganggunya ekosistem.

0: Papua Barat. Keindahan destinasi perlu diimbangi dengan kesiapan masyarakat dan pelaku wisata agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan. Ketua DPH Himpunan Pariwisata, maksud kami Pramuwisata Indonesia Papua Barat, Matias Rumbroren mengatakan, masyarakat di sekitar destinasi perlu mendapatkan pembinaan secara berkelanjutan. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dinilai penting agar masyarakat dapat terlibat langsung, sekaligus memperoleh manfaat dari sektor pariwisata.
1: Himpunan Pramuwisata Indonesia Provinsi Papua Barat kedepannya ya pengembangan pariwisata di Provinsi Papua Barat itu perlu dikembangkan karena pariwisata ini tanggung jawab kita bersama. Ya tanpa jadi bagaimana dengan pelaku wisata? Karena harus ada kerjasama. Kemudian masyarakat yang ada di destinasi perlu dibina terus. Bagaimana mereka punya SDM-nya perlu dibina terus agar lebih bagus lagi. Ya mungkin ke depan itu harapan kami begitu. Dan sebagai organisasi profesi API tetap mempromosikan dan memperkenalkan Papua Barat kepada wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang ada di datang berkunjung ke Papua Barat.
0: Ia berharap pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pariwisata. Menurutnya kesiapan masyarakat akan menentukan kemampuan Papua Barat mengelola potensi wisata sekaligus menjadikannya sumber pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saudara, pengembangan pariwisata, maksud kami pariwisata di Papua Barat dinilai perlu melibatkan pelaku UMKM, ekonomi kreatif dan masyarakat adat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dianggap penting karena mereka menjadi bagian dari ekosistem yang menunjang kebutuhan wisatawan, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Warfete mengatakan, kebutuhan wisatawan tidak hanya sebatas mengunjungi destinasi wisatawan, tetapi juga membutuhkan akomodasi, kuliner, transportasi, kerajinan tangan, oleh-oleh, hingga berbagai jasa pendukung selama berada di daerah tujuan wisata.
2: Saya kira itu paling penting, karena kalau kita bicara pariwisata itu semua ekosistem pariwisata itu harus kita majukan, kita kembangkan, dan semua harus berpartisipasi di dalam kemajuan atau perkembangan pariwisata itu sendiri. Karena kita bicara tentang pariwisata itu adalah menjual jasa atau menyediakan jasa dibutuhkan oleh wisatawan selama berada di destinasi. Jadi mulai dari dia sampai di bandara, sampai dia kembali lagi ke bandara, dia butuh tempat menginap, dia butuh makan, dia butuh layanan lain-lain, dia butuh handicraft, butuh oleh-oleh untuk pulang, dan seterusnya. Jadi semuanya tetap harus menjadi bagian atau ekosistem di dalam pariwisata kita. Tidak boleh itu terpisah, karena kalau itu terpisah tidak mungkin kita akan menyelenggarakan kegiatan kunjungan wisata yang baik.
0: Menurut Jafar, produk lokal juga perlu terus dikembangkan karena dapat menjadi bagian dari pengalaman wisatawan sekaligus kenangan saat berkunjung. Pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pengelola destinasi sehingga pertumbuhan sektor pariwisata dapat menciptakan lebih banyak peluang usaha dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Papua Barat.

0: Orang muda Katolik OMK Paroki Santo Thomas Aquinas Ambar Manokwari mengajak kaum muda khususnya mahasiswa untuk terlibat dalam rangkaian kegiatan Kirab Salib Indonesian Youth Day, TO IED dan Pra IED. Ketua OMK ST Aquinas Amban Evaristus Yohanes Andrew Jaya Ijo mengatakan, Kirab Salib IED yang dibawa dari Gereja Paroki Immanuel Sanggeng ke Gereja ST Thomas Aquinas Amban merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan menuju pelaksanaan IED sebagai hajatan sebesar bagi orang muda Katolik. Menurutnya, momentum penerimaan mahasiswa baru menjadi kesempatan untuk mengajak semakin banyak kaum muda di perantauan terlibat dalam kegiatan menggereja dan pembinaan rohani.
1: Kirab Salib IED dan kegiatan Pra-IED merupakan salah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan yang akan menuntun kita pada acara atau hajatan besar, yaitu kegiatan IED. Ya, besar harapan saya bahwa melalui kegiatan Kirab Salib ini juga rekan-rekan muda yang ada di Paroki Santo Thomas Aquinas Amban, karena didominasi oleh mahasiswa, dan kebetulan untuk dunia perkuliahan sekarang ini masuk dalam penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini merupakan suatu momentum yang pas di mana kami ingin mengajak ya, teman-teman semua untuk terlibat dalam kegiatan menggereja, kegiatan rohani, karena itu merupakan satu hal yang penting yang perlu kita bentuk juga dalam diri sebagai anak muda dalam kehidupan di tanah rantau ini.
0: Ia berharap Kirab Salib IED tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu mempererat kebersamaan dan meningkatkan keterlibatan kaum muda dalam kehidupan menggereja. OMK ST Aquinas Amban bersama Dewan Paroki selanjutnya akan mengkoordinasikan keterlibatan kaum muda dalam rangkaian Kirab Salib IED hingga menuju pelaksanaan Indonesia Youth Day. Saudara, persiapan atlet korfball Papua Barat menghadapi sejumlah agenda olahraga dalam waktu dekat disebut ikut terdampak oleh dinamika yang terjadi di tubuh KONIP

0: dampak oleh dinamika yang terjadi di tubuh KONI Papua Barat.
1: Apalagi saat ini kita masih memiliki pelaksana tugas ya PLT, mereka tidak memiliki kuasa yang penuh untuk menandatangani program-program KONI yang strategis ke depan. Dengan adanya dinamika yang terjadi saat ini di KONI, itu sangat mengganggu kami dalam mempersiapkan atlet untuk terlibat dalam prapon yang akan dilaksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Tutup saja, kita tidak bisa melangkah tanpa ada anggaran ya. Anggaran itu sangat penting untuk menunjang kita punya program. Kita sangat mendorong dan berharap agar tidak ada masalah yang terlalu panjang. KONI ini dapat melaksanakan musruknya dan memiliki ketua baru.
0: Ceris berharap persoalan inti internal KONI Papua Barat dapat segera diselesaikan sehingga musprof terlaksana dan menghasilkan kepengurusan definitif. Ia menilai kehadiran ketua umum definitif akan memberikan kepastian bagi cabang olahraga dalam menyusun dan menjalankan program pembinaan atlet. Sejumlah cabur desak pelaksanaan musprof KONI Papua Barat segera digelar. Reporter Ria Tatontos melaporkan.
2: Sejumlah cabang olahraga di Papua Barat mendesak pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov KONI Papua Barat dipercepat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan atlet menghadapi babak kualifikasi prapon hingga pelaksanaan PON mendatang. Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia atau Persani Papua Barat, Esther Mamari, mengatakan percepatan Musprov menjadi kebutuhan bersama cabang olahraga. Menurutnya, kepengurusan KONI yang definitif sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal.
3: Kita dari cabur punya kerinduan mau untuk melihat KONI Papua Barat ini kalau boleh musprofnya itu dilaksanakan lebih cepat, lebih bagus. Karena kita lihat SK daripada KONI itu berakhir pada tanggal 31 September. Jadi kalau bisa musprof itu dipercepat.

0: Definitif, menjadi hal mendesak agar persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi.
1: Demikian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami di Prosatu Rari Fak-Fak, ada informasi dan inspirasi di Fak-Fak sore ini kebersamaan kita pendengar. Jangan lewatkan ya dialog interaktif Fak-Fak sore ini dengan tema percepatan penurunan stunting dan malnutrisi melalui sistem rujukan Faskes yang dapat Anda ikuti pada pukul 16 sampai pukul 17. Menghadirkan dari 4 narasumber yaitu Dr. Maulana Karjadi Patiran MMK selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Dr. Arini Rafika Asri SPOG, Ketua ID Cabang Fak-Fak, Profesor. Ya, narasumber berikutnya ada Profesor Dr. Aida Juliati Abaso, SPA, SPNPMK, SPGK dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak Unhas. Kemudian Dr. Liesan Ferawati Lesomar, SPA, selaku fasilitator dokter anak RSUD Kabupaten Fak-Fak. Nantinya Anda dapat ikut berpartisipasi ya saat acara berlangsung melalui jalur telepon, SMS atau WA di 0811 495 9490. Dan nantinya pada pukul 17 ya atau di jam 5 sore kami juga hadirkan dialog ekonomi digital dengan tema strategi digital bisnis fashion kekinian bersama dengan owner Girl Fashion Story atau GFS, Nandin Evi Nazila. Anda dapat ikutan berpartisipasi juga ya saat acara berlangsung lewat jalur telepon, SMS atau WA di 0811 495 9490.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi. Menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur. Mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari. Bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu mengajarkan tentang pentingnya ikhlas atau ketulusan hati sebagai kunci untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. R.B. Sentanu menjelaskan bahwa konsep ikhlas tidak hanya sebatas pengertian spiritual, melainkan juga dapat dijelaskan melalui sudut pandang sains, khususnya fisika kuantum. Menurutnya, etika seseorang berada dalam kondisi ikhlas, ia mampu memancarkan energi positif yang sejalan dengan hukum alam semesta. Energi ini memungkinkan kita untuk menarik hal-hal baik ke dalam hidup dan meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam buku ini, R.B. Sentanu juga mengungkapkan bahwa perubahan pola pikir sangat berpengaruh terhadap hasil yang kita peroleh dalam hidup. Pikiran bawah sadar memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani hidup dan mencapai tujuan. Dengan menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar melalui teknik kuantum ikhlas, kita dapat membuka pintu bagi potensi terbaik diri kita untuk muncul serta menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis. Demikian esensi buku Kuantum Ikhlas karya R.B. Sentanu.
2: Selamat sore, kami menyapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami sore ini ya, melalui rri.co.id atau melalui aplikasi, ya melalui aplikasi RRI Digital. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar yang masih disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Untuk Anda yang tengah bersantai, mudah-mudahan juga terhibur ya lewat lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di Fak-Fak sore ini, kebersamaan kita. Pendengar, kami update informasi untuk Anda terkait dengan Kementerian Perindustrian melalui Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim yang memperkuat pengembangan teknologi pengelolaan kopi lokal melalui kerjasama dengan pemerintah Pemkab Sidrap. Ya mana pendengar? Program pembinaan peningkatan kompetensi serta penerapan teknologi industri bagi pelaku usaha lokal akan dilakukan ya, dan salah satu program yang rencana dijalankan adalah peningkatan kompetensi pengolah kopi melalui penerapan teknologi pasca panen yang melibatkan produsen kopi lokal, tepatnya di Desa Lepangeng. Pendengar, melalui penampingan teknologi dari Kemenperin ini menjadi peluang bagi pelaku usaha kopi untuk meningkatkan mutu produknya sampai pada perluasan jangkauan pemasaran. Kami kembali informasikan juga untuk Anda pendengar ya, jangan lewatkan dialog interaktif di Fak-Fak sore ini yang dapat Anda ikuti mulai pukul 16 waktu Indonesia Timur. Akan hadir 4 narasumber ya dengan tema percepatan penurunan stunting dan malnutrisi melalui sistem rujukan Faskes. Anda nantinya dapat berpartisipasi saat acara berlangsung lewat jalur telepon, SMS atau WA di 0811495 9490. Acaranya juga akan kami siarkan secara langsung ya melalui YouTube channel RRI Fak-Fak Official.

0: Jika Anda berkunjung ke Kabupaten Fakfak, jangan lewatkan pesona alam yang ditawarkan oleh Permandian Ubadari. Destinasi wisata yang berada tidak jauh dari pusat kota ini menyuguhkan suasana alam yang asri, udara yang sejuk, serta aliran air yang jernih dan menyegarkan. Permandian Ubadari menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, beristirahat dari rutinitas, sekaligus menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Selain menawarkan kenyamanan, kawasan ini juga menjadi bukti kekayaan potensi wisata alam yang dimiliki Fakfak. Mari kunjungi, nikmati, dan bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan wisata kita. Permandian Ubadari, kesegaran alam yang menjadi kebanggaan Fakfak.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi Alin. Ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Namanya Pa. Zel. Apa namanya?
2: Pajel.
1: Pajel. Ini huruf U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di Prosatu Radio Fak-Fak hingga saat ini ya. Kebersamaan kita pendengar di Fak-Fak sore ini, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pada pukul 16 kami hadirkan dialog interaktif dengan tema percepatan penurunan stunting dan malnutrisi melalui sistem rujukan Faskes. Acara kita juga disiarkan ya melalui YouTube channel RRI Fak-Fak, dan kami juga ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi melalui jalur telepon, SMS atau WA di 0811 495 9490. Dan saat ini sudah hadir 4 narasumber di studio. Saya sapa dulu narasumber kita satu-satu. Yang pertama ada Dr. Maulana Karjadi Patiran MMKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimit-nimit pohi.
0: Baik, kemudian ada Dr. Arini Rafika Astri SPOG selaku Ketua ID Cabang Fak-Fak. Assalamualaikum, Dok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ini yang jauh-jauh ya dari Makassar. Saya sapa dulu ya Profesor Dr. Aida Juliati Abaso SPA Sub SP NPMK SPGK. Benar ya? Atau ya, salah? Baik, beliau dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak Unhas. Selamat datang di Fak-Fak, Bu. Ya, oke, sudah kemana saja, Bu?
3: Ke pantai tadi.
0: Ke pantai ya? Ya. Sudah ke pantai ya, langsung ya. Mainnya jauh nih ke pantai. Baik, yang terakhir ada Dr. Liesa Ferawati Lesomar SPA selaku fasilitator dokter anak RSUD Kabupaten Fak-Fak. Sorry, Dok.
3: Sorry, Kak.
0: Baik, untuk pendengar yang mau berpartisipasi silakan ya di 0811 495 9490. Ya, persoalan stunting tentu bukan hal yang baru ya. Tentunya masyarakat juga sering mendengar terkait stunting, dan menarik sekali topik kita, percepatan penurunan stunting dan malnutrisi melalui penguatan sistem rujukan fasilitas kesehatan di Kabupaten Fak-Fak. Baik, saya langsung saja ke pertanyaannya. Ini terkait dengan stunting dan malnutrisi, pastinya bukan masalah yang tidak hanya berkaitan dengan kurangnya makanan ya, tapi juga berkaitan dengan kesehatan ibu, kehamilan, infeksi pada anak, pola asuh, kemudian sanitasi serta akses juga terhadap pelayanan kesehatan. Menurut para narasumber semuanya nih, apa yang menjadi kunci utama dalam mempercepat penurunan stunting dan malnutrisi di Kabupaten Fak-Fak? Saya ke Pak Kadis dulu ya. Silakan, Pak.
1: Ya. Jadi kita tahu bahwa stunting ini mengapa menjadi topik nasional, dan ini menjadi program strategi nasional untuk bagaimana percepatan untuk segera menurunkan stunting sesuai dengan Perpres 71 tahun 2021 ya, bagaimana tim percepatan penurunan stunting Perpres ya. Jadi kami tahu bahwa dampak daripada seorang anak ya, dari terutama sesuai dengan definisi tadi, sesuai dengan topiknya stunting ini, 1000 hari kelahiran dan 1000 hari pertama kelahiran ini cenderung harus jangan sampai mengalami kekurangan energi ya, daripada 1000 hari kelahiran ini, karena itu apabila kekurangan energi kronik, energi protein kronik pada bayi pada usia 1000 hari dari kelahiran ini, yang menjadi hal penting bahwa akan apabila tidak cepat kita melakukan intervensi pemberian gizi yang seimbang, yang sesuai, nutrisi yang baik kepada si bayi, anak ini akan mempunyai dampak terhadap perkembangan otak, ya, akan mengalami degeneratif pada otak yang tentu akan mempengaruhi masa depan anak ini ke depan, sehingga dalam jangka panjang mempengaruhi kualitas sumber daya yang ada pada anak tersebut, sehingga Ya tentu sudah menjadi apa namanya strategi nasional. Kami Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sudah mempunyai platform untuk bagaimana kita melaksanakan percepatan pelayanan perlindungan stunting dengan 6 transformasi ya, 6 transformasi dari Kementerian Kesehatan, itu transformasi layanan primer, layanan sekunder, transformasi sumber daya manusia kesehatan, transformasi digitalisasi kesehatan, dan transformasi ketersediaan obat dan sebagainya ya. Nah ini yang kami lihat di sini adalah yang menjadi tugas kami pertama, ini layanan primer ya, untuk transformasi layanan primer dan layanan sekunder yang yaitu transformasi layanan primer ini ya, pelayanannya ada di puskesmas, dan transformasi layanan sekunder atau layanan rujukan ada di rumah sakit. Nah, untuk yang kita platform yang kita laksanakan ini, bagaimana kita lakukan pelayanan screening di posyandu dengan berbasis siklus hidup. Okay. Ya, siklus hidup. Nah ini mulai dari remaja putri produktif, ibu hamil, balita, dan lansia.
0: Dari posyandu ya.
1: Dari posyandu. Mm. Nah ini yang kita lakukan pelayanan di posyandu dengan platform ini, ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lakukan screening bagaimana si remaja putri dia punya keadaan status gizinya yang nantinya dia menjadi calon ibu, ya. Nah, ini sudah kami menjadi satu patokan standar yang harus kami lakukan screening pemeriksaan pada posyandu. Begitu juga ke ibu hamil, dia juga harus dilakukan apa namanya screening bagaimana bagaimana usia kehamilannya, terus juga akan dilakukan intervensi yaitu pemeriksaan, khususnya menjadi ketetapan dia harus 6 kali kunjungan
0: ya,
1: antenatal care ke puskesmas, dan yang ketiga yaitu bagaimana si bayi ya, kita harus timbang ukur ya, untuk ke balita ya, untuk ke bagaimana bisa kita melihat status gizinya, dan di situ akan kami ambil langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan apa yang kami dapatkan waktu dilakukan screening pada posyandu.
0: Baik.
1: Dan juga selanjutnya adalah lansia ya kan, ini juga menjadi bagian perhatian negara dalam platform ini, karena bagaimana sehingga kita punya kualitas hidup yang baik ya. Seorang lansia juga harus kita bagaimana mengukur tensinya, keadaan apa namanya kondisi kesehatannya. Nah itu kita lakukan dalam platform yang tadi saya sebutkan tadi, itu di tingkat posyandu.
0: Okay.
1: Nanti screening itu kita akan tindak lanjut ke atas sesuai jenjang jejaring pelayanan dasar, naik ke pustu, naik sampai ke puskesmas. Bila perlu ada penanganan yang memang perlu lebih lanjut, kita ke naikkan
0: rumah sakit, ya,
1: sampai rujukan ke rumah sakit.
0: Oke, jadi berjenjang seperti itu, Pak ya. Oke, kalau dari Ketua IDI bagaimana nih? Apa nih yang menjadi kunci utama dalam mempercepat penurunan stunting dan malnutrisi di Fakfak?
2: Ya. Kuncinya penanganan stunting itu intervensi yang dilakukan secara menyeluruh. Jadi dilakukan pada sebelum kehamilan, saat kehamilan, setelah ibu lahir, dan anak hingga berusia 2 tahun, yang kita sebut adalah 1000 hari pertama kehidupan. Bahkan pada saat di masa remaja pun itu sudah kita persiapkan untuk mempersiapkan kualitas ibu yang bagus di masa remaja. Dan jadi bukan hanya sebagai seperti menata laksanaan stunting, tapi kita juga pencegahannya itu dari awal kehidupan.
0: Iya, dari masa kehamilan ya.
2: Iya, masa kehamilan.
0: Bahkan dari remaja itu sudah dipersiapkan seperti itu ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau Dokter Vera bagaimana tambahan ya nih, Dok?
4: Oke. Kalau dari kita untuk stunting sendiri.
0: Iya, Dokter mungkin agak maju ke mic ya.
4: Jadi kalau untuk pemerintah sendiri, berdasarkan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, stunting itu apakah di mana perawakan berdasarkan usia, awal dari minus 2 skor, dan juga disertai dengan adanya malnutrisi kronis dan juga ada infeksi yang berulang, dan juga sangat berpengaruh dengan adanya penyakit kronis dan juga prematuritas. Sehingga kalau untuk stunting, pendek itu belum tentu stunting, stunting sudah pasti pendek.
0: Oh gitu, kuncinya itu ya, Dok ya. Oke. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis ya, berarti secara tidak langsung itu strategi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak ya, untuk mempercepat penurunan stunting. Lalu bagaimana nih Pak Kadis memastikan bahwa anak yang terdeteksi mengalami gangguan pertumbuhan di posyandu tidak berhenti hanya pada pencatatan, tapi benar-benar mendapatkan tindak lanjut sampai ke fasilitas kesehatan yang sesuai?
1: Baik. Jadi yang tadi saya sampaikan itu adalah survei, screening. Sorry, mohon maaf. Tadi screening kita lakukan di posyandu, ya, bersama kader-kader kita yang sudah kita latih dengan 25 tanda kecakapan. Nah, karena kembali lagi bahwa ini adalah bagaimana kita harus memahami bahwa kesehatan itu betul-betul harus kita libatkan masyarakat.
0: Okay.
1: Itu juga karena tidak bisa kami sendiri ya, untuk melakukan pelayanan kesehatan secara paripurna. Karena ini konteksnya adalah preventif promotif. Jadi pencegahan kita lebih awal, sehingga kita lakukan itu pada posyandu. Ya, kita peternatal, setelah kita screening misalnya tadi pada pagi stunting, kita ukur ya. Kita ukur lewat alat yang namanya antropometri. Ya, di situ kader dia lakukan. Dia melakukan pencatatan. Nah, setelah semua itu akan dicatat dan akan diteruskan kepada bidan dan ahli gizi yang menjadi penanggung jawab pada pelayanan posyandu. Nah, dari situ akan melihat, kita akan sesuaikan dengan definisi tadi stunting. Apabila dia kurang berat badan ya dari 1000 kelahiran itu, ya. 1000 hari kelahiran mengalami penurunan berat badan dari standar WHO yaitu minus 2 standar deviasi. Nah, itu sudah kita masuk kategorikan gizi kurang ya, gizi berat, dan juga nanti dilihat ada apakah ada dengan penyakit penyertanya ya, yang biasanya disebut underlying disease-nya yang memperparah, karena stunting itu sudah pasti rata-rata tumbuh kembang itu rata-rata karena dia mendapatkan infeksi yang berulang ya, dengan asupan gizi yang kurang kali kuat. Nah, dari situ nanti tinggal penata laksanaannya, memang dibagi penata laksanaannya untuk dengan status gizi yang masih kurang sedang ya, itu masih penata laksanaan bisa di dokter puskesmas ya, dengan pemberian susu PDK. Namun apabila dilihat si bayi ini perlu harus mendapatkan intervensi dari dokter anak, ya dia harus naikin rujukan ke rumah sakit. Apabila sudah masuk ke dalam definitif stunting. Jadi tadi dia masih berada pada gizi kurang, gizi buruk ya. Nah, apabila dengan standar penilaian tadi sudah kurang dari standar deviasi, ada penyakit penyerta. Nah, artinya dia harus rujuk ke rumah sakit, karena di situ penatalaksanaannya akan dengan pedoman yang sudah ditentukan akan ditata laksana di rumah sakit sesuai dengan standar dan itu menjadi kompetensi dokter spesialis anak.
0: Baik, berarti pencatatan mulai dari kader dan itu betul-betul ditindaklanjuti. Benar. Ya. Oke. Saya ke Prof dulu nih, dari tadi saya belum bertanya ya untuk Prof. Nah, dari sisi ilmu kesehatan, Prof, bagaimana nih membedakan anak yang mengalami stunting dan malnutrisi serta mengapa masyarakat perlu memahami perbedaannya?
4: Ya, sebetulnya bukan stunting dan malnutrisi, karena stunting itu juga malnutrisi.
0: Malnutrisi, oke.
4: Bicara malnutrisi, malah itu salah. Nutrisi berarti salah gizi ya, salah nutrisi. Nah, ada yang akut, ada yang kronik.
0: Okay.
4: Ya, kalau akut berarti berhubungan dengan berat badan. Jadi kalau misalnya diare misalnya turun apa diare 10 kali sehari misalnya, ya mungkin besok 2 atau seminggu itu pasti berat saya turun, itu akut.
0: Oke. Okay.
4: Tapi kalau misalnya yang kronik itu menyangkut tinggi. Jadi kalau berat tidak naik lama kelamaan mungkin ya kurang lebih 3 bulan kurang lebih berat tinggi tidak akan bertambah.
0: Oke.
4: Okay. Itu kronik. Nah, yang kronik adalah stunting. Berhubungan dengan tinggi badan, sedangkan yang akut berhubungan dengan berat badan.
0: Ya,
4: seperti itu.
0: Oke. Okay.
4: Ya, jadi supaya orang enggak bingung ya.
0: Yeah.
4: Stunting ini sudah malnutrisi sebenarnya. Cuma dia kronik. Ya, seperti itu.
0: Oke, okay, jadi ada akut, ada kronik ya. Itu yang perlu dipahami masyarakat. Lalu Prof, kalau seorang anak sudah teridentifikasi nih mengalami masalah gizi ya, penanganan yang ideal agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat kembali optimal, apa ini yang harus dilakukan keluarga atau mungkin ya orang tua lah ya?
4: Ya, sebenarnya sih awalnya mungkin bisa dari posyandu, karena kan penimbangan, pengukuran itu kan setiap bulan di posyandu. Jadi kalau ada weight faltering, perlambatan, pertambahan berat badan, artinya beratnya naik tapi tidak sesuai grafik.
0: Okay.
4: Nah, ini tolong segera dirujuk ke puskesmas. Jadi mungkin bisa dibuat suatu apa ya alur rujukan. Oke. Okay. Jadi kalau di posyandu didapatkan panjang badan tidak naik, misalnya berat juga tidak naik atau turun malah di bawah -2 semuanya, nah itu segera dirujuk, ya kader merujuk ke puskesmas. Di puskesmas diperulang kembali, ditimbang ulang kembali. Kalau memang betul, nah berarti kok dia stunting, berarti rujuk SPA, spesialis anak. Jadi memang stunting ini yang menentukan apakah betul stunting atau tidak, itu spesialis anak.
0: Oke.
4: Ya, karena banyak penyakit-penyakit sindrom-sindrom itu pendek juga, tetapi bukan stunting. Tadi Dr. Vera sudah jelaskan.
0: Yeah.
4: Ya, stunting pasti pendek, tapi tidak semua pendek itu stunting.
0: Stunting.
4: Ya, kayak gitu.
0: Oke, jadi itu bisa dibilang tanda-tanda awal ya, yang harus orang tua mulai care gitu ya terhadap anaknya. Dan disitu juga peran dari para tenaga kesehatan juga ya. Tapi kadang ini ada orang tua yang, ah kita keturunan pendek nih, gimana nih?
4: Oh, iya.
0: Tapi dok sebelum dijawab, ada yang bergabung, kita sapa dulu pendengar ya.
4: Oh begitu,
0: silahkan. Halo, selamat sore.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
5: Narasumber semuanya.
0: Oke, silakan Ibu Rosna dengan narasumber kita sore ini.
5: Ini tentang stunting ya.
0: Iya.
5: Ini mau tanya, kalau anaknya dinyatakan stunting, apakah tidak termasuk faktor keturunan? Ada keturunannya, orang tuanya ada pendek. Jadi ada cucu-cucunya juga pendek. Jadi itu bagaimana kita cari jalan keluarnya begitu kah?
0: Baik, itu saja Ibu Rosna.
5: Iya. Okay. Dan itu karena cucu saya dinyatakan stunting.
0: Oke.
5: Okay. Umurnya 4 tahun ya. Ya, makasih itu aja.
0: Terima kasih untuk Ibu Rosna di seputaran Jalan Cendrawasih. Kurang lebih sama ya yang saya tanyakan Ibu ya. Oke.
4: Ya, saya bisa jawab.
0: Iya, langsung. Ya.
4: Jadi, kalau kita melihat definisi stunting adalah suatu keadaan yang ditandai oleh panjang badan menurut umur di bawah -2 standar deviasi WHO akibat malnutrisi kronik. Itu dulu. Akibat malnutrisi kronik, jadi pendeknya karena kurang gizi.
0: Kurang gizi.
4: Ya. Tapi kok pendek yang lain bukan stunting. Dia cuma pendek saja tapi bukan stunting, dia tolong dipahami. Jadi stunting ini karena kekurangan. Jadi kok kita melihat panjang badannya kurang -2, kita harus melihat berat badannya bagaimana. Ya, berat badan menurut umur, karena berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur ini adalah pertumbuhan. Ya, kok dia kurang di bawah -2 berarti anaknya nggak tumbuh, berarti ada sesuatu. Ya, seperti itu.
6: Ya nanti ya silahkan ke dokter anak Bu ya, kalau memang merasa dianggap sebagai stunting ya akan dilihat kembali, diukur ulang kembali, ditimbang lagi kembali, kita lihat apakah memang betul-betul memang stunting atau bukan.
0: Ya. Maksudnya yang dibilang stunting ini apakah tenaga kesehatan atau mungkin orang sekitar yang bilang ya. Jadi harus dipastikan lagi Bu.
6: Betul, ya karena banyak penyakit memang bukan stunting, bukan karena nutrisi, bukan. Ya.
0: Baik, kalau dokter Vera tanggapannya dok.
4: Baik, ya saya tambahkan. Jadi kalau untuk pasien anak yang stunting, pastinya kita masih akan mengukur, patokan kita adalah berdasarkan antropometri yang biasa orang tua, mama dan bapak bawa buku pink. Yang pasti kita pantau itu bukan cuma dari panjang badan saja, karena pasti kalau bapak dokter akan bertanya apakah berat badan berdasarkan usianya itu masuk dalam kategori kurang dari minus 2 atau tidak. Karena kalaupun dengan mau masuki kata stunting, walaupun dia dengan status gizi yang hidup dia gizinya baik, BB per TB-nya, panjang badannya gizinya baik, tapi yang kita patokan untuk melihat anak ini stunting atau tidak, kita melihat dari panjang badan berdasarkan usia dan juga melihat dari berat badan berdasarkan usia. Nah itu yang kadang biasanya kita pantau dan selalu saya ingatkan setiap kami turun lapangan ke puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Papua, buku pink itu sangat penting. Dan selalu pada saat pemplotingan status gizi, kadangkala terkendala itu pada saat pengukuran itu kadang berubah-ubah, tidak sesuai. Nah makanya pada saat kita mengukur status gizi, apalagi kalau kita dapatkan di pustu-pustu dilakukan untuk ibu-ibu kader, itu kita akan merujuk ke puskesmas dan dilakukan verifikasi oleh tim petugas gizi dan juga dokter umum. Nah disitulah nanti akan ditentukan pasien ini stunting atau tidak. Nah pada saat anaknya ditentukan status dengan stunting, baru kita mulai dengan tata laksana yang dilakukan di puskesmas dulu sebagai fasilitas primer, fasilitas kesehatan primer. Mungkin demikian.
0: Iya, lalu kapan dok harus dirujuk ke dokter spesialis anak?
4: Baik, saya jawab. Kalau untuk langsung rujuk ke dokter spesialis anak, apabila sudah dilakukan tata laksana stunting di puskesmas selama 2 minggu, kita bisa memberikan tata laksana stunting, kita bisa memberikan bantuan dengan khusus untuk PDK istilahnya, untuk di fasilitas kesehatan puskesmas, dan tidak ada peningkatan berat badan yang signifikan. Dok, anak saya makannya masih tetap, nafsu makannya kurang. Anak saya berat badannya malah tetap turun. Nah, itu berarti namanya red flag, artinya ada tanda-tanda yang kita harus hati-hati dan kita harus cari tahu kira-kira kok anak saya nggak naik di berat badannya. Sehingga disitulah waktunya kita harus merujuk ke dokter anak. Disitulah dokter anak akan melakukan tata laksana, mencari tahu kira-kira ada enggak ya fokus infeksi atau faktor-faktor lain yang menyebabkan sehingga banyak menyebabkan berat badan dan tinggi badan anak tersebut tidak meningkat seperti itu.
0: Baik, kalau seorang anak sudah dikatakan stunting ya, kemudian sudah seperti yang dokter bilang tadi ya, sudah diberikan arahan-arahan seperti itu, apakah bisa normal kondisi anak tersebut?
4: Untuk kategori-kategori stunting, harapan kita output dari kita tata laksana dengan harapan yang tadinya dengan gizi kurang dia bisa naik menjadi gizi baik. Yang tadinya dengan perawakan pendek dia bisa menjadi perawakan normal selama masih dalam masa pertumbuhan. Okay. Harapan kita untuk usia di bawah 2 tahun yang kita kejar adalah dari 1000 HPK, hari kelahiran dari jari janin, lahir sampai di usia 2 tahun yang kita kejar sebenarnya pertumbuhan otak yang paling utama. Itu sampai dengan paling banyak dari literatur itu 85% sampai dengan 90% ada, itu sampai 80%, sehingga yang kita kejar adalah otaknya. Nah kalau anggaplah di usia sampai 5 tahun, betul itu golden period, kita bisa mengejar pertumbuhan bibit panjang badan, tinggi badan itu panjang badan dengan berat badan itu sampai di usia 5 tahun, tapi yang kita kejar di 1000 hari ini adalah pertumbuhan otaknya juga. Nah, makanya harapan kita semakin cepat kita melakukan penyaringan stunting di daerah fasilitas kesehatan primer, semakin cepat kita tata laksana. Artinya kita tidak langsung harus melihat anak-anak kita sudah usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia sudah stunted. Artinya sudah
0: terlambat ya.
4: Walaupun kita masih tetap
0: masih bisa ya
4: memberikan tata laksana lebih lanjut, tapi ya terlambat.
0: Berarti lebih cepat ditangani ya, lebih bagus lagi. Baik, saya ke Dr. Arini lagi ya. Nah, tadi sempat disinggung bahwa memang pencegahan stunting itu bisa dimulai saat semenjak kehamilan ya. Nah, faktor apa nih dok selama kehamilan yang paling perlu kita waspadai karena dapat meningkatkan risiko bayi mengalami stunting dok?
2: Ya, terima kasih. Untuk selama kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi itu biasanya faktor pencetus ke dari ibunya. Misalnya karena anemia, ibu yang kekurangan energi kronis, pertumbuhan ibu yang tidak bertambah, kemudian ada penyakit-penyakit metabolik seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan ada beberapa yang mempengaruhi juga seperti misalnya kehamilan yang

0: di posyandu ditemukan ada yang terlihat aneh, maka dia akan dirujuk ke puskesmas. Di puskesmas nanti dilihat lagi berdasarkan buku PING yang ibu hamil dan nanti jadinya bayi balita punya, itu bisa dilihat pencegahan apa screening dari awal. Misalnya apakah dia ada penyakit metabolik, ada hipertensi, ada diabetes mellitus. Pencegahannya itu bisa dicegah dulu, diatasi sehingga teratasi. Setelah itu kalau seandainya ada misalnya gangguan gizi kronik, berat badan yang tidak bertambah, itu sudah mulai rujuk di fasilitas puskesmas dan akan berjenjang ke rumah sakit.
1: Oke, berjenjang seperti itu ya. Lalu dok, seberapa penting nih pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebelum merencanakan kehamilan agar terhindar ya?
0: Iya, yang tadi seperti saya katakan bahwa untuk pencegahan stunting sebenarnya bukan hanya kita memberikan makanan tambahan kepada anak, tapi kita melihat secara global. Yang secara global itu lihat harusnya kita lihat dari usia remajanya, kemudian usia setelah usia remaja masuk ke calon pengantin. Di situ sekarang sudah ada program pemerintah bahwa setiap pengantin wajib mempunyai catin. Jadi calon pengantin, dua pengantin itu periksa, diperiksanya adalah ya paling utama adalah diperiksa laboratoriumnya, HB-nya, penyakit infeksinya. Kalau dia berkualitas, maksudnya HB-nya bagus, kemudian tidak ada infeksi yang lain, berarti calon pengantin itu siap untuk menikah.
1: Baik, kami mengundang juga pendengar untuk berpartisipasi ya di 0811 495 9490. Dok, kita break sejenak dulu ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Apa yang kau lakukan?
6: Ada apa, Maria?
5: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
6: Memang kenapa, Maria?
5: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
6: Ya sudah, nanti aku matikan.
5: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
6: Tunggu, Maria. Maria!
7: Pagi-pagi susi buke.
8: Biasa bersih-bersih rumah biar sanitasi bagus toh. Ternyata sanitasi salah satu cara untuk mencegah stunting pada anak ya, Bu.
7: Oh ya? Kenapa sanitasi penting untuk mencegah stunting, Bu?
8: Nah, sanitasi yang buruk bisa menyebabkan anak-anak terkena infeksi seperti diare. Infeksi ini bisa menghambat penyerapan nutrisi sehingga anak menjadi kekurangan gizi dan mengalami stunting.
7: Iyoe, jadi menjaga kebersihan lingkungan sangat penting kah?
8: Penting sekali. Pastikan kita selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan toilet yang bersih, dan menjaga kebersihan air minum.
7: Mulai sekarang, saya harus lebih perhatian soal sanitasi.
9: Jadi, bersama-sama menjaga kesehatan anak-anak kita.
1: Ya, pendengar, kita masih bersama dalam dialog interaktif di Fak-Fak sore ini dengan keempat narasumber kita ya, dengan tema yaitu percepatan penurunan stunting dan malnutrisi.

0: Disi melalui sistem rujukan fasilitas kesehatan. Yang ingin bergabung lagi silakan ya di 08114959490. Acara kami juga disiarkan melalui YouTube channel RRI Fak-Fak. Baik, tadi sempat di sudah disampaikan juga ya oleh penjelasan dari Dr. Arini, kemudian Dr. Vera juga, Pak Kadis dan Prof ya sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan stunting. Saya ke Dr. Vera lagi nih. Dok, apakah pemberian makanan tambahan saja cukup untuk mengatasi stunting?
1: Baik, kalau untuk memberikan makanan tambahan saja itu tidak cukup. Karena yang kita harus tahu, kita harus mengevaluasi untuk masalah stunting, apakah murni adanya stunting ini dengan adakah masalah red flagnya itu, apakah disertai dengan diare, atau apakah infeksi seperti TBC, tuberkulosis, apakah disertai dengan ada HIV, penyakit infeksi B20, nah, itu kita harus evaluasi kembali. Sehingga pada saat dengan pemberian tata laksana untuk stunting dan pemberian makanan tambahan, supaya harapannya kita metabolismenya juga berjalan baik dan juga penyerapan untuk nutrisi juga dengan lebih kuat. Selama infeksi tidak teratasi dengan baik, ya harapan kita pastinya metabolisme akan terganggu dan peningkatan berat badannya pun juga akan tidak signifikan naik.
0: Tidak
1: dan
0: pastinya
1: bisa ya merosot di setiap pengukuran posyandu.
0: Oke, sebenarnya bagaimana nih dok hubungan infeksi berulang dengan stunting itu sendiri?
1: Ya, itu yang tadi yang saya sampaikan, karena ada infeksi berulang, apalagi kalau disebabkan dengan TBC, ya mungkin ada kontak dari keluarga, orang tua, nah kita harus lakukan pelacakan. Nah, pada saat kita lakukan pelacakan, penatalasanan stunting itu kita bisa lakukan bersama dengan pengobatan TB-nya itu juga sendiri.
0: Okay.
1: Jadi, harapannya teratasi fokus infeksinya, gizinya pun kita bisa tata laksana dan juga harapan kita kondisi anaknya pun berat badan bisa menikah dan juga tinggi badan pun juga bisa teratasi seperti itu.
0: Baik, kalau peranan ASI eksklusif dan MPASI nih dok?
1: Ya, yang mana kita tahu ya ASI eksklusif itu sangat-sangat bermanfaat dan itu sangat kita galakkan pun di RSUD Fak-Fak. Harapan kita bahwa bayi yang lahir dari ibu, mau itu dia lahir normal dan juga abang dengan SC, kita berharap ASI selalu diberikan dari Fak-Fak pada bayi. Yang dimana saya kita harapkan adanya daya tahan tubuh anak itu lebih baik dan juga dengan pemberian MPASI pun harus tepat waktu dan juga pada tepat sasaran. Jadi yang jadi masalah juga pada kala orang tua belum waktunya, belum usia 6 bulan pun anaknya baru 4
0: bulan
1: ya,
0: belum dikasih makan.
1: Saya malah kaget, udah dikasih nasi, dikasih papeda, aduh. Nah, jadi makanya memang ini yang memang kita gencar selalu turun di lapangan untuk mengedukasi mama dan bapak. Memang ada faktor-faktor indikasi tertentu yang bisa kita lakukan untuk bisa pemberian MPASI. Dan juga sebelum usia 6 bulan pun untuk mulai pemberian MPASI pun bisa kita berikan, tetapi ada indikasi tertentu. Jadi itu
2: pemberian MPASI
1: keputusannya itu nanti bisa kita buat dengan evaluasi anaknya, bayinya itu dibawa ke dokter anak. Seperti itu.
0: Baik, saya ke Pak Kadis lagi dulu nih ya Pak. Nah, Fak-Fak sendiri kan bisa dibilang kondisi geografis kadang menyebabkan sebagian masyarakat kan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar nih untuk mencapai pelayanan kesehatan. Bagaimana nih mengatasi hambatan rujukan tersebut?
3: Baik, terima kasih. Jadi seperti yang kami tadi sampaikan, itu merupakan tindak lanjut teknis yang ada di layanan primer atau pelayanan tingkat pertama. Nah, namun itu tidak juga menjadi penyelesaian di tingkat itu. Namun permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga membuat anak itu stunting. Nah, ini yang menjadi saat ini yang menjadi perhatian negara dalam hal ini dengan mengeluarkan Permendagri 43 tahun 2019 tentang pelayanan posyandu dengan 6 SPM. Nah, ini ada peran OPD.
0: Okay.
3: Peran OPD lain yang juga bersama-sama secara integrasi dengan dinas kesehatan untuk bersama-sama dalam pelayanan di posyandu itu mereka juga dengan tugas pokoknya akan bersama-sama menginventarisir persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat tersebut, sehingga itu menjadi anaknya itu sehingga menjadi stunting. Misalnya apa namanya, airnya bagaimana, air bersihnya, rumah apa sudah memenuhi standar belum, terus yang kedua rumahnya, yang ketiga pendidikan orang tua dan sebagainya, dan lingkungan yang ada. Ini kurang lebih ada 6 SDM OPD yang terkait di situ. Yang kedua akses-akses lain yang kita mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Makanya kami mendirikan infrastruktur ya, dengan mendirikan puskesmas ya. Itu adalah bagaimana memperpendek masyarakat itu supaya dia tidak jauh melakukan pelayanan di layanan-layanan kesehatan yang mungkin agak jauh, sehingga dibangunlah beberapa infrastruktur ya, mulai dari tadi yang tadi saya sebutkan, dari puskesmas turun lagi ke tingkat RT dengan membangun pustu ya, setiap kampung, dan sampai ke bagaimana pelayanan posyandu yang menjadi peran serta bersama masyarakat itu dilakukan di tingkat posyandu dengan akses-akses lainnya. Kita memberikan penyiapan sarana-prasarana, rujukan dan sebagainya, baik ke rujukan darat, rujukan laut, dengan keterisian akses ini, sehingga kendaraan mereka bisa cepat mendapatkan pelayanan, sehingga cepat tertangani dan cepat diambil langkah sesuai dengan standar-standar yang tadi sudah kami sampaikan.
0: Oke, okay. Apalagi belum lama ini juga sudah ada peresmian ya, beberapa puskesmas ya.
3: Itu menjadi bagian penting.
0: Oke, okay. Nah tadi sempat disinggung juga peran lintas sektor nih sangat penting ya. Sejauh ini kolaborasi yang dilakukan bagaimana nih Pak Kadis?
3: Kolaborasi, alhamdulillah ini kami kemarin bersama Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu. Sudah bersama-sama dengan beliau kita sudah lakukan ini menjadi bagian dari percepatan ya, kita lakukan pelayanan ibu dan anak ya di setiap puskesmas distrik dan kampung. Nah ini sehingga bersama dokter kandungan dan dokter anak, nah ini sudah kami laksanakan kurang lebih sudah 14 puskesmas, 15 ya, dokter dan anak ya. 15 tinggal 2 puskesmas lagi. Dan ini nanti akan kami programkan secara berkesinambungan, berkelanjutan, dan juga kami akan melakukan sosialisasi lagi ke tingkat-tingkat sekolah, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. SPUG Dr. Karini itu bahwa memang kita melihat bahwa anak menjadi stunting itu sebenarnya bukan persoalan baru dia. Itu ada rentetan panjang di belakangnya yang menjadi permasalahan kronik. Sehingga dia bisa menjadi stunting. Ada persoalan dari remaja putri tadi misalnya. Ada misalnya terjangkit penyakit ya, yang nanti mempengaruhi tumbuh kembang si bayi dalam kandungan ya. Nah, ini hal-hal yang harus memang kita jauh namanya preventif promotif yang tadi saya sampaikan. Kita mencegah dari awal, sudah kita nanti akan sosialisasikan supaya remaja putri laki remaja putra ini agar mereka bagaimana nanti dalam menikah itu mereka juga harus status gizinya dan status kesehatan juga harus baik ya. Jadi ini perlu dilakukan sosialisasi ya, karena memang dari beberapa hasil kita turun lapangan yang tadi saya sampaikan itu mendapatkan banyak ada beberapa penyakit penyerta yang memang harus kita intervensi dan juga harus kita promosikan agar anak-anak yang menjadi putra-putri generasi bangsa ini, mereka yang masih di SMA, SMP, agar betul-betul terpapar dengan informasi dari kami, agar betul mereka harus menjaga berjaga jangan ada pergaulan bebas, seks bebas dan sebagainya, ya. Mereka harus betul-betul usia menikah, usia menjadi pengantin itu harus sesuai seperti yang tadi disampaikan oleh dokter hari ini. Nah, ini ada berpengaruh penting sekali terhadap kehamilan, dan itu nanti mempengaruhi kondisi tumbuh kembang janin sampai lahir dan dengan usia apa balita yang sudah menjadi apa namanya perhatian untuk kita lakukan intervensi, ya, mulai dari sibuk kelahiran, ya, itu menjadi hal-hal penting, menjadi waktu-waktu penting, golden period si anak untuk bisa kita intervensi, masalah gizi dan juga ada penyakit penyerta yang apa mempengaruhi tumbuh kembang si anak.
0: Oke, kalau dari dokter Arini sendiri melihat peran lintas sektor nih, bagaimana nih dok?
2: Iya, jadi untuk peran lintas sektor sebenarnya seperti kita sudah pakai 6 SPM seperti dari posyandu tersebut. Jadi beberapa sektor lain dari PUPR, dari dinas sosial, dari beberapa lintas sektor lain sudah diikutsertakan untuk mencegah pencegahan dari stunting tersebut.
0: Itu sendiri, ya?
2: Jadi menggunakan 6 SPM yang sekarang sudah dijalankan di beberapa di posyandu di Kabupaten Papua.
0: Oke, kalau sebagai ketua IDI nih, bagaimana peran organisasi profesi dalam mendukung percepatan penurunan stunting, dok?
2: Iya, jadi tentunya kalau dari IDI dia harus mendukung anggota IDI-nya. Jadi organisasi profesi itu berperan untuk meningkatkan dari kapasitas dokter dan tenaga kesehatan melalui misalnya pendidikan berkelanjutan, kemudian membangun jejaring komunikasi antara dokter di puskesmas, antara dokter di rumah sakit, dan antara dokter dan dokter spesialis. Jadi serta mendorong pelayanan berdasarkan ya standar ilmiah yang dipakai. Jadi bisa kita IDI juga bisa berperan menjadi penghubung kolaborasi antara disiplin ilmu yang lain, misalnya karena penanganan stunting ini melibatkan bukan hanya dokter umum, bukan hanya dokter anak, tapi juga melibatkan semua lintas sektor tadi, membutuhkan keterlibatan antara dokter umum, dokter anak, dokter kandungan, bahkan ahli gizi, bidan, perawat, dan profesi kesehatan lain, itu juga harus dilibatkan. Jadi kita bantu untuk kolaborasi,
0: ya. Baik, saya ke Dr. Vera nih, dok. Apabila kita ingin membuat sistem rujukan stunting yang ideal nih di Kabupaten Fakfak, seperti apa nih kira-kira alurnya nih, dok?
1: Ya, jadi yang memang kita tahu untuk penelaksanaan stunting ini kita harus mulai dari yang fasilitas kesehatan primer. Artinya kita harus menggandeng ibu kader kita,
0: ibu kader,
1: pustu, puskesmas untuk bisa berpartisipasi untuk setiap kegiatan posyandu dilakukannya penimbangan yang rutin. Sehingga memang ini yang kalau mengingat tadi membahas tentang OPD, mungkin kita harus bisa memberikan perhatian yang khusus untuk ibu-ibu kader kita, karena mereka lah sebenarnya ujung tombak kita. Dan berikut apalagi pasien masyarakat kita yang ada di pesisir, di pegunungan, itu sangat membantu untuk anak-anak kita yang ada di sana. Nah, pada saat kita melakukan penimbangan rutin tiap bulannya, dibantu oleh ibu kader dan akan dilakukan verifikasi di puskesmas di daerah distrik masing-masing. Nah, pada saat tersebut kita akan evaluasi antropometri berdasarkan KIA, berat badan, tinggi badan setiap anak. Nah, di sana pada saat kita sudah melakukan verifikasi dari dokter umum, di sana pun akan dilakukan pelaksana stunting dan akan tetap kita melakukan perujukan ke puskesmas.
0: Oke, seperti itu tata laksananya, ya. Baik, kita terima dulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Dengan Bapak dengan, siapa di mana?
4: Dengan Pak Anton di Seberang.
0: Iya, silakan Pak Anton dengan narasumber kita sore ini.
4: Baik, terima kasih. Terkait dengan penurunan stunting dan malnutrisi ini, memang pada bayi itu kita semua tahu bahwa harus ditangani sejak 1000 hari pertama, ya. Dan 1000 hari pertama kalau kita hitung-hitung paling 2 tahun 7 bulan. Dan banyak hal stunting itu terjadi karena orang tua atau bayi, ibu yang ibu sendiri tidak memperhatikan kondisi tubuhnya pada saat hamil. Kadang juga banyak-banyak kasus anak remaja yang kecelakaan disembunyikan oleh orang sekitar, dan itu kemungkinan besar anaknya lahir stunting. Untuk itu perlu kerjasama dari semua pihak, baik itu dinas kesehatan, puskesmas, RT RW, orang tua, kelompok-kelompok masyarakat, sehingga bagaimana kita bersama-sama melihat untuk penanganan stunting ini ke depannya. Jangan sampai 2045 generasi yang lahir dari fak-fak ini banyak yang stunting. Jadi kalau kita lihat data di Papua Barat saja, Fafak juga termasuk salah satu kabupaten yang angka stuntingnya agak tinggi dari kabupaten lainnya. Mungkin datanya lama, tapi kalau ada data terbaru saya kurang tahu. Dan ini menjadi perhatian seluruh pihak. Kader-kader posyandu harus diberikan pendampingan oleh petugas-petugas kesehatan, dan perlu penanganan serius, sehingga ketika 2045 Indonesia emas itu, generasi muda fak-fak bisa tampil dengan generasi yang betul-betul emas. Mungkin saja perlu kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf kami kembalikan.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Anton yang ada di seberang. Tanggapannya bagaimana nih? Mungkin dari data dulu nih. Ya. Bagaimana Pak Gadis?
3: Baik, terima kasih. Jadi memang sesuai data seperti yang tadi sampaikan Pak Anton, kalau saya melihat dari data 3 tahun ke belakang ya, mulai dari 2023, 2024, dan 2025, kita menjadi target nasional dulu. Misalnya di tahun 2025 dulu, itu target nasional itu 18,8% itu penurunan, menjadi target untuk kita capai ya secara nasional. Dan Fafak itu pada tahun 2025 itu berada pada 20,1%. Jadi sudah ada pendekatan penurunan ya yang signifikan mulai dari 2023, 2024. 2023 kita 24,3%, 2024 kita 18,1%. Jadi capaian-capaian ini kita lihat bahwa memang sudah ada langkah-langkah yang signifikan ya dari pelaksanaan pelayanan di tingkat mulai dari layanan primer, dan ini menunjukkan juga peran serta masyarakat yang cukup aktif. Kenapa? Karena kunjungan dari kalau saya melihat 20,1 dan dari 18 bagi taruna terkenal itu selisihnya sedikit.
0: Yeah.
3: Nah, kalau kita kejar lagi dengan melihat seperti yang disampaikan Dr. Vera dan Prof bahwa itu masih bisa kita pilih lagi. Dia pendek tapi belum tentu stunting.
0: Belum tentu ya.
3: Iya. Jadi masih bisa turun juga dari angka ini. Nah, kenapa saya bilang peran serta masyarakat seperti tadi disampaikan Bapak Anton, itu berarti ada keterlibatan masyarakat di sana ya. Pertama yang secara teknis tadi, kader yang kita latih tadi, perannya dia itu 25 tanda kecakapan sudah kami berikan. Jadi dia sudah punya skill, sudah punya kecakapan untuk melakukan penimbangan, dan di luar itu pasti ada RT, ada RW, ada kepala kampung yang dapat mobilisasi masyarakat kepada warganya. Ayo bapak mama pergi timbang itu anak. Toko anak harus bawa pergi posyandu sana.
0: Jangan malas posyandu.
3: Jangan malas. Nah, begitu juga seperti yang tadi sampaikan Pak Anton. Kita sampaikan kalau memang ada kehamilan, jangan kita apa memusuhi atau mendiskreditkan dia si anak kita yang mungkin sudah yang tadi nyampaikan ya bahwa ada kecelakaan. Jangan. Mari kita berikan pendekatan baik. Udah gak masalah kamu datang, pemeriksaan kemarin itu gratis. Nanti akan kami lakukan apa namanya pemeriksaan yang baik sehingga bayimu itu bisa lahir baik. Kita harus rasional memberikan apa namanya masukan kepada ya ada warga kita yang mungkin kecelakaan dan sebagainya. Jangan sampai kita meriksa dia harus menghindar tinggal jauh, menutup titik kehamilannya. Sudah pasti akan terjadi seperti yang tadi Pak Anto sampaikan. Dan ini ada beberapa kasus yang kita temui seperti ini. Nah ini yang peran kami berharap bahwa inilah yang disebut kesehatan masyarakat, ya, preventif dan promotif. Itu lebih kami kedepankan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Peran serta masyarakat ini kami butuhkan. Jadi semua harus terlibat seperti tadi dalam 6 SPM tadi. Jadi situ ada OPD yang terkait, ada 6 ya yang sudah disebutkan Dr. Arini tadi. Itu kita harus bagaimana bersama-sama berkolaborasi berkoordinasi untuk melihat persoalan-persoalan yang terjadi di warga, ya misalnya mungkin hal yang kita lihat tidak penting, misalnya transtigmas, bisa ada persoalan keluarga yang terjadi sehingga membuat perhatian kita kepada anak kita, bayi kita itu kecil sehingga dia akhirnya yang haknya dia harus mendapatkan kasih sayang dari orang tua untuk mendapatkan perhatian yang baik, dia malah akhirnya mengalami ini kegagalan pertumbuhan oleh karena persoalan
0: dalam seperti itu, ya. Ya. Kita lihat sepele sehingga tapi ini, bisa ya, berdampak juga ya.
3: Inilah pemerintah telah memberikan percepatan dengan integrasi layanan primer dan juga posyandu 6 SPM tadi.
0: Oke. Ya. Baik, sistem rujukan tadi sudah didesain ya seperti yang disampaikan Dr. Vera. Tapi tentu masih ada nih yang menjadi kendala-kendala nih yang terjadi di lapangan sejauh ini, bagaimana nih, Dok?
1: Jadi yang kita tahu untuk Kabupaten Fakwa, kita harus tahu letak geografis masyarakat kita yang berada di pesisir juga pegunungan itu tidak serta merta bisa langsung datang ke rumah sakit RSUD karena terkendala biaya, terkendala masalah keluarga, keyakinan masing-masing setiap daerah, sehingga itu yang memang kenapa pentingnya lintas sektoral. Kembali lagi, kenapa itu sebenarnya pentingnya kita harus duduk bersama untuk bisa mencarikan fasilitas masyarakat kita bagaimana untuk perujukan ini bisa berlangsung
0: maksimal.
1: Sehingga masyarakat kita pun bisa mendapatkan pelayanan dokter spesialis yang saat ini pun yang sudah kita lakukan bersama dengan Ibu Bupati, Dokter PKK, di mana pelayanan kesehatan ibu dan anak itu sudah kita lakukan untuk hampir dari 14 puskesmas ya. Dan pada saat kami turun pun ternyata banyak miris yang kami dapatkan di lapangan. Untuk saya pribadi, untuk kesehatan anak itu ternyata memang setiap kabupaten itu berbeda-beda. Jadi memang ada yang karena stunting, karena mungkin faktor dengan kecacingan, atau ada yang dengan diare, dengan lain-lain. Itu yang nanti kita duduk bersama dan mencarikan solusi apa yang harus kita lakukan untuk kabupaten kita ini. Seperti itu. Jadi ini dengan adanya kita talkshow di RRI ini, kita berharap masyarakat pun juga untuk mulai aktif rutin ke posyandu, percaya dengan fasilitas kesehatan yang ada di daerah masing-masing, di kabupaten masing-masing, di distrik masing-masing, sehingga kita berharap bisa pun dapat mendapatkan tata salah lanjut dengan kami, dokter-dokter spesialis di RSUD. Seperti itu.
0: Baik, menarik sekali nih, Dok, tapi kita sudah berada di penghujung acara ya, sudah hampir 1 jam nih kita berbincang. Mungkin terakhir closing statement terkait topik kita, percepatan penurunan stunting melalui penguatan sistem rujukan fasilitas kesehatan di Fakfak. Mungkin saya ke Prof dulu kali ya. Oke, silakan Prof, closing statementnya.
5: Terima kasih. Mungkin yang pertama menurut saya adalah aktifkan posyandu. Yang pertama, kemudian yang kedua di posyandu itu tolong kalau bisa alat ukur, alat timbang yang standar, ya, karena data berasal dari penimbangan dan pengukuran di posyandu. Jadi kalau alat yang tidak standar, alat ukurnya juga tidak standar, berarti datanya tidak valid. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah kadernya harus dilatih. Ya, untuk memplot, untuk melihat bagaimana
1: kenaikan berat badan atau ada penurunan dari berat badan untuk segera konsul ke puskesmas. Mungkin cara saya itu.
0: Oke, terima kasih Prof. Saya ke Pak Kadis, silakan Pak untuk closing statement-nya.
3: Segera ke posyandu, ya. Pokoknya sakit apa saja semua harus ke posyandu, ya. Karena pelayanan awal dari situ. Jadi yang kedua, karena contoh, kalau misalnya tadi sasaran kita di situ adalah ada 10 anak, ya, balita yang harus kita timbang, tetapi yang datang hanya 3, ya, jadi D per S-nya kecil, berarti mempengaruhi nilai persentase kita akan tinggi, dan kita akan nanti bisa over diagnostik dan juga mungkin bisa over treatment kalau kita dengan data kunjungan itu menjadi penting. Jadi kembali lagi Bapak Ibu, kalau ada keluarga punya bayi ya juga sesuai apa namanya usia yang ini sudah tadi saya sampaikan dalam siklus hidup remaja putri, remaja produktif, ibu hamil, balita ya, dan usia lansia, ayo ke posyandu ya, supaya kita melakukan screening lebih awal dan lebih awal lagi kita melakukan intervensi sebelum terlanjur jauh sakitnya.
0: Baik, terima kasih. Saya ke Dokter Vera. Dokter, silakan.
1: Tadi sudah ditambahkan oleh Prof. Yang paling pertama ya, saya tetap ditambahkan bahwa masyarakat, mama, bapak, ayo bawa anaknya ke posyandu. Harapan kita dari mama dan bapak membawa anak untuk bisa ditimbang berat badan, ukur berat badan dan berat badan. Harapan kita anak kita ini bisa menjadi seorang dokter, polisi, dan dia pun perkembangannya seperti pantau anak-anaknya, apakah ada kelambatan, lambat bicara, itu semua bisa kita evaluasi dari posyandu. Jadi perkara-perkara yang paling utama adalah aktifkan posyandu dan aktif perempuan aktif untuk berpartisipasi di posyandu.
0: Baik, terima kasih dok. Terakhir Dokter Arini, silakan dok.
2: Iya. Untuk masalah pencegahan stunting itu dimulai sejak anak itu sebelum lahir. Jadi persiapan kesehatan remaja putri, kemudian calon pengantin yang berkualitas, kemudian jalani kehamilan yang sehat dan bahagia, dan lakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, itu bisa mempercepat pencegahan terjadinya stunting. Dan anak yang sehat itu dimulai dari ibu yang berkualitas dan ibu yang bahagia. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk keempat narasumber sudah meluangkan waktunya di studio sore hari ini. Terima kasih juga untuk para pendengar yang bergabung ya dengan obrolan kita sore hari ini. Ya, harapannya melalui kolaborasi dari berbagai pihak ya, kita berharap anak-anak Fak-Fak bisa tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan juga menjadi generasi yang berkualitas. Sekali lagi terima kasih untuk Dokter Arini, Dokter Maulana, Dokter Vera, dan juga Profesor yang sudah jauh-jauh dari Makassar. Ada kegiatan besok ya dok? Ya, mudah-mudahan lancar kegiatannya. Sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif di Fak-Fak sore ini.

0: Mahmud, kok suka tanam-tanaman, Kak?
1: Iya ini, saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
0: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
1: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
0: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
1: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita

Prosatu Rari Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami ya hingga saat ini, baik yang pantauin melalui rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital, ataupun Anda yang saat ini pantauin kami ya melalui frekuensi 94,9 MHz. Pendengar di Fakfak sore ini, kebersamaan kita mendatang, saya temani Anda ya dalam obrolan ekonomi digital. Nantinya pendengar yang mau ikutan bergabung boleh ya di 0811495949490.

0: Pendengar, saya temani Anda ya dalam program Ekonomi Digital untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, tema kita hari ini strategi digital bisnis fashion kekinian bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Nandine Evi Nazila. Saya sapa dulu nih. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Reva.
0: Oke, ini saya panggilnya apa nih?
1: Evi
0: Nandine
1: aja.
0: Oh, Evi aja. Iya, tak kirain Nandine. Nandine Evi Nazila.
1: Iya.
0: Panggilannya Evi aja ya.
1: Iya,
0: oke, okay, owner dari Girl Fashion Story Fak Fak. GFS ya.
1: Iya,
0: singkatannya. Oke. Kalau boleh tahu apa nih alasan di balik penamaan usahanya nih, pasti ada ceritanya. Gimana nih?
1: Kalau soal penamaan nama usaha itu sebenarnya random aja sih, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Soalnya kurang suka kalau misalnya buat usaha tapi pakai nama saya sendiri, jadinya pakai nama random yang ada girl-nya lah, karena memang tujuannya tuh untuk jual baju khusus cewek.
0: Oh, berarti khusus cewek, yang cowok-cowok mohon maaf ya, ke tempat lain dulu ya.
1: Mohon maaf, tidak ada.
0: Kenapa tertarik untuk ke fashion cewek nih?
1: Karena tahun 2023 awal itu sempat jualan casing HP, Kak, sebenarnya ya. Cuman khusus casing HP.
0: Oh gitu.
1: Iya,
0: tahun berapa casing HP jualan?
1: 2023 awal itu khusus casing HP. Nah, makin kesini tuh jualan casing HP kayak rasa bosan, soalnya barangnya itu aja.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadinya kayak apa ya, saya harus jual apa ya biar kayak ada banyak pilihan gitu, yang akhirnya milihnya fashion.
0: Akhirnya milih fashion karena banyak pilihannya.
1: Iya, banyak pilihannya.
0: Apalagi kan kalau fashion cewek kan ini lucu-lucu gemes.
1: Iya, lucu-lucu
0: gitu ya.
1: Makin
0: terus
1: hari makin berkembang kan soal fashion.
0: Kalau apa namanya HP tip, apa namanya casing HP?
1: Casing HP dan lain-lain.
0: Kalau perintilan HP itu aja ya.
1: Iya.
0: Kalau fashion cewek kan ini jualannya bukan cuma baju aja kan?
1: Iya, fashion semua kayak
0: fashion semua.
1: Celana, rok, dress, semua pokoknya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Boleh diceritain dong perjalanan usahanya bagaimana nih? Apa yang kemudian menjadi motivasi Evi? Evi ya. Evi akhirnya buka usaha, apalagi usia masih muda nih, 20 tahun sudah punya usaha sendiri, luar biasa nih.
1: Alhamdulillah, Kak. Kalau untuk motivasinya sendiri itu karena memang dari kecil udah lihat orang tua berjualan sih, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadinya punya daya tarik sendiri untuk punya usaha, walaupun masih muda kan. Karena memang dari kecil suka berjualan, bantu mama, dan sampai sekarang keterusan, alhamdulillah.
0: Keterusan ya. Berarti yang memotivasi ya orang tua sendiri.
1: Iya, orang tua sendiri, lingkungan sendiri.
0: Oke. Kemudian cerita sampai akhirnya bisa buka usaha gimana nih?
1: Tahun 2023 awal kan awalnya casing HP, Kak. Nah, karena rasa bosan sama produknya itu aja, jadinya di bulan 9 di tahun yang sama 2023. Sama.
0: Berarti jalan sebentar aja ya.
1: Iya, kalau casing HP cuma 8 bulan.
0: 8 nah, bulan.
1: Langsung ganti ke fashion tuh di bulan September juga, tanggal 29 tuh saya ingat. Itu awalnya jualan online, Kak. Masih jualan online.
0: Masih jualan online ya.
1: Masih di Instagram sih, Kak, sama Facebook.
0: Kalau boleh tahu namanya apa nih nama Facebooknya? Masih jalan sampai sekarang dong?
1: Masih, Kak. Masih jalan. Nama untuk nama FB-nya Girl Fashion Story Fak Fak.
0: Oke, okay, sama ya.
1: Iya, sama. Itu saya jualan online tuh sekitar 2 tahun. Alhamdulillah ya, setiap ada kapal yang masuk kayak kapal besar Pelni, itu kan biasanya ada barang.
0: Iya.
1: Itu selalu tidak pernah absen. Selalu ada barang yang masuk, akhirnya terkumpulkanlah modal. Sampai 2025 awal bulan Maret itu alhamdulillah bisa buka toko.
0: Bisa buka.
1: Iya.
0: Lumayan juga ya.
1: Terkumpul modalnya.
0: Jadi dikumpulin dulu modalnya ya dari offline store dulu ya.
1: Online.
0: Buka. Oh iya, iya online store. Online dulu.
1: Iya, online dulu jualan online, Kak, dari IG.
0: Online dulu baru buka offline store.
1: Iya.
0: Oke. Kalau selama jualan online itu paling banyak apa nih yang dicari sama pelanggan?
1: Kalau yang paling banyak dicari ya itu, Kak, fashion.
0: Baju. Baju ya.
1: Iya, baju-baju. Terus celana itu yang paling banyak.
0: Ya. Jadi sistemnya itu kayak gimana?
1: Untuk
0: bayar dulu atau barang datang baru bayar nih?
1: Sistemnya tuh pre-order, barang datang dulu baru dibayar. Nah. Jadi banyak yang tertarik karena kan biasanya di tempat
0: lain duit dulu nih.
1: Iya, di tempat lainnya tuh harus bayar dulu baru diproses barangnya. Tapi di GFS tuh beda,
0: barangnya
1: barangnya di proses dulu. Mm-hmm. Nanti kalau misalnya udah datang di Fakfak baru dibayar.
0: PO ya, iya, nanti datang PO. Baru bayar.
1: Iya,
0: gitu.
1: Modalin kepercayaan sih kak ke customer.
0: Iya benar. Kalau yang sistem kayak gitu memang harus modal kepercayaan, mm-hmm, ya. Tapi pernah tidak sih ada pelanggan yang, aduh kayaknya nakal nih.
1: Aduh, pernah. Banyak kak.
0: Banyak.
1: Yang itu yang PHP kan, yang pesan banyak tapi nggak diambil tuh banyak.
0: Nah terus gimana tuh yang, kalau pesan lagi diterima atau langsung di blacklist?
1: Di blacklist, langsung di blacklist. Emang merugikan.
0: Bikin capek ya.
1: Iya, nominal yang paling besar tuh 800 ribu.
0: 800 ribu.
1: Iya, saya masih ingat.
0: Itu satu orang yang order?
1: Satu orang.
0: Alasannya apa tuh?
1: Gak diambil kak, gak tahu kenapa tiba-tiba hilang kabar.
0: Hilang kabar?
1: Iya.
0: Jadi gak tahu juga alamatnya di mana?
1: Nah, pernah saya sempat samperin ke rumahnya sih. Untungnya dapat apa? Biasanya kan sebelum mereka order tuh isi alamat,
0: yeah,
1: nomor HP. Nah, tahu alamatnya dari situ, terus punya customer yang tetanggaan sama dia. Mm-hmm. Nah, jadi bisa tahu.
0: Ah gitu.
1: Iya, langsung samperin ke rumahnya, datang ke rumahnya minta pertanggungjawaban.
0: Iya,
1: yeah,
0: tapi tetap tidak diambil.
1: Alhamdulillahnya diambil.
0: Oh, diambil. Untungnya
1: setengah.
0: Oh, setengah doang ya.
1: Iya, 400-an.
0: 400-an, iya. Dari totalnya 800-an itu.
1: Iya.
0: Dan setelah itu tidak ada lagi yang PHP atau tetap?
1: Banyak. Tidak terhitung.
0: Waduh. Tapi tidak ngapok nih sampai sekarang nih, Kak Evi.
1: Yang kalau misalnya sekarang ada yang PHP langsung di blacklist sih kak.
0: Mm-mm.
1: Iya, tidak mau terima lagi orderan dari mereka.
0: Iya. Jadi udah awas ya, jangan iya. PHP ya, langsung
1: iya,
0: di blacklist ya.
1: Iya, udah dari awal.
0: Oke, kalau offline store-nya mulai iya. Buka di tahun 2025 ya.
1: Iya, tahun 2025 bulan Maret.
0: Bulan Maret, berarti iya. Ini udah jalan setahun lebih ya, setahun lebih. Suka dukanya gimana nih setelah dari online ke offline?
1: Suka dukanya. Kalau bagian suka itu masya Allah kak, pelanggan banyak ya.
0: Semakin bertambah banyak.
1: Iya, bertambah. Apalagi mereka lihat toko yang pink gitu kan.
0: Iya, lucu ya.
1: Menarik perhatian. Terus barang-barangnya juga udah pas sama tokonya yang pink-pink kan, lucu-lucu. Nah itu mulai banyak yang suka. Sampai-sampai mereka tuh kalau misalnya datang ke toko, baru datang ke toko, di depan tokonya udah bilang, wah ini lucu banget kak, ya ampun gitu.
0: Sudah terpesona ya.
1: Iya,
0: dengan
1: produk-produknya tuh kan pink-pink kan.
0: Ya. Kenapa pilih produknya pink nih?
1: Karena memang sesuai ini sih kak, tema logonya, tema offline store-nya gitu.
0: Berarti udah dipikirkan.
1: Iya, udah
0: dari
1: dipikirkan.
0: Udah dikonsep dari jauh-jauh hari ya.
1: Iya,
0: untuk
1: benar.
0: Offline store. Siapa ini yang kasih banyak ide nih?
1: Kalo
0: ketika
1: soal,
0: offline store-nya dibuka.
1: Kalau soal ide sih biasanya dari kakak perempuan saya.
0: Gitu.
1: Sama saya juga sendiri tukar pikiran, dia biasanya bantu saya juga.
0: Oke, okay. Iya. Jadi saling sharing seperti itulah
1: iya,
0: ya.
1: Iya,
0: nah, kalau respon teman-teman gimana nih? Kan masih muda banget ya, udah punya usaha sendiri luar biasa dengan modal yang dikumpul-kumpulin dulu
1: iya,
0: ya dari kecil
1: online,
0: ya,
1: iya.
0: Dari online.
1: Sejujurnya kalau teman-teman tuh awalnya tidak tahu kalau misalnya saya jualan online. Jadi saya tidak publish diri saya sebagai
0: iya, di balik layar ceritanya
1: iya,
0: ya.
1: Tidak pernah mau publish kalau misalnya saya ini owner game. Saya tidak pernah kasih tahu orang.
0: Gitu.
1: Nanti pas udah buka toko ya, terus mulai pede, percaya diri, baru saya publikasikan ke orang-orang kalau misalnya saya ini owner.
0: Gitu.
1: Jadi pas teman-teman tahu tuh,
0: serius.
1: Iya, serius ownernya. Selama ini mereka pesan di saya juga.
0: Gitu.
1: Iya, mereka pesan tapi enggak tahu
0: gitu. Dan banyak juga teman-temannya yang tidak tahu.
1: Iya, tidak tahu. Baru tahu belakangan ini setelah saya publish sendiri.
0: Setelah publish ini
1: tahun kemarin pas buka toko.
0: Pas buka ini ya.
1: Iya.
0: Padahal online-nya sering pesan.
1: Iya.
0: Tapi enggak tahu pesan di teman sendiri ya.
1: Iya, mereka tidak tahu. Terus saya juga cuman ya diam-diam aja.
0: Diam-diam aja.
1: Tidak pernah mau publish diri sendiri.
0: Oke, okay. Kemudian apa yang bikin akhirnya PD nih?
1: Kalau bikin yang bikin PD itu mungkin karena wah, udah berhasil dibangun toko.
0: Terus ada juga, kebanggaan tersendiri
1: iya,
0: ya kak ya.
1: Terus sempat diundang juga sama salah satu ini acara kemarin, ya makanya bisa pamit diri sendiri.
0: Oke, okay,
1: iya.
0: Jadi lebih akhirnya termotivasi,
1: iya,
0: lebih percaya
1: lebih
0: diri
1: percaya
0: lagi.
1: Diri.
0: Ya. Oke, okay, tahun
1: karena,
0: lalu.
1: Karena saya mikirnya kalau personal branding itu kan sangat penting ya bagi
0: iya.
1: Usaha. Kalau mau sembunyi-sembunyi tuh sampai kapan orang enggak bakal tahu kalau kita ownernya.
0: Bener banget, personal branding itu
1: iya,
0: perlu ya.
1: Perlu.
0: Oke,
1: okay.
0: Kalau dari offline store-nya tadi saya sudah tanya alamatnya belum nih?
1: Iya. Untuk alamat GFS sendiri tuh ada di Jalan Kokas Puncak, belakang Polsek Fakfak.
0: Jadi
1: ya, untuk teman-teman yang
0: belum tahu nih ya,
1: jangan lupa mampir ke Jalan Kokas. Itu juga di Google Maps ada kok titik Maps-nya tuh. Girl Fashion Story Fakfak.
0: Jadi kalau penasaran di follow dulu ya di Facebook ada,
1: di Instagram,
0: Instagram juga ada. TikTok ada
1: TikTok
0: juga ada.
1: Rame juga di situ.
0: Jadi banyak juga yang tanya-tanya alamat ketika mulai posting-posting offline store-nya.
1: Iya, mereka sempat tanya, Kak, ini jalan
0: mana ya?
1: Apalagi di FB tuh, Kak, banyak sekali. Ya Allah. Kan biasanya juga saya share-nya tuh di Fak-Fak Dagang kan ya. Itu banyak yang tanya, Kak, ini Jalan Kokasnya di bagian mana? Kok saya Jalan Kokas enggak
0: Iya, sama, saya juga tidak lihat.
1: Iya, kakaknya juga enggak. Itulah minusnya, tidak di depan jalan raya, kan masih masuk di jalan setapak.
0: Tapi ada sempat bikin video untuk memperkenalkan di sini loh tokonya.
1: Kalau video dari jalan raya ke toko saya itu belum pernah sih, Kak.
0: Belum pernah.
1: belum sempat.
0: Iya. Habis ini harus dibuat ya.
1: Iya sih, karena ada yang request juga, Kak, tolong buat jalan dari video
0: penunjuk jalan ya.
1: Penunjuk jalannya.
0: Agar bisa ditemukan dengan mudah.
1: Iya, soalnya mereka tuh cari-cari susah gitu karena memang tidak di depan jalan raya kan, Kak.
0: Oke, memang di belakang polseknya ya.
1: Iya, di belakang polseknya tuh pas pertigaan.
0: Tapi sampai sekarang masih pre-order baju juga?
1: Alhamdulillah masih.
0: Tapi kalau masih PHP banyak. PHP masih ada juga?
1: Yang PHP udah berkurang sih.
0: Udah berkurang.
1: Alhamdulillah.
0: Lalu gimana nih kalau orang pesan barang terus tidak diambil kayak tadi yang ceritanya yang sampai 400.000. Nah itu baju-bajunya gimana tuh? Apakah tetap ada yang beli juga?
1: Itu solusinya sih saya promosi ulang sih,
0: Kak. Promosi
1: foto ulang
0: aja ya.
1: Foto ulang terus dijual lagi. Alhamdulillahnya ada yang mau ambil.
0: Ada aja ya.
1: Iya, jadinya tidak rugi ya, rugi-rugi amat sih.
0: Kalau untuk produk-produknya yang ditawarkan itu apa aja, Kak, di tokonya?
1: Itu ada baju, baju-baju lucu, blus, kemeja. Terus ada dress juga, yang paling best seller sih rajut-rajut sih, Kak.
0: Rajut ya?
1: Iya, baju-baju rajut, kardigan, sweater rajut. Nah, terus ada jam tangan, ada aksesoris, terus ada jilbab juga.
0: Jilbab juga ada ya?
1: Alhamdulillah lengkap ya.
0: All about fashion berarti ya?
1: Iya.
0: Tas-tas juga ada?
1: Iya, tas juga ada, tote bag.
0: Ya paling banyak dicari tuh apa? Apakah baju atau tas atau mungkin perintilan-perintilan?
1: Yang paling sering dicari tuh mungkin baju sih.
0: Baju ya.
1: Iya, apalagi baju rajut itu mereka peminatnya banyak sekali.
0: Iya, apalagi sekarang kan kalau mau dibilang trennya baju ini ya,
1: baju-baju
0: rajut ya.
1: Iya, soalnya warnanya tuh bagus-bagus.
0: Iya, lucu-lucu gitu ya. Nah, kalau untuk range harganya tuh mulai dari berapaan, Kak?
1: Kalau di GFS tuh startnya dari 70.000-an ada.
0: Masih tetap terjangkau ya.
1: Iya, bahkan kalau misalnya ada mau penghabisan stok lama, itu saya jual murah, Kak.
0: Oh, gitu.
1: Ada yang 35, ada yang 50.
0: Oh, gitu.
1: Padahal tuh harga sebelumnya tuh ratusan, tapi saya promoin sampai
0: promo
1: segitu.
0: Kenapa sampai bikin promo yang wow gitu ya?
1: Iya, karena
0: setengah harga ya.
1: Iya, setengah harga karena ya itu sudah mau cuci gudang lah istilahnya.
0: Iya,
1: mau habiskan stok lama untuk
0: stok baru lagi.
1: Iya, untuk stok baru.
0: Oke, jadi kalau ini sistem belanjanya kan pesan dari luar Fak-Fak ya?
1: Iya, dari luar.
0: Pernah tidak? Kadang kan kita belanja-belanja itu kan ada yang datangnya tidak sesuai nih.
1: Iya.
0: Gimana nih ceritanya Kak Evi selama belanja?
1: Ada yang pernah datangnya tuh tidak sesuai ya. Mau tidak mau ya harus diinfokan ke customer kalau misalnya ini tidak sesuai, Kak. Mau diambil aja atau tidak sih gitu. Soalnya kan kejujuran tuh yang paling utama, Kak.
0: Iya, luar biasa ya.
1: Iya.
0: Kalau ingin bisnisnya ya bertahan ya. Ya kunci salah satunya ya tetap menjaga kualitas seperti itu. Ya.
1: Kualitas dan kejujuran.
0: Jadi memang sudah diinformasikan dulu kepada yang pesan ya.
1: Iya, Kak.
0: Dan sering juga ngalamin.
1: Ya?
0: Sering juga ngalamin.
1: Iya, tidak sering juga sih, Kak, paling
0: berapa kali tuh?
1: Berapa kali? Gitu.
0: Berapa kali?
1: Iya.
0: Dan kalau setelah mendapatkan hasil, aduh bajunya tidak sesuai nih. Misalnya kirim warna salah lagi atau mungkin
1: salah, atau
0: bahannya tidak sesuai. Jadi solusinya gimana tuh, Kak?
1: Ya itu biasanya sih saya tanya dulu ke customer mau ambil atau enggak.
0: Nah, kalau tidak diambil?
1: Ya sudah tidak apa-apa. Soalnya resiko juga kan kalau misal jualan online kan.
0: Itulah ya salah satu resikonya jualan online.
1: Iya, solusinya ya itu foto lagi foto terus lagi. Dijual lagi sih foto lah yang lain tuh ada yang minat.
0: Tapi dengan harganya sama atau ada potongan harga?
1: Biasanya sih kalau dari bahan, kalau bahan yang berbeda itu ada penurunan harga. Tapi kalau misalnya cuman salah warna itu harganya tetap
0: sama ya.
1: Iya. Karena kan kualitasnya masih sama.
0: Iya. Kalau bahannya bagus ya tetap harganya sama ya seperti itu. Oke, berapa kali nih bikin promo-promo?
1: Kalau soal promo sih sering.
0: Sering ya?
1: Iya, sering. Apalagi kalau mau penghabisan stok lama itu sering promo.
0: Kalau
1: kan barusan promo terakhir tuh beli satu baju gratis satu.
0: Gratis satu, aduh, saya terlambat tahu ya.
1: Iya Pak, itu sering loh.
0: Sering ya, oke. Kalau mau deket momen-momen misalnya hari raya seperti itu, apa biasa ada promo-promo juga dari GFS?
1: Kalau promo sih paling ya ada, belum pernah sih tahun kemarin kan baru satu tahun jalan. Bulan kemarin.

0: si Kak Ren.
1: Random aja ya.
0: Biar bagus aja estetik gitu.
1: Saya pikir mungkin terinspirasi karena ada beberapa toko juga yang di kota-kota besar kayak Jogja Fashion Story kayak gitu-gitu.
0: Iya,
1: pernah lihat juga
0: ada
1: ya?
0: Sih,
1: ya? Ada juga ya.
0: Ada itu
1: salah satu keren doman ya.
0: Iya, keren doman.
1: Oke, kalau bicara tentang menjalankan usaha dari yang merintis, ya bisa dibilang dari kecil
0: dari
1: ya.
0: Dari kecil, dari nol sih.
1: Dari nol ya.
0: Iya, Kak.
1: Dikumpul modalnya, kemudian sampai akhirnya bisa buka offline store, berawal dari yang namanya online store juga.
0: Iya, online.
1: Kalau suka duka online store gimana?
0: Online store. Mm-mm. Suka duka sih, alhamdulillah banyak yang pesan, itu omsetnya bisa dibilang lumayan. Dan untuk dukanya itu ya itu Kak,
1: PHP
0: terus kayak
1: tak terhitung ya,
0: iya,
1: PHP-nya ya.
0: Bahkan ada yang barangnya sesuai tapi kita sudah proses pesanannya tuh sesuai yang dia mau, tapi pas kekecilan ngamuknya ke saya. Maksudnya kan dia mintanya ukuran segitu, udah diproses segitu, udah dikasih tahu untuk lingkar dada, panjang baju udah dikasih tahu, tapi pas datangnya kekecilan tidak sesuai, malah marahnya ke saya, ke admin. Gitu, Kak.
1: Padahal itu kok udah jelas biasanya. Biasanya kan ya, kalau kita lihat orang posting baju kan LD-nya segini.
0: Iya,
1: ya.
0: Udah ada ini sih,
1: keterangannya
0: di caption.
1: Bahannya
0: udah tertera.
1: Ini.
0: Iya, gitu.
1: Itulah salah satu
0: customer random.
1: Tapi gimana nih menghadapi customer-customer seperti ini nih?
0: Ya gimana ya, Kak? Selagi kita bener yang lawan aja sih. Iya, maksudnya.
1: Dan akhirnya bajunya diambil tetap atau
0: tetap
1: gimana?
0: Diambil kan sudah sesuai sama kemauannya dia. Paling yang salah kan cuma ukuran, tapi kan itu yang dia minta.
1: Iya, resikonya pembeli juga ya kalau belanja online.
0: Iya,
1: harus benar-benar dilihat ukurannya.
0: Iya, ukuran.
1: Jangan ya, sampai.
0: Kalau tidak mau seperti itu mending langsung datang ke tokoku aja.
1: Oke. Kalau suka duka setelah punya offline store. Apa nih, Kak?
0: Itu yang tadi saya bilang, Kak, pas paling senang tuh kalau misalnya lihat pelanggan datang baru di depan toko tuh udah ngomong,
1: udah seneng ya, lucu ya,
0: ini bagus gitu. Terus kalau misalnya diborong tuh senang juga. Paling sering tuh diborong sama satu orang.
1: Gitu. Jadi sudah ada memang pelanggan-pelanggan
0: iya,
1: tetapnya
0: pelanggan
1: ya.
0: Tetap, ya.
1: Luar biasa, Kak. Kalian luar biasa yang sudah datang belanja ya.
0: Terima kasih semua yang
1: berarti memang menandakan borong. Emang kualitasnya bagus.
0: Iya.
1: Barang-barangnya bagus.
0: Iya, Kak.
1: Jadi setiap ada kapal masuk itu ada barang yang datang terus.
0: Iya, alhamdulillah ada barang toko di restock kan.
1: Nah, kalau untuk produk-produk lainnya selain baju kayak ada tas-tas.
0: Iya.
1: Nah, itu untuk harganya dari berapaan nih? Dompet-dompet juga ada?
0: Kalau dompet belum ada.
1: Belum
0: sih,
1: ya?
0: Masih slim bag dia.
1: Slim bag aja.
0: Iya, slim bag tuh paling 60 ribuan, 70 ribuan.
1: Masih tetap terjangkau ya.
0: Iya, masih di bawah 100 tuh masih banyak, Kak. Kalau misalnya harganya udah di atas 100 ya berarti jangan dikomplain sih, soalnya kan kualitasnya bagus.
1: Iya.
0: Iya, ada harga tuh ada kualitas.
1: Iya, benar-benar ada harga, ada kualitas.
0: Kak.
1: Kadang kalau mau yang bagus ya sesuai juga.
0: Sesuai harganya.
1: Dengan harganya ya. Jangan mau barang bagus harganya murah.
0: Iya.
1: Tapi
0: sekali.
1: Pernah nggak sih mungkin dapat orang yang customer-customer yang nawarnya itu nggak ngotak gitu istilahnya?
0: Sejauh ini belum pernah.
1: Belum ada ya?
0: Kalau misalnya di toko tuh kan udah tertera harganya, langsung label harganya segini. Berarti mereka tuh nggak bisa tawar lagi, biasanya gitu.
1: Oke, jadi sudah ada harganya ya?
0: Iya, Kak.
1: Oke, sekarang kan Kak Evi kalau mau dibilang untuk bisnis fashion juga banyak ya di mana-mana.
0: Iya,
1: ya. Tapi kalau menurut Kak Evi sendiri apa nih yang menjadi pembeda dibanding yang lainnya sehingga bisnisku masih tetap berjalan sampai hari ini?
0: Yang pertama itu udah pasti di cara promosi sih, Kak.
1: Cara
0: promosi.
1: Itu promosinya?
0: Mungkin sering konten, sering konten di TikTok, IG. Nah itu sama FB, itu mereka tuh selalu datang kayak gini. Kalau misalnya datang ke toko, Kak, saya dari FB loh, saya yang tadi chat di FB, saya tadi liat postingan kakak di TikTok, kayak gitu. Jadi ya mereka tertarik sendiri ke toko, karena memang melihat promosinya saya di medsos tersebut.
1: Berarti promosi juga sangat penting ya untuk menjangkau lebih banyak pelanggan ya?
0: Iya, promosi.
1: Kalau promosi lebih sering di mana nih? Di Facebook, IG, apa TikTok?
0: IG sama TikTok sih, Kak. Itu yang paling sering.
1: Kenapa IG sama TikTok? Kan di Fafang juga banyak yang pakai Facebook nih.
0: Karena di sebenarnya kalau upload konten itu memang di tiga platform tersebut.

0: Cuman yang paling sering FYP itu di TikTok dan IG.
1: Oh gitu. Iya, pengikutnya berapa sih sekarang?
0: Alhamdulillah yang di IG itu sudah mau 4.000.
1: 4.000. Iya, banyak 4.000 juga ya.
0: Iya, alhamdulillah. Mm-hmm. Terus untuk di TikTok itu 1.000.
1: Sudah 1.000 juga.
0: 1.300 ya kalau tidak salah.
1: Lumayan ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi dari sering promosi datang lagi nih pelanggan yang baru.
0: Iya.
1: Tapi pernah tidak dapat pelanggan yang dari luar Fakfak, tapi karena lihat kontennya pasti enggak ke Fakfak, datang belanja belum ya?
0: Belum pernah sih. Belum sih. Semuanya tuh masih dalam kota Fakfak.
1: Dalam kota Fakfak. Iya. Pernah ada yang dari mungkin jauh tempatnya?
0: Ada, dari Bomberai ada.
1: Ada dari Bomberai.
0: Dari Bomberai ada, terus dari Kokas juga ada.
1: Itu lihatnya dari Facebook juga.
0: Facebook
1: dari promosi tadi.
0: Iya,
1: ya,
0: dari promosi yang media sosial. Soalnya kalau yang jauh-jauh gitu mereka datangnya ke toko, "Kak, saya dari TikTok, saya dari FB, saya lihat postingannya Kakak."
1: Ah, gitu.
0: Iya.
1: Nah, pernah tidak ada satu orang yang belanjanya banyak gitu, kemudian balik lagi karena udah ketagihan sama barang-barangnya?
0: Pernah kak, itu sampai jutaan sih,
1: sampai
0: kak.
1: Jutaan ya. Itu dijual lagi apa dipakai sendiri?
0: Pakai sendiri. Memang koleksi.
1: Aduh,
0: baju sih kayaknya.
1: Berarti ini ya pelanggan royal ya.
0: Iya, pelanggan royal.
1: Royal. Itu pas mau deket hari raya atau di hari-hari biasa aja?
0: Hari biasa sih kak, baru buka toko tiba-tiba diborong 1 juta. Siapa yang kaget?
1: Berarti emang lucu-lucu ya.
0: Iya, modelnya lucu-lucu ini.
1: Produknya bagus-bagus, iya. Makanya langsung diborong.
0: Iya.
1: Nah, kalau ada momen-momen hari-hari besar, ada perbedaan tidak dari penjualannya?
0: Kalau dari hari-hari besar, biasanya tidak ada sih kak. Promo tuh datangnya random sendiri.
1: Random misalnya, aja ya.
0: Iya, kalau misalnya ada pengen bikin sesuatu biar penjualannya naik, nah itu baru dibuatkan promo.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Jadi ya kalau untuk buat konten-konten itu spontan aja atau nunggu mood bagus dulu baru bikin konten?
0: Spontan sih. Iya, satu hari satu konten itu bisa meningkatkan
1: jangkauan ya.
0: Iya, jangkauan, terus juga FYP tipis-tipis kan, alhamdulillah.
1: Okay, jadi itu salah satu strateginya juga ya.
0: Iya.
1: Untuk memperkenalkan usahanya. Jadi tiap hari wajib nih bikin konten.
0: Iya, kalau misalnya tidak sempat ya udah besok gitu. Intinya satu hari satu konten.
1: Okay, selain strategi promosi apalagi yang dilakukan?
0: Apa ya?
1: Mungkin promo-promo
0: mungkin,
1: tadi ya.
0: Iya, promo-promo sama selalu ngestok baju-baju yang lebih lucu lagi. Model-model keluaran baru itu selalu difoto terus dipromosikan di itu di grup dagang. Biar yang lain tahu, oh di toko ini tuh ada barang baru nih.
1: Oh gitu.
0: Ada barang baru lucu-lucu, nah gitu.
1: Jadi konten barang-barang baru selalu ada ya.
0: Iya.
1: Jadi yang lihat juga aduh matanya cuci-cuci mata.
0: ada yang
1: niatnya cuci mata yang malah borong.
0: Iya. Bilangnya ih kita kesini cuma mau lihat-lihat saja karena penasaran ya, tahu-taunya pulang bawa kantong belanja.
1: Gitu. Oke, okay. Kakak selama menjalankan usaha dari tahun 2023 ya.
0: Iya,
1: sampai
0: pertama kali 2023.
1: Pasti banyak naik turun ya. Pasti
0: iya,
1: banyak tantangannya
0: banyak,
1: juga
0: iya.
1: Apa nih tantangan yang dirasakan? Mungkin dari awal-awal usaha dulu deh.
0: Awal-awal usaha itu ya paling pertama tidak pede. Masih menyembunyikan diri
1: sendiri
0: dari brand tersebut. Iya. Terus kalau misalnya COD udah jauh-jauh ke alamat orang tapi tidak diambil, nah itu
1: yang kalau COD pergi sendiri
0: sama suami
1: diantar.
0: Iya,
1: ya tim ya
0: diantar.
1: Oke, kemudian apalagi nih tantangan yang dirasakan, apalagi kan awal-awal kan ini perintis ya kalau mau dibilang ya. Kita perlu apa namanya memperkenalkan usaha kita dulu nih ke orang, istilahnya kayak cari pelanggan ya.
0: Iya, kita harus cari pelanggan dulu. Itu suka apa tadi kak?
1: Iya,
0: tantangannya itu sudah kalau misal kita COD atau mungkin kehujanan saat lagi ngurus barang. Iya, terus sempat juga barang yang tidak sesuai. Itu yang sih mungkin sedih.
1: Okay. Kemudian apa yang akhirnya bikin Kak Evi ini termotivasi jangan menyerah gitu ya dengan berbagai tantangan yang ada untuk tetap melanjutkan usaha ini dengan percaya diri?
0: Iya, kalau itu sih karena mikir kalau bukan dari semangat sendiri tuh gimana?
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi yang mau ini?
1: Kasih semangat ya.
0: Iya, karena udah di tengah jalan usahanya ya kali langsung menyerahkan.
1: Tapi pernah tidak sih namanya usaha kan kadang ya kayak sekarang in this economy lah istilahnya kayak gitu ya. In this economy.
0: Apa tuh?
1: Selama menjalankan usaha pernah gak sih yang sepi, tidak ada orang sama sekali yang datang beli?
0: Iya Kak, pernah itu. Satu hari itu saya tidak pernah ada yang datang pelanggan. Itu berjalan selama semingguan, dua minggu pernah. Semingguan sih itu tidak pernah ada yang datang ke toko. Itu memang karena tidak promosi sama
1: sekali. Iya. Berarti penting sekali promosi.
0: Iya, makanya
1: ya,
0: saya bilang tuh promosi itu penting sekali sih Kak, kalau misalnya kita buat usaha. Karena memang kalau tidak promosi tidak bakal ada yang datang, tidak bakal ada yang tahu. Iya.
1: Berarti itu salah satu strategi.
0: Iya, kuncinya
1: di
0: itu.
1: Era media sosial sekarang ini ya.
0: Udah canggih. Kalau jual ya udah promosi, kencengin promosi, nanti bakal datang sendiri pelanggan, alhamdulillah.
1: Pelanggan baru yang datang. Mungkin dari mulut ke mulut juga nih kan. Ada yang sudah datang lihat, ih barangnya lucu-lucu, bagus-bagus, ajakin lah rombongannya,
0: ajakin temennya, ajakin orang-orang sekitarnya. Iya.
1: Selama menjalankan usaha, apa nih dampak positif yang dirasakan oleh Kak Evi?
0: Dampak positifnya tuh mungkin jadi banyak kenalan baru. Terus bisa penuhi wishlist saya juga. Wishlist saya tuh satu persatu tercapai.
1: Apa aja tuh wishlistnya? Kalau boleh tahu ya.
0: Alhamdulillah masih bisa beli HP, bisa beli apapun yang saya mau. Jajan juga tidak perlu kayak tahan-tahan hati lah. Karena ada pemasukan, alhamdulillah.
1: Kemudian dapat bisa dibilang lebih banyak orang yang kenal juga ya.
0: Iya, banyak yang tahu, oh ini nih owner GFS gitu. Ini nih yang punya toko-toko lucu, baju-baju lucu gitu.
1: Jadi banyak sekali dampak positif yang dirasakan sejauh ini ya.
0: Iya.
1: Oke. Kemudian kalau bicara dukungan, tentu sangat penting dukungan dari orang-orang terdekat kita ya. Gimana dukungan keluarga, terutama suami nih ya.
0: Iya.
1: Udah punya anak atau belum nih Kak?
0: Udah.
1: Nah, gimana nih dukungan keluarga?
0: Bangga sih mereka. Tidak nyangka aja kan mereka kalau misalnya saya sudah punya usaha
1: sendiri
0: di usia masih muda kayak gini.
1: Usaha se-cute itu ya.
0: Iya.
1: Itu emang usaha yang sangat diimpikan ya.
0: Iya. Tidak sih Kak, dari dulu tuh belum ada
1: kepikiran ya.
0: Kepikiran untuk jalani usaha kayak gini.
1: Oh, gitu.
0: Secara tiba-tiba karena
1: jadi,
0: emang suka jualan.
1: Dijalanin aja gitu.
0: Iya Kak.
1: Dijalanin aja. Kalau orang tua gimana? Mendukung juga?
0: Mendukung, alhamdulillah.
1: Keluarga juga mendukung, itu terutama suami ya. Tadi diantar juga ketika ngantarin barang.
0: Iya, selalu support.
1: Kalau untuk jam operasional, dari tadi kita udah ngomong-ngomong belum tanya nih jam operasional.
0: Untuk jam operasionalnya tuh di jam, kalau siang ya jam 11 sampai jam setengah 5 sore. Dan nanti kita tutup lagi jam segitu, jam setengah 5. Nanti buka lagi di jam 7 sampai jam 9 malam.
1: Sampai jam 9 malam.
0: Iya, jadinya ada dua jadwal nih. Siang sampai sore. Terus malam.
1: Malam ya, bukannya sampai malam, sampai jam 9 ya.
0: Iya Pak.
1: Sampai jam 9 malam. Oke, kan sekarang kan mulai apa namanya posting-posting juga. Kalau kan ada ya kan sekarang ini kan banyak juga yang mager gitu ya, malas gerak.
0: Iya,
1: jadi pas lihat tapi barangnya ready nih.
0: Iya.
1: Terus minta diantar.
0: Iya, biasanya gitu sih Kak, kebanyakan gitu.
1: Kebanyakan
0: minta diantar,
1: gitu.
0: Iya.
1: Kebanyakan juga gitu. Yang paling jauh alamatnya di mana nih nganter?
0: Yang paling jauh di Sekru ya, di Toria. Jalan lagi ke sana.
1: Ke sananya lagi.
0: Iya. Ke sananya Sekban tuh.
1: Iya.
0: Di situ pernah.
1: Kalau pengantaran delivery seperti itu siapa yang tugasnya? Apakah ada ojek khusus atau kan sekarang ada Maxim? Gimana
0: sejauh
1: nih sistemnya?
0: Sejauh ini sih saya sendiri yang ngantar. Jadi saya yang pegang kendali semua.
1: Ini ownernya luar biasa ya. Mencakup ini juga ya.
0: Mencakup sampai ke kurir-kurirnya, kita perankan sendiri.
1: Admin juga.
0: Iya, admin juga saya. Semuanya saya yang kelola sendiri Kak.
1: Ketika berarti belum ada ini.
0: Belum ada tim,
1: karyawan.
0: Belum ada.
1: Tapi ada rencana ke depan nanti rekrut tim seperti itu?
0: Bismillah ya, semoga bisa.
1: Semoga ya.
0: Semoga ke depannya bisa punya karyawan.
1: Oke, okay. Kan tadi Kak Evi bilang sudah berkeluarga juga ya.
0: Iya.
1: Nah, gimana membagi waktu nih? menjadi seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang owner yang serba bisa ya.
0: Ya itu Kak, harus pintar-pintar membagi waktu kan ya. Makanya kalau misalnya kita open toko itu biasanya di jam 11 karena memang harus
1: masak dulu
0: beberes dan lain-lain gitu.
1: Jadi emang udah dipikirkan sedemikian rupa.
0: Tugas sebagai istri ya gak boleh dikesampingkan.
1: Gitu, jadi kan tetap peran sebagai istri jalan, iya, sebagai ibu jalan, ngurusin sebagai anak dulu,
0: iya,
1: ya.
0: Sebagai
1: owner juga jalan. Jadi ketika ada yang delivery, terus tokonya gimana? Apakah nanti pas tutup itu baru diantar atau gimana nih sistemnya?
0: Iya Kak, biasanya kalau udah tutup dulu baru diantar itu sore atau malam gitu.
1: Oke. Okay. Iya. Jadi tidak di jam saat di jam buka itu,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, tidak bisa, soalnya kan harus handle toko dulu.
1: Iya. Iya. Jadi jaga di toko dulu seperti itu. Jadi bukanya setiap hari nih? Atau
0: dari Senin sampai Sabtu Kak. Minggunya tutup.
1: Minggunya tutup.
0: Iya.
1: Kalau tanggal merah?
0: Tanggal merah sih tidak berpengaruh.
1: Oh, tidak berpengaruh.
0: Tetap buka.
1: Tidak berpengaruh dengan tanggal merah.
0: Iya, tidak.
1: Nah, kemarin pas momen Lebaran, gimana penjualannya?
0: Saat Lebaran kemarin tuh kayaknya masih belum awal-awal meningkat, belum meningkat ya. Apalagi Lebaran yang kemarin tuh sempat mudik.
1: Oh, mudik, sempat mudik. Tutup berapa lama tuh?
0: 3 bulan.
1: Waduh, lama juga
0: ya. Itu berat sih Kak kalau misalnya kita udah tutup lama begitu ya, pelanggan taunya mungkin udah tutup permanen.
1: Iya, soalnya udah tidak, lama tak muncul ya.
0: Iya, tidak pernah muncul di beranda, tidak pernah infokan juga gitu.
1: Jadi gimana respon para pelanggan setia waktu mudik kemarin? Dicariin juga?
0: Dicariin Kak, mereka ngechat, "Kakak, tokonya masih buka atau tidak? Ini soalnya lewat selalu tutup." Terus mereka juga chat, "Kakak, ini saya mau pesan, tolong balas dong," gitu. Tapi ya itu pas mudik tuh ada musibah, akun IG-nya tuh gak bisa dibuka, jadinya gitu. Iya.
1: Tapi
0: jadinya tidak bisa direspon chat mereka.
1: Jadi setelah itu IG-nya udah bisa dipulihkan atau bikin akun baru?
0: Pulihkan, alhamdulillah bisa.
1: Bisa ya. Pasti pusing juga ya waktu itu ya.
0: Pusing. Itu baru kemarin yang Idul Adha.
1: Iya.
0: Baru balik tuh Juli kemarin.
1: Oh gitu lah.
0: Iya.
1: Lumayan lama juga ya.
0: Iya Kak, Juli.
1: Tapi untungnya pelanggan setia tetap setia ya.
0: Iya, alhamdulillah makin banyak.
1: Jadilah di situ pentingnya untuk terus
0: promosi,
1: update status, update. Ya. Tapi pusing juga kalau akunnya bermasalah ya.
0: Iya, tapi sekarang udah tidak.
1: Udah aman ya,
0: udah aman.
1: Apalagi pengikutnya udah banyak ya.
0: Iya, hampir 4.000. kemarin udah sentuh 4.000 Kak, cuman turun lagi karena sempat tutup, sempat off 3 bulan.
1: 3 bulan lama ya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Evi sendiri, kunci mempertahankan sebuah usaha itu apa sih?
0: Kejujuran sih Kak. Kejujuran, konsisten, dan mungkin lebih percaya diri. Iya. Itu bakal meningkat terus insyaallah.
1: Oke, itulah ya kuncinya, kejujuran.
0: Iya, kejujuran. Karena kalau mau cari tempat yang jujur itu kan sekarang udah susah Kak. Iya.
1: Kemudian konsisten juga ya.
0: Konsisten.
1: Jangan buka tutup.
0: Buka tutup, buka tutup. Dulu saya gitu sih Kak, waktu masih belum terlalu ini, terlalu banyak barang. Tapi kan sekarang udah full barang, jadi
1: udah
0: harus
1: full,
0: dibuka
1: ya?
0: Terus.
1: Kenapa awal-awal sempatnya masih belum full? Tutup buka, istilahnya belum konsisten.
0: Iya, belum konsisten tuh karena gimana, kadang malas, kadang tidak mood gitu. Mager gitu lah. Tapi sekarang gak bisa dong kayak gitu.
1: Oke. Jadi sekarang harus terus posting ya.
0: Iya, harus terus posting Kak,
1: agar menjangkau lebih banyak pelanggan tentunya.
0: Iya.
1: Dampak positif yang dirasakan juga sudah cukup banyak ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Dari yang mungkin dulu mau beli ini ditahan-tahan
0: dulu. Harus ditahan-tahan hati dulu. Sekarang udah bisa.
1: Sekarang gitu, sudah alhamdulillah. Nah, kalau menurut Kak Evi sendiri menjadi seorang owner.
0: Iya.
1: Apa nih yang membuat Kak Evi mungkin bangga dengan usaha pencapaiannya sampai saat ini?
0: Kalau misalnya apa tadi Kak?
1: Apa yang membuat Evi bangga nih dengan usahanya yang sudah berjalan 3 tahunan ini ya?
0: Iya, mungkin bangga sama diri sendiri tuh karena bisa sejauh ini bertahan Kak, 3 tahun ya. Itu bukan waktu yang
1: singkat ya.
0: Iya, terus bisa punya toko yang maksudnya unik lah gitu. Mencolok warnanya pink-pink gitu. Produknya juga full untuk remaja lucu-lucu gitu. Jadi bangga sama diri sendiri karena memang punya punya bisa punya
1: usaha sendiri ya.
0: Usaha sendiri memikat pelanggan lah intinya. Iya.
1: Oke. Tapi saya sempat lihat juga story-nya kayaknya serba pink ya.
0: Iya, Kak, memang sesuai logonya kan ada pink-nya.
1: Gitu. Dan untuk produk-produknya juga kebanyakan pink atau tidak juga?
0: Kebanyakan pink sih. Saya yang awalnya enggak suka pink jadi suka pink gitu. Dari toko.
1: Kirain Kak Evi ini emang pinky girl gitu istilahnya ya.
0: Tidak sih, Kak.
1: Suka banget.
0: Sesuai pink. Tema ini aja sih logo, karena logonya dari pink.
1: Iya. Apalagi cewek identik dengan pink. Iya. Akhirnya malah jatuh cinta sendiri ya.
0: Iya, jatuh cinta sama pink sendiri nih.
1: Oke, Kak Evi, ini ada yang gabung. Kita jawab dulu ya penelpon yang sudah ikutan.
0: Okay,
1: halo, Kak. Selamat sore.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam.
2: Ini mau tanya ke tokonya di mana, Kak?
1: Oke, Bu Rosna di seputaran mana nih?
2: Puncak lah.
1: Di Puncak, dekat Polsek atau bukan?
2: Polsek Jalan Kokas.
1: Iya, Polsek, iya. Polsek Jalan Kokas.
2: Oh, di Polsek Jalan Kokas, yang sebelah BC tua ya?
0: Iya, benar sekali.
2: Oh, di situ.
1: Sudah pernah jalan-jalan ke tokonya?
2: Tidak, jalan lihat saja tapi belum mampir.
1: Aduh, harus mampir ya.
2: Maksudnya mau usul sedikit bisa, Kak?
1: Bisa-bisa, bagaimana Bu Rosna?
2: Ini, kan kita kan waktu 17 Agustus itu karnaval. Cari pakaian adat atau pakaian polisi kah, tentara.
1: Agak susah gitu ya.
2: Itu agak susah.
1: Oke.
2: Apa bisa begitu, Kak?
1: Baik. Itu aja, Bu Rosna.
2: Iya, itu saja. Makasih.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam. Waduh, ini ibu-ibu yang kebingungan ya. Apalagi pas karnaval emang kayaknya penuh ya semua tempat sewa-sewa. Gimana nih masukannya nih, Kak Evi? Dipertimbangkan atau dipikir-pikir dulu?
0: Kalau soal baju ada, mohon maaf, kayaknya memang belum ada minat di situ.
1: Oke, belum ya.
0: Belum gini. Bisa.
1: Mohon
0: ya.
1: Maaf
0: mohon
1: ya.
0: Maaf.
1: Jadi untuk baju yang lucu-lucu dulu nih ya.
0: Iya, prioritaskan yang lucu-lucu dulu, yang estetik dulu.
1: Nah, kalau bicara soal pelanggan nih.
0: Iya.
1: Usia berapa nih yang paling banyak belanja?
0: Yang paling banyak belanja tuh paling anak-anak sekolah. Atau anak kuliahan itu sekitar umur 15-an sampai 20-an
1: ya,
0: seumuran saya lah.
1: Iya.
0: Masih suka-suka kayak gitu, Kak.
1: Pokoknya Gen Z, Gen
0: Z
1: lah ya.
0: Iya, Gen Z sekali.
1: Oke, berarti memang tujuan bisa dibilang pangsa pasarnya lebih ke situ ya.
0: Iya, target dari pasar saya itu lebih ke remaja, Gen Z ya.
1: Oke, jadi mohon maaf untuk Ibu Rosne belum bisa.
0: Iya.
1: Mungkin untuk pelaku usaha yang lain bisa melihat peluang ini ya.
0: Iya.
1: Khususnya ya mungkin ada sewa-sewa baju seperti itu.
0: Silahkan diambil jobnya.
1: Tapi kalau untuk Kak Evi belum ya?
0: Belum, Kak.
1: Oke, kalau untuk planning ke depan apa nih, Kak Evi?
0: Untuk planning ke depan semoga saya bisa punya toko lagi ya, bukannya di ruko yang lebih besar.
1: Oh, amin, gitu. Ada ya. Rencana juga ya.
0: Iya, itu planning saya bisa punya toko yang lebih besar daripada sekarang.
1: Rencananya kalau misalnya udah punya dananya nih, maunya di sebelah mana nih posisinya?
0: Ya udah pasti Jalan Baru sih, Kak. Di pusat keramaian
1: ya.
0: Iya.
1: Jalan Baru ya.
0: Iya, bismillah. Okay,
1: bismillah, mudah-mudahan
0: semoga
1: bisa terwujud ya.
0: Amin, Kak.
1: Selain itu apa lagi nih targetnya? Impian lah kalau mau dibilang ya.
0: Punya tim yang karyawan yang banyak. Biar bisa buka cabang. Mungkin di satu di Wago, satu di Puncak,
1: satu di seberang juga ada.
0: Iya, kayak gitu, Kak. Soalnya gimana ya, malu hati sekarang kalau misalnya mereka datang ke toko tapi tokonya kecil, kadang berdesakan. Kadang ada yang tunggu di luar juga. Jadi semoga kedepannya tuh masih bisa punya toko yang lebih besar lagi dari sekarang ya. Amin.
1: Saking ramenya gitu ya. Jadi ya harap maklum dulu untuk sementara waktu.
0: Harap maklum ya, teman-teman.
1: Tapi mudah-mudahan ke depan nanti harapannya bisa terwujud ya.
0: Amin.
1: Dengan kerja keras, usaha.
0: Yang penting sekarang tuh usaha dulu sih, Kak.
1: Dijalanin aja ya.
0: Iya, konsisten.
1: Apalagi kan Kak Evi tadi ceritanya sebelumnya tidak pernah punya mimpi nih.
0: Iya, tidak pernah punya
1: tidak mimpi
0: untuk buka toko baju.
1: Toko baju cewek yang lucu-lucu.
0: Iya, tidak pernah, Kak. Tapi dari kecil kalau misalnya ditanya, Devi cita-citanya itu apa? Jadi pengusaha. Alhamdulillah terkabul.
1: Jadi pengusaha.
0: Iya. Walaupun masih kecil ya.
1: Berarti ya tetap terwujud cita-citanya ya, pengusaha.
0: Sesuai planning waktu masih SD.
1: Masih SD ya, sesuai planning.
0: Iya, pengen jadi pengusaha.
1: Oke. Mungkin ada yang baru dengar juga saat ini, mungkin tidak dari awal ikutin. Mungkin bisa dikasih tahu lagi nih alamatnya nih, Kak Evi.
0: Oke, untuk teman-teman yang lagi mendengarkan radio saat ini atau mungkin lagi lihat live, jangan lupa mampir di Girl Fashion Story Fak-Fak. Alamatnya ada di Jalan Kokas Puncak, belakang Polsek. Kalau misalnya kalian masih bingung di mana, itu pas di samping Besi Tua. Bisa cek aja di Google Maps. Itu ada titik mapsnya tuh Girl Fashion Story Fakfa gitu.
1: Oke.
0: Atau bisa kunjungi aja IG-nya GFS Fakfa atau Facebook-nya Girl Fashion Story Fakfa dan TikTok-nya @GFSFakfa.
1: Oke, sudah lengkap ya di media sosial ya. IG, TikTok dengan nama yang sama ya.
0: Iya, dengan nama yang sama, tidak berbeda.
1: Aduh, menarik sekali nih Kak Evi.
0: Iya, Kak.
1: Nyangka tidak kita ngobrolnya udah hampir sejam nih.
0: Iya, udah sejam nih, Kak.
1: Tidak terasa ya.
0: Iya.
1: Terakhir mungkin pesan deh untuk mungkin Kak Evi kan masih muda juga
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Untuk yang mau usaha tapi
0: masih
1: ragu-ragu
0: takut, ya.
1: Ya mungkin karena terhadap modal ke gimana nih?
0: Kalau misalnya pesan dari saya ya Kak, jangan ragu untuk memulai, karena saya juga nih berawal dari online loh Kak, bahkan tidak pernah ada kepikiran kalau misalnya bakal buka toko. Tapi alhamdulillahnya tuh bisa, karena apa, kita konsisten, kita jujur, kita percaya diri. Alhamdulillahnya bisa juga terkabul sampai saat ini, karena dulu pas masih online pun saya bercita-cita pengen buka toko, tapi saya mikirnya emang bisa? Karena kan berawal dari jualan online ya Kak.
1: Berarti ada sempat keraguan juga ya?
0: Iya, ada keraguan, makanya pas kemarin buka toko itu sempat kayak ih ternyata bisa ya sampai di titik ini gitu.
1: Oke.
0: Jangan jadi singkatnya jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu, karena kita tidak tahu kedepannya tuh seperti apa.
1: Oke,
0: gitu.
1: Jadi jangan ragu untuk memulai.
0: Iya.
1: Coba semua, aja dulu ya.
0: Iya, semua hal yang besar itu dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Hari ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi juga nih untuk para pelaku usaha yang mungkin masih ragu-ragu atau mungkin masih sudah punya uang nih tapi malu.
0: Masih malu. Tidak apa-apa, jalani aja dulu. Saya juga malu-malu kok.
1: Tapi akhirnya dipublis juga ya karena
0: sempat keep sendiri, kalau misalnya saya tidak publish owner, itu sempat jalan 2 tahun tidak
1: 2 tahunan?
0: 2 tahun tidak pernah mau buka suara saya ownernya gitu.
1: Luar biasa.
0: Jadi
1: tapi,
0: tidak ada alasan untuk kalian tidak mau mulai.
1: Tapi kembali lagi personal branding itu penting ya.
0: Sangat-sangat penting.
1: Jadi jangan lupa juga untuk terus promosi.
0: Iya.
1: Melalui, manfaatkan media sosial dengan sebaik
0: mungkin.
1: Iya,
0: media sosial sekarang udah canggih.
1: Oke, terima kasih untuk Kak Evi ya.
0: Iya Kak, sama-sama.
1: Sudah meluangkan waktu, mudah-mudahan usahanya lancar terus.
0: Amin.
1: Ya, mimpi-mimpi besarnya ke depan yang punya tim,
0: iya,
1: kemudian
0: amin.
1: Bisa buka cabang juga, amin, punya tempat yang lebih luas.
0: Amin sih.
1: Bisa terlaksana.
0: Semoga ya.
1: Amin,
0: iya.
1: Amin. Dan untuk pendengar yang penasaran bisa langsung ke tokonya,
0: iya,
1: di belakang Polsek Jalan Kokas ya.
0: Iya, Jalan Kokas.
1: Aku tahu bisa kunjungi di TikTok, di IG juga,
0: iya, sama FB.
1: Di FB juga Girl Fashion Store. Story
0: Fak-Fak.
1: Oke. Terima kasih Kak Evi, sukses ya. Dan
0: iya,
1: terima kasih
0: kakak,
1: juga
0: terima kasih
1: untuk mendengar yang sudah bergabung. Sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog ekonomi digital. Saya Rifanti juga sekaligus pamit ya dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada rekan Natija Bacu yang menemani Anda di lanjutan Fak-Fak sore ini.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, yang tentunya tengah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya, sehingga apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar. Bersama saya Hatijah Bacuh yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya. Ya, mana Anda sudah ditemani rekan saya Rifanti ya di lintas Fak-Fak siang hingga sore dengan berbagai segmen juga yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Segala apa yang sudah dipersiapkan ya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Menemani ruang dengar Anda di sore hari ini kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya, yang mana maghrib jatuh pada pukul 18.14 menit waktu Indonesia Timur.

0: Baik mendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menemani suasana Anda di sore hari ini. Selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran dan diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.
1: Allahi minasyaitonirrojim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo, Bu, ayo.
4: Langsung ya, Pak?
3: Ya, langsung, ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Masnya?
1: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Ada bahagia selalu bersama orang-orang terkasih dan sukses ya dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semua. Pendengar, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan warta berita daerah. Masih saya temani Anda juga di Fakfak Malam dengan berbagai segmen hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Dari seputaran Jalan Kapten Petandian 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda.

0: Pakcik, kenapa harga sayuran di pasar naik terus sih? Kemarin masih murah, sekarang mahal sekali ya.
1: Iyo, Makcik, itu dampak inflasi. Kenaikan harga pangan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti cuaca, biaya transportasi, dan permintaan yang tinggi.
0: Jadi, inflasi bisa bikin kantong kesulitan belanja kebutuhan sehari-hari ya?
1: Betul, Makcik. Inflasi artinya daya beli kita menurun. Jadi uang yang katong punya tidak bisa beli barang sebanyak yang kayak dulu-dulu itu.
0: Terus, apa yang bisa katong lakukan untuk menghadapinya?
1: Ya, katong bisa lebih cerdas memilih untuk belanja. Misalnya, kau beli bahan pangan lokal yang biasanya lebih terjangkau dan segar.
0: Iya, Kak. Berarti selain itu, bisa juga mengatur menu makanan agar lebih hemat, eh? Betul kah tidak, Pakcik?
1: Betul, Makcik. Katong harus peka terhadap perubahan harga dan bijak dalam pengeluaran. Dengan begitu, katong bisa tetap makan sehat meski harga naik.
0: Inflasi bukan hanya angka, tapi berdampak pada kehidupan sehari-hari. Mari bijak berbelanja, dukung pangan lokal, dan cerdas mengatur anggaran.

0: Kala ini ya hasil bumi yang paling utama daerah Papua. Biji, bunga itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaat, yang jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai kota pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak. Baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi. Para petani pala di Fak-fak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fak-fak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fak-fak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapowur, dan Cera. 5 burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fak-fak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.

0: dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah salah satu karya terkenal dari Eka Kurniawan yang diterbitkan pada tahun 2002. Mengisahkan tentang kehidupan yang keras dan penuh kekerasan, menggambarkan kehidupan yang kompleks dan penuh warna, serta gambaran yang kuat mengenai sejarah dan budaya Indonesia. Buku karya Eka Kurniawan ini mencerminkan budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang masyarakat dan kehidupan di Indonesia. Kehidupan seringkali penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Namun di tengah-tengah itu, ada kekuatan dan ketahanan yang dapat ditemukan dalam diri seseorang. Tentang ketangguhan, ketabahan, dan kemampuan manusia untuk bangkit dari kesulitan dan mencari kebahagiaan meskipun dalam situasi yang sulit. Penting bagi kita untuk merenung tentang kehidupan, ketahanan, dan perjuangan dalam menghadapi penderitaan. Demikian esensi buku Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan.
0: Esensi buku Prosatu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia ya teman Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Masih saya teman Anda semuanya di Fak-Fak malam ya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur ya, jangan lewatkan drama radio dan rangkaian informasi yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id, dan saya akan temani Anda nanti di Ruang Rindu ya, di ya, Ruang Rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Anda juga boleh gabung nanti di jalur telepon. Dan terima kasih untuk yang masih memilih kami ya sebagai teman setia Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda. Masih saya temani Anda di dengan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda hingga nanti menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah.

0: Gelombang pasang merupakan sebuah fenomena yang menunjukkan adanya gelombang besar dengan kekuatan di atas batas normal dari laut yang menuju ke arah bibir pantai dan juga daratan. Adanya gelombang ini biasanya disebabkan adanya angin topan yang berada tidak jauh dari laut, gravitasi bulan dan juga matahari, serta perubahan cuaca yang terjadi secara cepat. Dengan kecepatan gelombang yang mencapai 10 hingga 100 km per jam ini, maka sangat berbahaya bagi masyarakat yang sedang berlayar di laut dan juga yang sedang berada di pinggir pantai. Karakteristik gelombang pasang diantaranya angin kencang, terjadinya badai di tengah laut yang menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai, dan perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami. Dan baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur, saya kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Wakil Bupati Fak-Fak Donatus Nimit Kendik menegaskan bahwa upaya mewujudkan lingkungan bersih harus dimulai dari rumah setiap warga. Bayangkara Taekwondo Club BTC Polres Fak-Fak menjadi salah satu kekuatan utama di balik sukses tim Taekwondo Kota Pala pada kejuaraan Taekwondo Junior Championship JTC Liga Pelajar se-Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bersama saya Hatijah Bacoh, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

Kami sampaikan berita pertama. Wakil Bupati Fakfak Donato Senimitkendik menegaskan bahwa upaya mewujudkan lingkungan bersih harus dimulai dari rumah setiap warga. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peluncuran strategi dual track ekosistem di Kelurahan Fakfak Utara. Menurut Donato, sampah tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi perlu dipilah dan diolah sehingga dapat memberikan manfaat sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Melalui strategi dual track ekosistem, pengelolaan sampah dilakukan dengan dua jalur, yakni sampah organik melalui sentra komposting komunal dan sampah anorganik bernilai ekonomi melalui digitalisasi bank sampah. Sisa makanan dan sampah rumah tangga dapat diolah menjadi kompos untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan, termasuk perkebunan pala. Sementara botol plastik, karton, dan kertas dipilah untuk dikumpulkan melalui bank sampah dengan dukungan sistem digital. Donatus menilai pola tersebut tidak hanya mengurangi persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi apabila dilakukan secara konsisten. Ia menegaskan dual track ekosistem bukan sekedar program pemerintah, melainkan gerakan bersama untuk mendukung program unggulan Bersih Kotaku agar penanganan sampah lebih tertib, transparan, produktif, dan berkelanjutan. Bayangkara Taekwondo Club BTC Polres Fakfak menjadi salah satu kekuatan utama di balik sukses tim Taekwondo Kota Pala. TKP Kabupaten Fakfak meraih 55 medali pada kejuaraan Taekwondo Junior Championship JTC Liga Pelajar se-Papua Barat dan Papua Barat Daya 2026 di Gor Triton, Kabupaten Kaimana, 1 sampai 2 September 2026. Dari 27 atlet BTC yang memperkuat tim TKP Fakfak di tengah persaingan 263 atlet, sebanyak 19 medali emas berhasil dipersembahkan, disusul 4 perak dan 4 perunggu. Sumbangan tersebut mencapai separuh dari total perolehan medali kontingen Fakfak. Kontribusi terbesar BTC terlihat dari raihan medali emas dari 29 emas yang dikumpulkan tim TKP Fakfak. 19 diantaranya atau sekitar 66% berasal dari atlet BTC. Dominasi itu semakin lengkap dengan 3 atlet BTC yang dinobatkan sebagai atlet terbaik, yakni Samuel Dean Baru sebagai atlet terbaik pra-kadet putra tingkat SD, Rihela Ruskende sebagai atlet terbaik pra-kadet putri tingkat SD, serta Prita Nazwa Estianti sebagai atlet terbaik kadet putri tingkat SMP. Wakapolres Fakfak Kompol Hendre Jeta Jasu mengatakan capaian tersebut menjadi gambaran kualitas pembinaan atlet muda BTC yang mampu bersaing sekaligus menjadi penentu prestasi Fakfak di tingkat regional. Keberhasilan para atlet tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan secara disiplin dan berkelanjutan di bawah pelatih kepala BTC Polres Fakfak, Aibtu Rizal Rusli. Dengan 27 medali dan 3 gelar atlet terbaik, BTC Polres Fakfak membuktikan bahwa pembinaan atlet muda di Kabupaten Fakfak mampu melahirkan talenta bermental juara yang siap mengharumkan nama daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

0: Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak mendorong para pencari kerja untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan menghadapi peluang kerja. Imbauan tersebut disampaikan setelah sebanyak 833 pencakar mendaftar untuk memperebutkan 45 lowongan kerja yang dibuka PT GDSK. Pelaksanaan tugas Disnaken Trans Fakfak Lut Mansur Kamudi kepada RRI mengatakan kondisi tersebut menjadi gambaran nyata tentang bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Fakfak. Menurutnya jumlah pencari kerja yang jauh lebih besar dibandingkan lowongan perlu disikapi melalui kebijakan ketenagakerjaan yang tepat. Dijelaskan salah satu tugas Disnaken Trans dalam bidang ketenagakerjaan adalah melaksanakan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, dinas juga memiliki fungsi penempatan tenaga kerja, perumusan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, serta pengawasan norma ketenaga kerjaan.
1: Perlu kami tekankan dan pesan kepada saudara-saudara kami, warga masyarakat Fakfak, khususnya para pencari kerja, adik-adik kami yang sudah ikut mendaftar, bila mana dalam seleksi berkas oleh tim dari PT GDSK, dan kemudian ada separuh atau sebagian dari adik-adik, saudara-saudari kami yang belum terakomodir pada lowongan ini, kami mohon untuk dapat bersabar dan kiranya bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik untuk lowongan-lowongan berikut yang akan dibuka di beberapa waktu ke depan sesuai dengan permintaan dari subkontraktor pada BP Tanggung.
0: Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan bahwa persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Fakfak cukup ketat. Karena itu, pencari kerja yang belum berhasil dalam satu proses seleksi diharapkan tidak berhenti mencari peluang dan terus meningkatkan kompetensinya. Ia berharap pencakar dapat memanfaatkan setiap kesempatan pelatihan maupun peningkatan produktivitas yang tersedia. Kesiapan, keterampilan, dan kemampuan kerja dinilai penting agar tenaga kerja lokal lebih mampu memenuhi persyaratan pada lowongan yang akan datang. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Fakfak juga akan terus berkoordinasi terkait kebutuhan tenaga kerja dari subkontraktor BP Tangguh. Dengan kesiapan tenaga kerja yang semakin baik, peluang pencakar lokal untuk terserap dalam berbagai kesempatan kerja diharapkan dapat meningkat. Kinerja Polres Fakfak mendapat pengakuan dalam gelar operasional atau GO triwulan 2 tahun 2026 Polda Papua Barat. Di bawah kepemimpinan Kapolres Fakfak AKBP Naim Isak, Polres Fakfak berhasil meraih 3 peringkat pertama dalam sejumlah indikator penilaian operasional. Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kapolda Papua Barat Irjen Pol Arfed Papare yang menyerahkan penghargaan kepada Kapolres Fakfak dalam rangkaian GO Triwulan 2 tahun 2026, Jumat 4 September 2026 di Manokwari. 3 capaian terbaik tersebut masing-masing pada keaktifan aplikasi DORS dengan 91 data aktif dan tanpa data tidak aktif, peringkat pertama penyelesaian GK, serta peringkat pertama pelayanan Yanpol 110 dengan persentase panggilan yang ditangani atau dijawab mencapai 93,41%. Selain itu, Polres Fakfak juga mencatat peringkat kedua pada Labhar, peringkat ketiga Giat Binmas, peringkat keempat Zoom Harian, dan peringkat kelima Giat Samapta. Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama. Capaian itu diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, serta mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pada evaluasi berikutnya. SMA Negeri 1 Fakfak melakukan latihan baris berbaris di halaman RTH Fakfak sebagai persiapan mengikuti lomba yang digelar Kodim 1803 Fakfak. Lomba tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 September 2026 mendatang dan diikuti oleh peserta yang telah dipersiapkan dari masing-masing sekolah. Salah satu siswa SMA Negeri 1 Fakfak, Agustian Heremba, mengatakan latihan baris berbaris telah dilakukan selama kurung lebih 2 minggu. Latihan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kekompakan dan kesiapan anggota sebelum mengikuti perlombaan. Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah anggota peserta dalam satu regu terdiri dari 16 orang. Untuk regu SMA Negeri 1 Fakfak, peserta latihan berasal dari siswa kelas 1, 2, dan 3.
2: Untuk mengikuti lomba dalam rangka memperingati hari jadinya ini di Kodim tanggal 8 September nanti. Kita latihan mulai dari 2 minggu yang lalu, karena kita latihan ini sebelum infonya kami terima. Jadi kita latihannya, kita tahu infonya itu sudah dari, karena setiap tahun sudah melakukan lomba ini. Jadi kita tahunya pas masuk-masuk bulan, sebelum bulan Oktober itu pasti ada perlombaan ini. Jadi kita sudah persiapkan dari sebelum ada informasi. Untuk jumlahnya, masing-masing sekolah berjumlah 16 anggota. Untuk kelasnya bisa kelas 1, 2, 3, asal tidak purna. Untuk mengikuti lomba ini tentu dari sekolah kami, dari Semansa, mengadakan seleksi terlebih dahulu untuk memisahkan yang bagus dengan yang tidak.
0: Latihan di halaman RTH Fakfak menjadi bagian dari persiapan SMA Negeri 1 Fakfak menjelang perlombaan yang akan digelar Kodim pada 8 September 2026. Para siswa diharapkan dapat terus menjaga semangat latihan sehingga mampu tampil maksimal dan membawa nama baik sekolah dalam perlombaan tersebut. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
2: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
3: Kok bilang apa?
4: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepuwarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya. Dan baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di malam hari ini, dapat ikuti bersama mimbar agama Islam dengan tema zikir dan doa adalah healing terbaik bagi hati, yang akan disampaikan oleh Fathur Rahman SH. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab takwa bukan hanya bekal ketika kita meninggalkan dunia, tetapi juga merupakan sumber ketenangan ketika kita masih menjalani kehidupan di dunia. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita semua, dan beliau juga yang akan menjadi syafaat bagi kita umatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini banyak manusia yang mengalami ketidaktenangan, tekanan kehidupan, kecemasan, bahkan kelelahan batin. Persoalan kehidupan dari persoalan keluarga, pekerjaan, pendidikan anak, media sosial, ekonomi, dan tuntutan kehidupan sering membuat hati tidak nyaman. Sebagian manusia secara lahiriah terlihat bahagia, tetapi hatinya bisa menjadi penuh kesedihan dan sakit. Islam merupakan agama rahmat, telah menawarkan obat untuk hati manusia yang sakit, yaitu dengan zikir dan berdoa. Orang modern saat ini sering menyebutnya sebagai healing atau penyembuhan jiwa. Walaupun sesungguhnya healing yang paling baik bukan hanya pergi berlibur atau merasakan hiburan ataupun mencari kesenangan sebentar, tetapi healing yang sebenarnya adalah adanya hati yang ingin kembali dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah akan selalu tenteram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan hati tidak berorientasi pada harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan pujian manusia. Faktanya orang kaya dan harta melimpah tetapi gelisah. Ada orang banyak jabatan tetapi hidupnya penuh kecemasan dan kekhawatiran. Namun justru orang yang tampak sederhana tetapi hatinya tenteram dan damai karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir mempunyai kekuatan besar untuk membersihkan hati ini. Ketika seorang muslim melafalkan subhanallah, maka sejatinya ia sedang mengagungkan Allah.

dan membebaskan dirinya dari kesombongan dunia. Ketika seorang muslim melafalkan Alhamdulillah, maka berarti dia sedang mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Dan ketika ia sedang membaca La ilaha illallah, maka sejatinya dia menumbuhkan tauhid untuk menguatkan jiwanya. Dan ketika dia melafalkan astagfirullah, maka dia sedang berusaha untuk membersihkan dosa-dosa yang ada di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mazalul ladzina yashkuruna rabbahu wal ladzi yashkuru rabbahu mazalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa zikir merupakan titik awal kehidupan hati manusia. Hati yang tidak pernah berzikir maka akan mudah keras, mudah emosi, mudah dengki, iri, dan bahkan akan putus asa. Sebaliknya, hati yang selalu penuh dengan zikir maka akan menjadi mudah lembut, penyabar, dan penuh asa dan cita-cita. Selain zikir, yaitu doa adalah healing terbaik untuk manusia. Seorang hamba yang berdoa berarti telah menyampaikan semua isi hatinya kepada Allah. Ketika manusia sudah membuat kecewa dan sedih kepada kita, maka sesungguhnya Allah tetap mendengar. Ketika tidak ada tempat mengadu kepada manusia lain, Allah selalu memberikan pintu langitnya bagi siapa saja yang berdoa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ghafir ayat 60, وَقَالَ رَبُّكُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ إِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagimu apa yang kamu harapkan. Sebagian orang hidupnya berubah karena doa. Berapa banyak kesedihan, kekhawatiran yang hilang karena doa dan air mata pada sepertiga malam. Lalu berapa banyak hati menjadi kuat ketika dan telah bersujud dan munajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, manusia saat ini terlalu sibuk dan bingung mencari solusi kemana-mana, tetapi melupakan mengetuk pintu langit. Kita mencari ketentraman di dunia, padahal sumber ketentraman ketika manusia dekat kepada Allah. Oleh sebab itu, mari kita terbiasa dengan beberapa amalan yang terlihat sederhana tetapi mampu memberikan ketenangan. Pertama, membiasakan zikir pagi dan petang. Yang kedua, memperbanyak istighfar setiap harinya. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran walaupun sedikit tetapi istiqomah. Keempat, berusaha selalu berdoa setelah sholat dan di waktu mustajab. Serta yang kelima, bangun malam untuk bermunajat kepada Allah di dalam kitabnya. Menariknya, penelitian modern juga mulai banyak mengkaji hubungan antara praktik spiritual, perhatian penuh, pembacaan Al-Quran, doa, dan kondisi psikologis. Sebuah sistematik review yang diterbitkan oleh publik media terhadap 28 penelitian bahwasanya yang menemukan bahwa di dalam sebagian besar penelitian yang ditelaah, mendengarkan lantunan Al-Quran menunjukkan efek positif dalam menurunkan kecemasan. Sebagai kesimpulan, mari kita menjadikan zikir dan doa tersebut sebagai bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita ajarkan anak-anak kita untuk selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupkan rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran, bacaan salawat, dan doa-doa. Semoga hati kita dijauhkan dari kegelisahan, kekhawatiran, serta kita diberi ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
2: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
2: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
2: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
2: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda segala aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda yang berada di luar kota Pala Fak-Fak juga, yang masih tetap setia bersama kami menggunakan RRI Digital. Iya, mudah-mudahan bisa terhibur ya dengan rangkaian informasi dan juga lagu hiburan yang kami persembahkan untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam dengan berbagai segmen juga yang akan menghiasi ruang dengar Anda.

0: buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Tradisi Modulu-Dulu adalah sebuah tradisi makan bersama masyarakat Bada, Kabupaten Poso. Lembah Bada terletak di kawasan Taman Nasional Lore Lidu, berada di ketinggian lebih kurang 700 meter dari permukaan laut. Modulu-Dulu terdiri dari dua suku kata, yakni Mo yang berarti mau melakukan sesuatu, rencana kerja, Dulu-Dulu yang berarti zaman dahulu kala, yang sudah pernah dialami atau dilihat langsung. Komunitas masyarakat Bada Poso selalu menggelar tradisi Modulu-Dulu, baik itu pada pesta perkawinan atau acara-acara pemerintah setempat. Tradisi Modulu-Dulu dalam prakteknya adalah makan bersama di atas 2 hingga 12 daun sebagai pengalas atau pembungkus nasi dan lauk pauk, yakni berupa telur, daging kerbau, sapi, babi, atau ayam. Setelah semua makanan yang semuanya terbungkus dari daun ini disiapkan oleh pemandu acara, mempersilakan kepada mereka yang dituakan untuk memulai. Dalam satu kelompok ini, diatur 2-6 orang untuk makan bersama secara melingkar atau mulimbu. Sementara untuk peralatan minumannya terbuat dari tempurung. Dalam komunitas masyarakat Bada Poso disebut dengan Bangang Kaulu. Dalam acara Modulu-Dulu inilah, semua program yang telah direncanakan dibahas secara bersama-sama sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Tradisi Modulu-Dulu dimaknai sebagai upaya memupuk rasa kebersamaan dan keakraban. Tradisi Modulu-Dulu bermula dari kata modulu, makan bersama, di mana pada masa lalu orang tua selalu membiasakan anaknya makan berdua di atas daun yang dipakai membungkus nasi. Modulu juga memiliki arti, yakni seorang muda-mudi yang akan dinikahkan dengan aturan adat yang disebut Mopahangka atau Mopopointambi, pesta kawin adat. Sehingga tradisi Modulu-Dulu ini selalu digelar pada acara pesta perkawinan. Tujuannya adalah membangun persatuan dan kegotong royongan. Untuk melestarikan budaya di kalangan komunitas masyarakat Bada Poso selalu melibatkan generasi muda. Kegiatan ini dikemas dengan sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Sebuah upaya pelestarian tradisi leluhur di kalangan anak muda tidak lain untuk mendekatkan mereka dengan kearifan lokal leluhur agar tidak punah seiring berjalannya waktu. Tentu, ini patut diapresiasi agar tradisi budaya Modulu-Dulu tetap terjaga keberlangsungannya.

0: Baik, pendengar, menemani suasana Anda di malam hari ini mendatang Anda, ya, kita ikuti bersama drama radio dengan judul Aku Juga Ibumu, persembahan dari RRI Bandung. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oh.

0: Sudah jam 7. Ibu, kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa, yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, Yu, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu!

0: 姨母，姨母。
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
0: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati yuk.

0: Yuk, ayo masuk, Rin. Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
3: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
3: Yuk. Dia masuk kamar. Ibu.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
3: Yuk, mau kemana?
4: Ibu, sebentar ya.
3: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
3: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
3: Ayu! Ayu, kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
5: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
5: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
5: Kata siapa?
3: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
5: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
5: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
5: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

bukan tumbuhan loh. Jamur memiliki kelompoknya sendiri yang disebut kingdom fungi. Berbeda dengan tumbuhan, jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Artinya, jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri dari sinar matahari. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, jamur menyerap zat makanan dari lingkungan sekitar seperti dari kayu lapuk, tanah lembab, atau sisa makhluk hidup lain. Inilah sebabnya jamur sering tumbuh di tempat yang lembab dan teduh. Menariknya lagi, secara ilmiah, jamur justru lebih dekat hubungannya dengan hewan dibandingkan tumbuhan. Dinding sel jamur mengandung kitin, zat yang juga ditemukan pada cangkang udang, kepiting, dan serangga. Meski bukan tumbuhan, jamur punya peran besar dalam kehidupan. Jamur membantu menguraikan bahan organik, menjaga keseimbangan ekosistem, bahkan dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat-obatan. Jadi mulai sekarang jangan salah lagi ya. Jamur bukan sayur, bukan tumbuhan, tapi anggota dunia fungi yang luar biasa.

0: 17 Agustus adalah hari ketika bangsa ini berdiri tegak, bukan hadiah, tapi hasil keringat, air mata dan darah para pejuang.
1: Di medan perang, mereka tak gentar. Di meja perundingan, mereka tak mundur. Mereka percaya kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
0: Hari ini, kita merdeka bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk mengisi, menjaga, dan memperjuangkannya kembali. Melawan kemiskinan, kebodohan, dan perpecahan.
1: Kemerdekaan ada di tangan kita. Mari satukan langkah, tegakkan persatuan, dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik.

0: esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Seven Habits of Highly Effective People adalah sebuah buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Buku non-fiksi yang pertama muncul pada tahun 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering kita lakukan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial juga sangat mempengaruhi kehidupan kita untuk menjadi efektif atau tidak dalam jangka yang panjang. Saat kita bisa saling menghargai dan menyayangi orang sekitar kita, maka hidup akan terasa jauh lebih bermakna. 7 kebiasaan sederhana yang dipaparkan Covey dengan sangat gamblang dan mampu membuat kita menyadari betapa besarnya pengaruh kebiasaan tersebut pada kehidupan kita jika ingin sukses dan efektif. Untuk mencapai kesuksesan, Covey memberikan jalan bagi kita untuk mengubah pandangan terhadap hal-hal yang mungkin terlihat sederhana ini dan mengubah kebiasaan kita supaya kita bisa mencapai goals kita dengan cara paling efektif. Pesan moral yang dapat diambil dari buku The 7 Habits of Highly Effective People adalah tanggung jawab pribadi, mengambil tanggung jawab penuh atas kehidupan kita sendiri dan menghindari sikap korban. Mulailah dengan akhir dalam pikiran, menentukan tujuan jangka panjang dan memvisualisasikan hasil yang diinginkan sebelum memulai tindakan. Mengutamakan yang utama, fokus pada hal-hal yang memiliki nilai tertinggi dan memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Pikirkan menang-menang, mencari solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak dalam setiap situasi. Mendengarkan dengan empati, memahami orang lain dengan mendengarkan secara aktif dan menghargai perspektif mereka. Sinergi, bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang dapat dicapai secara individu. Pengasahan diri, terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri secara terus-menerus. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita, mengutamakan hal-hal penting, berkomunikasi dengan empati, dan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Hidup kita tergantung dari bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Demikian esensi buku karya Stephen R. Covey.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

karpet merah yang kini identik dengan kemewahan dan selebriti memiliki sejarah panjang yang berakar dari ribuan tahun lalu. Awalnya simbol ini bukan digunakan untuk menyambut bintang film, melainkan sebagai penanda kekuasaan dan kehormatan. Jejak paling awal dari konsep karpet merah ditemukan dalam karya sastra Yunani kuno. Dalam drama tragedi Agamemnon, karya Aeschylus yang ditulis sekitar tahun 458 sebelum masehi, Ratu Litemnestra menyambut suaminya Raja Agamemnon dengan gulungan kain berwarna ungu tiran yang memiliki corak kemerahan. Sebuah tindakan yang dianggap sangat mewah dan hanya layak untuk dewa. Agamemnon sendiri sempat ragu untuk menginjak kain itu karena dianggap terlalu angku bagi manusia biasa. Nah, di masa-masa selanjutnya, warna merah dianggap sebagai simbol status tinggi. Di berbagai kerajaan Eropa, karpet merah atau permadani merah kerap digunakan untuk menyambut raja.

0: tamu kerajaan, atau tokoh gereja. Warna merah sendiri dikenal mahal karena pewarnanya diambil dari bahan alami langka seperti serangga kohineal. Transisi penggunaan karpet merah kerana publik terjadi pada awal abad ke-20. Kereta api New York Central pada tahun 1902 menggunakan karpet merah untuk membimbing penumpang kelas 1 menuju kereta, menjadikannya simbol pelayanan eksklusif. Karpet merah mulai diasosiasikan dengan dunia hiburan pada premier film tahun 1922 di Grauman's Egyptian Theater di Hollywood. Sejak saat itu karpet merah menjadi tradisi dalam berbagai acara besar. Namun baru pada tahun 1961 karpet merah mulai digunakan secara resmi dalam ajang Academy Award Oscar. Pada tahun 1966, ketika Oscar pertama kali disiarkan dalam warna, visual karpet merah menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton dan memperkuat asosiasinya dengan glamor. Kini, karpet merah digunakan di berbagai acara bergengsi, mulai dari festival film internasional, penghargaan musik, hingga gala amal. Lebih dari sekedar permadani, karpet merah telah menjadi simbol pengakuan, pencapaian, dan kehormatan.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan saya akan temani Anda nanti di Ruang Kerindu ya pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Anda juga boleh gabung nanti di jalur telepon 0811-495-9490. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk yang baru saja bergabung. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Thank you.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk

Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernafasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

Baik, pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menginstruksikan jajarannya meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Instruksi tersebut bertujuan memastikan keselamatan, keamanan, serta kelancaran operasional transportasi tetap terjaga selama karhutla berlangsung. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran nomor SE garis datar MHB 4 tahun 2026 tentang peningkatan kewaspadaan transportasi. Surat edaran tersebut mengatur langkah mitigasi terhadap potensi gangguan transportasi akibat karhutla di berbagai wilayah Indonesia. Dudi menegaskan keselamatan dan keamanan transportasi menjadi prioritas utama dalam menghadapi kondisi karhutla. Ia meminta seluruh jajaran bergerak cepat dan responsif menghadapi dampak karhutla di sektor darat, laut, udara, serta kereta api. Pada sektor darat dan kereta api, Kemenhub meminta rumput serta semak di sepanjang ruang milik jalan dan jalur rel dikelola. Bus, truk, dan kereta api juga diminta menurunkan kecepatan ketika memasuki zona yang terdampak asap karhutla. Jajaran terkait diminta memasang variable messaging untuk memperingatkan pengendara mengenai sabaran asap karhutla. Rute alternatif juga perlu disiapkan apabila jalur arteri utama terisolasi akibat kebakaran hutan dan lahan. Baik, pada sektor laut, sungai, kapal diwajibkan mengaktifkan radar serta automatic identific system saat melintasi area berkabut asap. Awak kapal juga diminta membunyikan suling kabut secara periodik dan menyalakan lampu navigasi berintensitas tinggi. Kemenhub menginstruksikan penghentian sementara pelayaran apabila jarak pandang berada di bawah ambang batas keselamatan. Nah, sementara sektor udara, operator bandara diminta mengawasi batas minimum operasional jarak pandang berdasarkan data BMKG. Maskapai juga diminta menyiapkan rencana penundaan, pengalihan, atau pembatalan penerbangan berdasarkan kondisi aktual. Operator bandara turut diminta meningkatkan patroli perimeter dan memanfaatkan informasi cuaca penerbangan terkini sebelum pesawat beroperasi. Baik, itu ada satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan deh. Baik pendengar, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Ruang Rindu. Anda boleh gabung nanti ya di jalur telepon 0811 495 9490, dan rangkaian lagu-lagu daerah juga akan menghiasi ruang dengar Anda selepas warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan masih saya temani Anda juga di fak-fak malam ya, dengan berbagai segmen juga ataupun berbagai informasi dan hiburan untuk Anda, menemani suasana istirahat Anda, suasana santai, ataupun juga untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ya, apalagi nih untuk para petugas-petugas malam yang sepertinya sudah berada di tempat tugasnya masing-masing. Iya, mudah-mudahan segala apa yang sudah direncanakan berjalan lancar ya. Kalaupun memang belum sempat Anda selesaikan di hari ini, jangan berkecil hati ya. Mudah-mudahan apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Ya, tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati keindahan timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang
1: to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal, dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu, dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal, kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata Meeting Incentive Convention Exhibition atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Kan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada tiga fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat dihimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Artonis Doang menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan, dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk bukan emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga harus. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya beranjak baik lah. Jangan itu salah banyak. Susah.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan dan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farisi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zilstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
4: My players, no. We had a very hard result preseason. First, I want to say. So we played against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
1: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: melodii dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami program Masatu. Ada bahagia selalu untuk Anda, dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya ya, khususnya untuk Anda para petugas-petugas malam. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya ya, apalagi buat yang baru saja bergabung ya. Semoga terhibur dan kehadiran kami juga dapat menjadi teman Anda. Nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Ruang Rindu. Anda akan juga dapat bergabung ya di jalur telepon 0811 495 9490.

Pasti yang tak suka keju, salah satu produk olahan susu yang paling tua dan populer di dunia ini digemari berbagai kalangan. Di dunia terdapat ribuan jenis keju, beberapa jenis keju yang populer misalnya keju cheddar, parmesan, dan mozzarella. Namun tahukah Anda, ternyata Indonesia juga memiliki keju lokal yang disebut Dangke. Dangke adalah keju lunak asli Nusantara yang berasal dari Kabupaten Emprekang, Sulawesi Selatan. Dangke terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dipanaskan dan diberi getah daun pepaya sebagai penggumpal. Uniknya, keju tradisional ini dicetak dengan batok kelapa dan dibungkus daun pisang. Teksturnya mirip seperti tahu dan biasanya disajikan dengan cara dibakar atau digoreng. Dangke merupakan kuliner yang telah berusia ratusan tahun, sudah diproduksi sejak tahun 1900-an. Pada zaman dulu, dangke hanya disajikan untuk para bangsawan. Penamaan dangke karena pada masa pendudukan Belanda, kata dangke yang berarti terima kasih kerap diucapkan oleh para opsir Belanda setelah disuguhi makanan tradisional ini. Sejak saat itulah, keju putih ini berubah nama menjadi dangke.

0: esensi buku prosa Fatfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Perahu Kertas adalah sebuah buku karya Dewi Lestari yang menceritakan kisah cinta dan pencarian jati diri dua tokoh utamanya, Kugi dan Kenan. Buku ini mengeksplorasikan tema-tema tentang impian, pencarian makna hidup, serta bagaimana hubungan antara manusia, terutama dalam hal cinta, dapat berubah seiring waktu. Buku ini berfokus pada perjalanan hidup Kugi, seorang gadis yang memiliki impian besar untuk menjadi seorang penulis, dan Kenan, seorang pemuda yang juga memiliki ambisi untuk menggali dunia seni. Keduanya bertemu sejak kecil, namun hubungan mereka berkembang sangat kompleks dan penuh dinamika seiring berjalannya waktu. Meskipun mereka terpisah oleh perbedaan kehidupan dan keputusan yang diambil masing-masing, benih cinta mereka terus tumbuh, meski sering terhalang oleh kenyataan dan perasaan yang belum diungkapkan. Perahu kertas dalam buku ini berfungsi sebagai simbol dari perjalanan hidup dan impian. Seperti perahu yang terapung di atas air, impian seringkali terlihat mudah untuk dijalani, namun juga bisa terbawa arus atau terombang-ambing oleh kenyataan hidup. Namun, tetap berlayar dan berusaha mengarahkan perahu itu menuju tujuan adalah inti dari perjuangan hidup. Perahu kertas mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian untuk memilih jalan kita sendiri, walaupun terkadang jalan itu tidak selalu mudah dan penuh dengan rintangan. Selain itu, novel ini juga menunjukkan bahwa meskipun cinta dan hubungan terkadang terasa rumit, pencarian diri dan pengorbanan adalah bagian penting dari proses hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Secara keseluruhan, Perahu Kertas adalah sebuah buku yang menyentuh hati, dengan karakter-karakter yang kompleks dan cerita yang penuh dengan makna. Buku ini tidak hanya tentang cinta antara dua orang, tetapi juga tentang pencarian impian dan bagaimana kita harus berani mengejar apa yang kita inginkan, meskipun terkadang berarti harus melepaskan sesuatu yang kita cintai.
0: Esensi buku prosa Fatfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar rangkaian lagu-lagu daerah masih menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini ya. Ya, apalagi untuk Anda yang masih menikmati suasana santai bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Semoga saja dengan rangkaian lagu-lagu daerah dapat menemani Anda bersama keluarga, menikmati suasana malam ya bersama teman ataupun sahabat Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya. Dan baik, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, saya temani Anda di Ruang Rindu. Anda boleh gabung deh di jalur telepon 0811 495 9490.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung. Baik, senang sekali saya dapat temani Anda semuanya di Ruang Rindu ya. Anda boleh gabung, silakan di 0811-495-9490 dengan sedetan lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020 yang akan menemani Anda hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik, membuka tirai jumpa kita di Ruang Rindu malam hari ini ada satu persembahan dari The Script dengan Glowing ya, spesial untuk Anda.

Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495 9490 ya. Untuk yang ingin bergabung bersama kami di ruang rindu, ada bahagia selalu untuk semuanya dan tetap semangat ya. Baik, tentunya masih saya temani Anda di jalur telepon 0811495 9490. Kita bersama di ruang rindu hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Ibu
1: Kristi? Ketemu lagi. Kabar baik-baik selalu Mbak Ati.
0: Oke.
1: Kalau Mbak Ati kabarnya gimana saat Mbak Ati?
0: Seperti itulah diriku. Inilah
1: Mbak Ati
0: diriku,
1: lagunya
0: ya. Oke, lagu silakan ada Coldplay dengan I Sky Full of Star, juga ada Westlife dengan Hello My Love, Kelly Clarkson dengan My Life Would Sick Without You, juga ada Grand David dengan Insomnia, ada Priyanka Chopra dengan I Can Make You Love Me, juga masih ada Asher dengan Memory, ada Humbastek dengan Just Let Go, ada Bon Jovi dengan Love Can, juga ada Kenny Talbot dengan The Clap, ada Bruno Mars dengan When I Was Your Man.
1: Westlife aja My Love.
0: Oke, silakan.
1: Oke, salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Putri Pak Freddy, selamat malam. Ada Ibu Mas Lia ya, Bang Bintang Pertama Pak Nasur Bancut, Ibu Mas Lia, ada Ibu Alika Alika Anis, Mbak Retno Nur Cerberosna, Ayu Dimas Sohia, Ibu Jakarta Ibu Sofia Saat juga, Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, Bang Andi di Batam, Purnama Sarya, ada juga Ika di Salia Bangla itu Tengah, Pak Saban, Pak Usuf, Pak Rahman, Pak Ustaz, ada Bunda Ima juga ya, Ibu Ani di Kota Mabagu, Ibu Ellen di Tondano, Bung Belif di Manado juga, dan Bung Benijo, dan semua-semua sudah Mbak Ati.
0: Okay.
1: Mbak Ati tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Ati.
0: Okay.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih untuk Ibu Christine di Toli-Toli yang sudah bergabung. Oke, di belakangnya lagi yang mau gabung boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Pori lewat lagu Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Putra Tengah?
2: Kabarnya alhamdulillah masih baik.
0: Kabar baik. Oke, boleh silakan.
2: Bruno Mars.
0: Bruno Mars aja. Oke, silakan, mau dikirimkan untuk siapa?
2: Untuk Mbak Aceh.
0: Iya. Iya.
2: Dan juga siap selalu.
0: Oke. Pagi
2: yang bisa mengkeluarga.
0: Iya.
2: Ibu Dana Pelia Matun. Selamat malam. Juga ada Bang Rain. Ada Bang Darwin. Ada Ibu Helen. Ada Bang Kli.
0: Baik.
2: Ibu Ratna. Dan Pak Junaidi. Selamat hari. Adi, Irma, Pak Nasrun, Bintang Pratama, masih, kemudian Pak Freddy dan Ibu, Bang Luhut, dan semua sudah.
0: Okay.
2: Bang Ahmad Irwan, Ibu Ali, dan Bang Widi. Okay. Semua-semua. Selamat malam.
0: Okay.
2: Terima kasih Mbak Ati. Selamat malam. Ruang berbagiin memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Putra Tengah. Dan baik, kita dengarkan dulu suara dari Westlife dengan Hello My Love, juga ada Bruno Mars dengan When I Was Your Man, spesial untuk Anda.

Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia dan diwariskan turun-temurun. Pencak silat bukan sekedar teknik bertarung, tetapi bagian dari identitas budaya bangsa. Pencak silat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia dan telah diwariskan secara turun-temurun. Istilahnya sendiri merupakan gabungan dua kata, pencak yang lebih dikenal di Jawa dan silat yang umum di Sumatera Barat. Belum ada catatan sejarah pasti tentang siapa penemu pencak silat. Namun, tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu sebagai bentuk perlindungan diri. Artefak dan relief di Candi Borobudur menunjukkan keberadaan teknik silat di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Pencak silat berkembang di berbagai daerah Indonesia. Masing-masing memiliki gaya, musik pengiring, dan filosofi unik sesuai budaya lokal. Dua tradisi besar yang berperan dalam pembentukannya adalah pencak di Jawa dan silat atau silek di Minangkabau. Selain sebagai olahraga dan bela diri, pencak silat juga memuat inti budaya seperti pendidikan karakter, mental spiritual, etika, dan seni pertunjukan. Menurut UNESCO, tradisi ini mengajarkan hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam, serta memupuk solidaritas dan persaudaraan antar praktisi. Gerakan pencak silat sering dipadukan dengan musik tradisional dan kostum, menciptakan pertunjukan yang bukan sekedar teknik tempur, tetapi juga ekspresi budaya. Pada 12 Desember di tahun 2019, pencak silat diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Pengakuan ini menegaskan pentingnya pencak silat sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia dan dunia. Di Indonesia sendiri, pencak silat tidak hanya dipelajari sebagai olahraga atau bela diri, tetapi juga sebagai bagian pendidikan karakter. Seni ini terus dilestarikan melalui pesta budaya, lomba, sekolah silat, serta festival yang melibatkan komunitas lokal.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495-9490 ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam juga Hadi, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu ke Aki. Gimana kabarnya?
0: Ya, kabar saya juga sehat hari ini. Bisa temani semuanya di Ruang Rindu.
1: Ya, syukurlah ya. Sehat-sehat aja sih.
0: Iya. Oke, silakan Hadi, ingin dengar lagu apa malam hari ini?
1: Saya ingin monitor ini.
0: Oke, ada. Oke, baik, ada Coldplay dengan I Sky Full of Stars, juga ada Kelly Clarkson dengan My Life Would You Sequit Without You. Sabar ya, saya cek dulu. Oke, ya Without You. Ada Green Day dengan Insomnia, ada Priyanka Chopra I Can Make You Love Me, ada Seren dengan Memory, ada Kasdan Poppy dengan Over You, juga Homebastic Just Let Go, ada Bon Jovi dengan Love Can, ada Kenny Talbot dengan The Clap. Yang mana?
1: Memori saja lah kalau enggak.
0: Oke, okay, boleh. Silakan langsung aja.
1: Oke, okay, salam yang pertama buat Kak Ati, selamat juga sampai puncak ya, selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Ada yang sudah ikut tentu di saya enggak monitor jadi enggak tahu siapa-siapa. Salam. Salam bisa ada aja buat yang sudah ikutan. Ada Bang Putra, Bang Layang. Okay. Ada Maria juga di ini nih di NTT. Ada Luna juga, ada Sari juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Ibu Ratna, satu lagi itu. Ibu EL juga, Ibu Ali, ada juga Pak Nur Jael, Ibu Rosna. Ada Pak Freddy juga ya, ya. Ada Pak Junaidi, Bang Luhut juga. Dan ada semuanya aja ke hati.
0: Oke, baik.
1: Nah, itu kami kalau sehat, tahun kompak di hari. Kayak gitu aja Kak Ati.
0: Itu saja.
1: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Itu selamat siang-siang.
0: Siangnya nanti sabar. Oke, selamat malam juga untuk Hadi yang sudah bergabung ya. Baik, di belakangnya Hadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Nama Rindu Tagu Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Bang Lai?
2: Kabarnya sehat selalu. Ini cuaca masih lagi berasap lagi Mbak Ati.
0: Oke, berasap, baiklah ya. Seperti itulah situasi saat ini ya. Yang penting jaga kesehatan saja.
2: Mantap tuh, jaga kesehatan. Seperti Bang Putra.
0: Benar sekali. Oke, Bang Lai, silakan lagunya yang mana?
2: Lagu I Can Love You.
0: I Can Make You Love Me dari Priyanka Chopra.
2: Itu lagi.
0: Okay,
2: kata boleh. Bang Putra senang itu sama Bang Darwin.
0: Iya, boleh. Silakan.
2: Salam tuh Mbak Ario.
0: Iya, boleh, silakan.
2: Ada itu my friend Putra Tega. Bang Darwin.
0: Iya, oke.
2: Yo. Dan lupa juga Bunda Natalia dan Helen. Lupa juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri, Mas Surya, Nur Jael. Tadi ada Bang Luhut dan juga Bang Adi toh. Ya untuk semuanya lah dibungkus begitu Mbak Adi.
0: Baik.
2: Iya. Untuk Mbak Adi, okay. Untuk aktivitas.
0: Iya.
2: Dan pulangnya hati-hati selesai pengunjung acara. Okay. Selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk Bang Lai yang sudah gabung ya. Oke, langsung aja kita nikmati dua nomor lagu berikut spesial untuk semua.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bung. Ayo.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung. Ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811-495-9490 ya. Masih saya temani Anda di Ruang Rindu dengan sedetan lagu-lagu mancanegara tahun 2010 hingga 2020. Oke, yang sudah bergabung, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, malam juga Bunda Emma.
1: Hai, ada Aisyah kak. Ada Eka.
0: Bareng sama saya Ati, Bunda Emma, silakan.
1: Oh, ada Ati. Halo.
0: Halo juga.
1: Lagu apa ada Ati? Baru pulang dari misa nih.
0: Oke, ada lagu mancanegara, silakan. Ada Coldplay dengan I Sky Full of Star. Ada Kelly Clarkson dengan My Life Would You Sack Without You. Juga ada Green David dengan Insomnia. Ada Homebastic dengan Just Let Go, Bon Jovi.
1: Yang nomor tiga tadi, adek.
0: Nomor tiga yang mana nih?
1: Yang apa tadi? Sudah lewat. Kok yang nomor apa? Yang ketiga tadi dibacakan tuh, adek.
0: Grand David, Insomnia.
1: Oh iya, yo. Oke.
0: Oke, baik, silakan.
1: Itu aja, terus salam-salamnya. Pertama tentunya buat adik Ati ya. Selamat malam bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Dan tetap semangat, sehat selalu. Tuhan memberkati. Salam buat Putra Tenga. Selamat malam Putra, semoga sehat selalu. Ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, ada Bunda Utri, Bunda Nusu, Bunda Lili, Bunda Wigati, Oma Deva, Bapak Widi, dan semua

0: semua yang belum gabung ya, selamat malam dan selamat mendengarkan, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat adik hati, terima kasih, selamat malam.
1: Oke, terima kasih juga, selamat malam untuk Bunda Emma di belakangnya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam Kang Ahmad Irwan.
2: Iya, terutama sama dari rindu ke penyanyi, bukan rindu ke lagunya.
1: Iya, nggak apa-apa. Terima kasih kalau begitu ya.
2: Ada batuk dulu,
1: batuk dulu, oke, batuk dulu.
2: Ya pas sudah? Telepon diangkat, lagi serak asap rokok. Aduh.
1: Oh, gitu ya, baik.
2: Iya, okay. Karena rokok itu adalah merupakan teman hidup di kala malam yang sedang yang sedang dingin seperti sekarang ini, malam ini.
1: Malam
2: kan?
1: Yang dingin ya. Oke, okay, baik.
2: Dihangatkan sama suara Bati, jadi okay, hangat tuh kan seperti
1: baik.
2: Itu.
1: Terima kasih.
2: Hangatnya, ya, hangatnya luar dalam tuh kan.
1: Boleh. Oke, okay, boleh. Silahkan.
2: Okay. Urusan lagu mah diserahkan saja kepada Bati ya, karena lagu okay. Mancanegara itu ya.
1: Oke, okay, baik.
2: Apapun juga saya terima dengan senang hati, itu kan kita.
1: Terima kasih.
2: Ya, itu aja. Keputusan mau keputusan pahit yang manis aja, keputusan tadi yang pahit mah enggak terima.
1: Oh, gitu ya, yang pahit tidak diterima. Baiklah ya, kalau begitu.
2: Tapi pahit juga kalau jadi obat mah enggak apa-apa, kan seperti asal jangan pahit jadi racun.
1: Jadi racun. Oke, baik ya. Kang Ahmad silakan. Salam-salamnya.
2: Salam-salam yang barusan siapa? Yang barusan masuk teh.
1: Bunda buat... Emma tadi.
2: Ya Bunda Ima, Bunda tuh kan. Ima. Bunda Ema, ada juga Bang Lai, ada juga Ibu Rosna, ya. Ibu Farida, Ibu Kristi Natalia, ada juga buat Bunda El, Pak Junaidi, ada Bang Putra, Putra Tengah itu ya. Pak Abdul Syukur tuh yang ada di, kalau lupa juga saya kirim salam buat sahabat pendatang baru itu ya. Yang di Manado buat Bung Nyongklip ya, ayo masuk lagi ya. Ada yang di pendatang baru itu kan dari Pak kemarin ada Nyongklip satu lagi ya di Minahasa, siapa Pak Bang Atajudin ya di Minahasa, kemudian ada juga Pak Predi sekeluarga, selamat malam. Ada juga buat Om Botak, ada juga Pak Nasrun, Pak Hambali, ada juga siapa lagi, Bang Luhut tuh di Tapanuli Utara ya. Baik. Dan kalau langsung terbang jauh ke Madura, Pak Bu Ali, Bu Ali ada tenda di sana ya. Langsung kepada siapa lagi ya? Ya udah buat semua, Bang Acus ya.
1: Bang Acus.
2: Sama-sama okay. Bati. Iya, Bati ya, ada pantun Bati ya.
1: Boleh. Silakan. Pantunnya silakan.
2: Jakarta. Bukan itu.
1: Bukan ya, ganti.
2: Bupati jalan ke kota.
1: Baik.
2: Naik Belawan, naik dari Belawan ke Bumi Ayu.
1: Mantap.
2: Hati-hati bagi wanita, Ahmad Irwan pandai merayu.
1: Iya, benar tuh. Suka merayu dia ya.
2: Tapi jangan salah, ada jawabannya kan.
1: Oh, ada ya.
2: Ada pisang, ada sagu kan. Cakap. Ada bawang di Surabaya.
1: Mantap.
2: Jangan bimbang, jangan ragu, Ahmad Irwan pria setia.
1: Oh, asik. Ya. Paling setia
2: walaupun,
1: nih.
2: Walaupun pandai merayu tapi setia kan.
1: Mantap nih. Kalau begitu mah ada nilai tambahnya ya.
2: Ya pokoknya sekarang beginilah, kepada siapapun juga katakanlah sejujurnya kalau memang tidak suka. Itu aja.
1: Oh,
2: itu
1: gitu
2: aja.
1: Ya benar.
2: Ya, harus
1: jujur ya.
2: Ya harus jujur. Siap. Mungkin ada salah satunya kalau memang ini ya silakan. Kalau memang tidak suka, katakanlah jujur, jangan diam aja biar tidak timbul tanda tanya itu kan, bagi siapa orang ini kenapa suka atau tidak suka, itu aja.
1: Benar sekali. Setiap
2: dihubungi tidak pernah ngerespon, itu aja. Terima kasih, yuk. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih untuk Kang Ahmad Irwan ya. Kalau tidak suka katakan saja ya. Katakan sejujurnya itu lebih baik daripada diam itu emas ya. Gitu ya. Oke, ada Glenn David dengan Insomnia spesial untuk Anda.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai.

Esensi Buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Big Potential karya Sean Necker membahas konsep potensi besar yang tidak hanya didorong oleh pencapaian individual, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Buku terbitan tahun 2018 ini menyoroti pentingnya melihat keberhasilan dan potensi lebih dari sekedar pencapaian individual. Keberhasilan yang berkelanjutan juga tergantung pada dukungan sosial, hubungan interpersonal yang sehat, dan kerja sama tim. Sean Necker memperkenalkan konsep Big Potential yang menyatakan bahwa potensi dan keberhasilan seseorang tidak terbatas pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dan koneksi dengan orang lain. Buku ini menyoroti kekuatan hubungan sosial dan bagaimana dukungan dari orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan kita. Menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Buku ini memperlihatkan bahwa tim yang solid dan saling mendukung memiliki potensi besar untuk mencapai kesuksesan bersama. Sean Necker mengeksplorasi bagaimana menciptakan budaya di tempat kerja yang mendorong keterlibatan karyawan, kolaborasi, dan kebahagiaan secara keseluruhan. Buku ini membahas bagaimana memanfaatkan koneksi sosial untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas individu serta meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. Big Potential menawarkan pandangan optimis bahwa kita semua memiliki potensi besar untuk sukses, dan kunci untuk mencapainya terletak dalam koneksi dan dukungan sosial. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa keberhasilan tidak hanya didorong oleh individu, tetapi juga oleh koneksi sosial dan dukungan kolektif. Hubungan yang baik dengan orang lain dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan kebahagiaan. Buku ini menyiratkan pesan optimis bahwa setiap individu memiliki potensi besar untuk sukses, dan kunci untuk mencapainya adalah melalui koneksi dan dukungan sosial yang baik. Demikian esensi buku Big Potential karya Sean Necker. Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih buat yang sudah bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu di jalur telepon 0811-495-9490. Semoga terhibur ya dan ada bahagia selalu. Dan buat yang belum sempat bergabung ya, semoga dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara yang menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya. Ataupun yang belum sempat bergabung ya bersama kami di jalur telepon, mungkin di lain waktu kita akan bersua lagi di Ruang Rindu. Oke, baik, sampai di sini dulu saya temani semuanya di Ruang Rindu. Selamat malam dan salam bahagia selalu untuk Anda. Sukses ya dengan berbagai aktivitasnya.

merasa cepat lapar saat cuaca dingin, namun tidak mudah lapar saat panas? Meski tidak semua orang mengalaminya, ternyata penelitian menunjukkan banyak orang merasa kurang lapar saat panas. Saat suhu lingkungan panas, kita terus memikirkan air dan minuman segar untuk melepas dahaga. Rasa lapar baru muncul jika tubuh dalam kondisi kurang energi. Dari kebiasaan tersebut, ilmuwan mulai mencari tahu pengaruh suhu lingkungan terhadap selera makan kita. Lalu apa hubungannya ya? Menurut Alison Childress, seorang ahli dari Texas Tech University, orang-orang di lingkungan yang bersuhu dingin mengonsumsi banyak kalori. Kalori merupakan satuan energi yang proses pembakarannya dapat melepaskan panas dari tubuh. Artinya, di suhu dingin, kita cenderung ingin makan untuk menghangatkan tubuh. Nah, pada waktu cuaca panas,

leptin yang dilepaskan saat lambung kosong dan leptin yang diproduksi untuk memberitahu otak saat tubuh sudah kenyang. Otak kita memiliki sensor yang peka terhadap suhu tubuh dan lingkungan, sehingga membantu munculnya selera makan saat dingin dan haus saat panas.

Selamat malam untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Baik pendengar, masih saya temani Anda di Fak-fak malam ini ya, dengan berbagai segmen juga yang masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya.

0: Astaga, saya terlambat lagi. Moga saja Trada yang tahu ya.
1: Eh, Maci, kau baru datang kah?
0: Iwe, lagian terlambat sedikit saja mo, terapapa.
1: Bah, terlambat sedikit saja kau bilang. Beberapa menit itu juga tetap waktu kerja oh. Kalau kau sering terlambat toh, pekerjaan bisa menumpuk dan pelayanan nanti jadi terganggu.
0: Tapi saya kan tetap selesaikan sapu tugas toh.
1: Bukan cuma menyelesaikan tugas saja, tapi disiplin itu toh soal menghargai waktu, tanggung jawab, dan kepercayaan yang sudah diberikan. Datang tepat waktu itu bagian dari integritas kawan.
2: Datang tepat waktu adalah langkah kecil yang mencerminkan profesionalisme yang besar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar menemani suasana Anda di malam hari ini, saya hadirkan satu informasi dari dunia hiburan, ya, mana film drama Beautiful Pain dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Menjelang penayangannya, rumah produksi Dapur Film bersama produser Nikita Mirzani merilis teaser poster dan teaser trailer pada Kamis 3 September 2026. Materi promosi tersebut memperlihatkan gambaran konflik rumah tangga yang menjadi inti cerita film Beautiful Pain. Film ini juga menyoroti perjuangan seorang ibu menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan berusaha memulai kehidupan baru. Teaser poster menghadirkan visual pecahan cermin yang menggambarkan kondisi karakter utama di tengah persoalan rumah tangga. Raihanun terlihat memeluk kedua anaknya, Anatia Kirana dan Evando Zian, di balik pecahan kaca tersebut. Pecahan cermin dalam poster menjadi simbol trauma dan luka batin yang dialami karakter ibu akibat persoalan perkawinannya. Sementara kehadiran dua anaknya memperlihatkan perjuangan sang ibu untuk melindungi serta mempertahankan keluarganya. Sementara itu, teaser trailer memperlihatkan seorang istri yang mengalami penderitaan akibat perlakuan suaminya dalam kehidupan rumah tangga. Ia kemudian mengambil keputusan membawa kedua anaknya pergi dan memulai kehidupan baru demi menyelamatkan keluarga. Sutradara debutan Dams Projonegoro mengatakan, materi promosi yang dirilis baru memperlihatkan sebagian kecil ketegangan emosional dalam film. Ia juga menjelaskan pecahan kaca pada poster menggambarkan karakter yang mengalami kehancuran akibat kekerasan. Di sisi lain, Nikita Mirzani menjalani debut sebagai executive producer melalui film Beautiful Pain yang mengangkat persoalan relasi dalam kehidupan rumah tangga. Menurutnya, film tersebut menghadirkan gambaran hubungan yang lebih frontal dan pengalaman perempuan menghadapi pasangan toksis. Ya, sementara itu Bai Wong juga terlibat sebagai salah satu pemeran dalam film tersebut dan memainkan karakter yang menjadi bagian konflik emosional cerita. Ia menyebut persoalan rumah tangga yang diangkat dalam film bukan sekedar cerita fiktif, tetapi terjadi dalam kehidupan sekitar. Baik, itu satu informasi untuk Anda, kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam. Bencana alam adalah konsekuensi untuk keterlibatan manusia pada pengrusakan alam yang ada. Bencana alam ada banyak sekali jenisnya, namun secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, dan bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Contoh bencana alam geologi paling umum adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Bencana alam meteorologi hidrometeorologi merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Bencana alam bersifat meteorologis paling banyak terjadi di seluruh dunia seperti banjir dan kekeringan. Kekhawatiran terbesar pada masa modernisasi sekarang ini adalah terjadinya pemanasan global. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana dari luar angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari. Meskipun dampaknya berukuran kecil, tidak berpengaruh besar, asteroid kecil tersebut berjumlah sangat banyak sehingga bisa menimbulkan

0: tak tahu ada HIV di tubuhku. Duniaku seakan runtuh. Hidupku hancur.
1: Tidak.
0: Mengapa? Aku yang hanya seorang ibu dan berperilaku baik harus mengalami penyakit yang penderitanya tidak akan bisa sembuh ini. Tapi seandainya aku menyerah saat itu, mungkin aku tak akan bisa bertahan hingga saat ini. Untuk orang-orang dengan HIV, jangan patah semangat, jangan malu dan lakukan pengobatan rutin. Kita semua berhak kok hidup sehat, melanjutkan kehidupan dan mendapatkan pengobatan. Hentikan diskriminasi dan stigma pada orang dengan HIV, supaya lebih banyak orang yang mau terbuka dan memeriksakan diri, agar laju peningkatan HIV dan AIDS bisa ditekan. Ingat, yang harus dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar Lomba Sihir akan menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 dan menjadi konser berskala besar pertama bagi Lomba Sihir. Vokalis Lomba Sihir, Natasha Udu, mengatakan konser tersebut akan berbeda dibandingkan penampilan mereka di festival. Menurutnya, konser sendiri memberikan ruang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan. Menurutnya, perbedaan tersebut tidak hanya terlihat dari apa yang ditampilkan di atas panggung. Lomba Sihir juga dapat memikirkan pengalaman penonton sejak mereka datang hingga menikmati keseluruhan acara. Baskara mengatakan Lomba Sihir tidak akan membawa seluruh lagu yang pernah mereka rilis dalam konser tersebut. Namun, sejumlah lagu akan mendapatkan eksplorasi berbeda tanpa membocorkan detail pertunjukannya. Menurutnya, ide-ide yang sebelumnya hanya diuji dalam pertunjukan tertentu akan dikembangkan menjadi produksi yang lebih besar. Pengembangan tersebut mencakup produksi, tata suara hingga pengalaman konser secara keseluruhan. Ia menyebut Konser Ujung Dunia sebagai sebuah pencapaian penting bagi perjalanan Lomba Sihir. Konser tersebut menjadi milestone pertama mereka dalam menghadirkan pertunjukan dengan skala besar itu. Sementara itu, Enrico Octaviano mengatakan akan ada sesuatu yang berbeda dalam konser tersebut. Namun, ia memilih tidak membocorkan detail agar penonton dapat menikmati pertunjukan tanpa ekspektasi tertentu. Menurutnya, kejutan menjadi bagian penting dalam pengalaman ketika seseorang datang menyaksikan konser. Ia berharap penonton dapat merasakan kejutan tersebut secara langsung selama Konser Ujung Dunia nantinya berlangsung. Konser

Penonton dapat memilih kategori tiket sesuai pengalaman konser yang diinginkan. Baik, informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi menemani suasana Anda di malam hari ini. Ya, apalagi untuk Anda para petugas-petugas malam yang masih tetap setia di tempat tugasnya masing-masing ya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak ya, yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda, mudah-mudahan cuaca juga cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda di hari ini, dan segala rencana pun dapat berjalan dengan baik. Ya, kalaupun memang ada sebuah rencana yang belum sempat Anda wujudkan di hari ini, jangan berkecil hati ya, tetap semangat. Apa yang tertunda di hari ini, mudah-mudahan saja semuanya dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Dan setiap tantangan yang Anda hadapi ya, mudah-mudahan bisa menemukan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Saya yakin Anda mampu ya untuk melewatinya dan menemukan sebuah jalan keluar. Tetap semangat ya, walaupun ada tantangan yang dan rintangan yang akan Anda hadapi di hari ini maupun di hari-hari esok. Terima kasih untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda juga dengan berbagai segmen ya yang sudah kami hadirkan dari pagi hingga malam hari ini. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Namun tak terasa ya, waktu yang begitu cepat berlalu. Saya Hatijah Bajo harus pamit dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini. Dengan berbagai segmen juga ya yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Hadis. Bertakwalah kamu kepada Allah. Iringilah keburukan dengan kebaikan dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 4 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak gelombang FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini Sabtu tanggal 5 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama kami ya di edisi hari kelima di bulan September 2026. Sekarang Fanti senang sekali menyapa Anda dari awal buka siaran pagi ini hingga jelang pukul 12 nanti ya, kebersamaan kita di hari ini. Apa kabar Anda semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan ya selalu dalam suasana hati yang bahagia, bangun di hari yang baru ya. Mungkin semalam tidur juga nyenyak ya. Pagi ini juga disambut dengan hujan ya, berkah hujan alhamdulillah. Setelah sekian lama kayaknya kita tidak menikmati ya suara hujan. Hujan dari sekitar jam 3 ya, dan sampai sekarang juga masih rintik-rintik. Mudah-mudahan hujan membawa berkah ya untuk kita semuanya. Pendengar di Fak-Fak pagi ini, kebersamaan kita pada jam 6 nanti kami sampaikan warta berita daerah, dan ya kami informasikan juga untuk para pendengar ya, di hari ini ada launching ya, launching RRI Fest yang mana diawali dengan jalan sehat ya. Nanti ada aksi bersih-bersih juga, mengumpulkan sampah, ada edukasi lingkungan juga. Untuk yang mau ikut bergabung, yang mau jalan sehat ya, boleh ikutan bergabung. Dimulai dari halaman RRI Fak-Fak menuju ke RTH. Nanti di RTH ada senam sehat juga bersama. Jadi yang mau ikutan boleh bergabung ya, meramaikan launching RRI Fest di hari ini. Pendengar, mengawali jumpa kita, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

On en...

Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Selamat pagi, kami menyapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami melalui frekuensi 94,9 MHz ataupun Anda yang saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, apa kabar Anda? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, dan lancarkan segala urusannya di sepanjang hari ini. Kita berada di hari ke-5 ya, di bulan September 2026. Kami informasikan untuk Anda pendengar ya, nantinya pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, untuk Anda umat Hindu dapat ikuti Mutiara Pagi Hindu.

0: Pro 1.
1: Dengar Pro 1 di mana pun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan ya mimbar agama Hindu yang disampaikan oleh Niputo Ayu Astarini dengan tema penguatan serade dan bakti, membangun kesadaran, menemukan cahaya di dalam diri melalui penguatan serade.

swastiastu. Angayu bagio kita aturkan kepada Ida Sang Yang Widiwasa atas asung ware kertonugraha Ida pada hari yang berbahagia ini. Izinkan saya menyampaikan mimbar agama Hindu yang berjudul Penguatan Serada dan Bakti, Membangun Kesadaran, Menemukan Cahaya di Dalam Diri Melalui Penguatan Serada. Umat Sedharma yang berbahagia, sebelum lanjut, mari kita dengarkan puja Trisandya terlebih dahulu.

Penguatan serada atau keyakinan dan bakti atau pengabdian di dalam agama Hindu berfokus di dalam pembinaan mental spiritual untuk menyadari kehadiran Tuhan, Ide Sang Yang Widewasa, dan memancarkan kesucian Atman atau cahaya sejati di dalam diri melalui disiplin rohani serta penerapan ajaran Dharma.

Percaya dengan adanya ide Sang Hyang Widiwasa. Ide Sang Hyang Widiwasa memiliki cadu sakti atau empat kemahakuasaan. Beliau tunggal tetapi berfungsi banyak. Beliau Anandi Ananta, tidak berawal dan tidak berakhir, sumber dari segala yang ada atau Janma Dasyayata. Beliau dapat menunjukkan wujudnya ke dunia atau disebut dengan Awatara. Yang kedua, percaya adanya dengan Atman. Percikan sinar suci Tuhan pada di setiap tubuh makhluk, utamanya manusia. Atman bersifat suci, Purusa, berasal dari Tuhan atau Brahman Atman Aikyam. Dari keyakinan itulah timbul kesadaran bahwa sesungguhnya manusia itu adalah bersaudara Wasudewa Kutumbakam. Dengan kesadaran ini dapat bertoleransi, bersahabat, dan saling menghargai dan menghormati di dalam perbedaan sosial atau tatwamasi. Ketiga, percaya dengan adanya hukum karma pala. Yakin adanya hasil perbuatan atau buah karma sesuai dengan perbuatan itu sendiri. Keyakinan ini melahirkan pelaksanaan bakti di dalam bentuk perilaku yang baik dan benar. Kalau setiap orang berbuat baik, mereka akan menerima kebaikan sebagai hasilnya. Dan keseluruhan manusia akan menjadi orang baik dan akan membawa kemajuan, kesejahteraan, kedamaian, dan keharmonisan. Di dasar perilaku yang ditekankan adalah Trikaya Parisuda. Yang keempat, percaya dengan adanya Punarbawa. Yakin adanya penjelmaan kembali yang dialami oleh Atma itu sendiri. Keyakinan ini memberi dorongan agar umat manusia selalu berbuat baik agar dapat mencapai kesempurnaan. Jika manusia karmanya belum sempurna, dia akan diberi kesempatan menjelma kembali untuk memperbaiki karmanya yang masih kurang. Atma bisa mengalami penjelmaan berulang-ulang dalam keadaan yang berbeda-beda sesuai sari karma yang menjadi dasar atau bekal penjelmaannya. Maka penjelmaan merupakan kesempatan memperbaiki karma terdahulu agar memperoleh kesempatan yang lebih baik atau sempurna untuk kehidupan berikutnya. Yang kelima, percaya dengan adanya moksa. Yakin adanya kebebasan yang bakal abadi atau Satcit Ananda, suka tanpa wali duka, amor ring acintya, atau Atman bisa bersatu kembali ke asalnya, yaitu Brahman. Oleh karena itu, moksa bukan hanya dicapai oleh Atman ketika sudah kembali ke asalnya, akan tetapi moksa juga bisa dicapai ketika Atma masih menjiwai tubuh manusia yang disebut dengan Jiwan Mukti. Umat Sedharma yang berbahagia, bakti di dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar dan sering memakainya sesuai dengan tujuan. Karena bakti berarti tunduk, hormat, dan setia, maka di dalam berbagai aspek kehidupan dipakai sebuah pernyataan penyampaian rasa bakti itu sendiri. Bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para leluhur, bakti kepada nusa dan bangsa, bakti kepada orang tua, bakti kepada guru, bakti kepada raja atau pimpinan, dan keyakinan Hindu terhadap ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tentu berbeda dengan ajaran di luar agama Hindu. Dan agama Hindu mengajarkan bahwa Tuhan itu tunggal, tetapi mempunyai sebutan yang banyak atau Ekam Sat Viprah Wabuddha Wadanti. Dan Tuhan itu bersifat nirguna dan saguna, dapat berwujud dan bermanifestasi ke dunia yang disebut dengan Awatara. Tuhan memiliki ribuan sifat kemahakuasaan. Tuhan penggerak Dharma dengan tiga fungsi yang utama, yaitu Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur kembali sesuai dengan putaran Dharma. Oleh karena

yaitu jika umat Hindu melaksanakan bakti atau sembahyang maupun persembahan dapat dilakukan berkali-kali, walaupun ide Sang Hyang Widiwasa itu tunggal namun memiliki berbagai kemahakuasaan, dan sembahyang atau bakti dapat dilakukan di mana saja asalkan tempat yang telah disucikan atau dianggap suci sebagai tempat sembahyang atau membakti. Sembahyang kepada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Hindu mengajarkan juga patut sembahyang kepada leluhur, karena para leluhur sudah berjasa memberikan perlindungan kepada turunannya sepanjang hidupnya, bahkan setelah di alam niskala. Mereka yang meninggalkan leluhurnya akan terkutuk, tidak merasa bahagia di dalam hidupnya. Salah satu petunjuk tentang bakti ada di dalam Kekawin Ramayana, Sloka 2 yang menyatakan, Gunamanta Sang Dasarata Waruh Siro Ring Weda Bakti Ring Dewa Tarma Lupeng Pitra Puja Masih Tasireng Sawagotra Kabeh, yang artinya Sang Dasarata adalah seorang raja yang terkenal dan bijaksana. Beliau paham tentang isi Weda atau agama. Beliau selalu berbakti kepada dewa, yaitu Prabawa Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, tidak melupakan pemujaan kepada leluhur dan cinta kasih pada keluarga. Para astika atau orang yang meyakini Weda sebagai kitab suci umat Hindu meyakini punya hutang kepada ketiga objek, karena ketiga berjasa terhadap pencintaan diri manusia, alam semesta, dan berjasa di dalam memelihara dan sumber perlindungan pada manusia, dan berjasa di dalam meneruskan keberlangsungan hidup manusia sesuai dengan swadharmanya masing-masing. Untuk mengembalikan tiga hutang, walaupun tidak seluruhnya bisa dikembalikan, umat Hindu wajib melaksanakan yatnya. Yatnya dilaksanakan di dalam lima kelompok. Yang pertama, dewa yatnya atau korban suci dengan tulus ikhlas ditunjukkan kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan segala kemahakuasaan dan manifestasinya. Yang kedua, pitra yatnya atau korban suci dengan dasar tulus ikhlas, lascarya yang ditunjukkan kepada para leluhur suci atau sudah disucikan. Ketiga, resiatnya atau korban suci yang tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada para resi, orang-orang suci, baik beliau masih hidup maupun sudah amor ring acintyo. Yang keempat, manusayatnya, korban suci dengan tulus ikhlas kepada sesama manusia. Dan yang kelima, butayatnya, korban suci dengan dasar tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada para buta dan keharmonisan alam dan hidup manusia.

Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah ulasan terkait dengan penguatan serada dan bakti, membangun kesadaran dan menemukan cahaya di dalam diri melalui penguatan serada yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada salah kata, mohon maaf. Dan akhirnya saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi.

Kami sampaikan sari berita, Wakil Bupati Fak-Fak Donatus Nimbit Kendik menegaskan bahwa upaya mewujudkan lingkungan bersih harus dimulai dari rumah setiap warga. Bayangkara Taekwondo Club BTC Polres Fak-Fak menjadi salah satu kekuatan utama di balik sukses tim Taekwondo Kota Pala pada kejuaraan Taekwondo Junior Championship JTC Liga Pelajar se-Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bersama saya Rifantinilah, Warta Berita Daerah selengkapnya.

Wakil Bupati Fakfak Donatus Nimit Kendik menegaskan bahwa upaya mewujudkan lingkungan bersih harus dimulai dari rumah setiap warga. Hal itu disampaikannya saat menghadiri peluncuran strategi dual track ekosistem di Kelurahan Fakfak Utara. Menurut Donatus, sampah tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sesuatu yang harus dibuang, tetapi perlu dipilah dan diolah sehingga dapat memberikan manfaat sekaligus memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Melalui strategi dual track ekosistem, pengelolaan sampah dilakukan dengan dua jalur, yakni sampah organik melalui sentra komposting komunal dan sampah anorganik bernilai ekonomi melalui digitalisasi bank sampah. Sisa makanan dan sampah rumah tangga dapat diolah menjadi kompos untuk mendukung sektor pertanian dan perkebunan, termasuk perkebunan pala, sementara botol plastik, karton, dan kertas dipilah untuk dikumpulkan melalui bank sampah dengan dukungan sistem digital. Donatus menilai pola tersebut tidak hanya mengurangi persoalan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi apabila dilakukan secara konsisten. Ia menegaskan dual track ekosistem bukan sekedar program pemerintah, melainkan gerakan bersama untuk mendukung program unggulan Bersih Kotaku agar penanganan sampah lebih tertib, transparan, produktif, dan berkelanjutan.

Bhayangkara Taekwondo Club BTC Polres Fakfak menjadi salah satu kekuatan utama di balik sukses tim Taekwondo Kota Pala TKP Kabupaten Fakfak meraih 55 medali pada kejuaraan Taekwondo Junior Championship CTC Liga Pelajar se-Papua Barat dan Papua Barat Daya 2026 di Gor Triton Kabupaten Kaimana 1 hingga 2 September 2026. Dari 27 atlet BTC yang memperkuat tim TKP Fakfak di tengah persaingan 263 atlet, sebanyak 19 medali emas berhasil dipersembahkan, disusul 4 perak dan 4 perunggu. Sumbangan tersebut mencapai separuh dari total perolehan medali kontingen Fakfak. Kontribusi terbesar BTC terlihat dari raihan medali emas. Dari 29 emas yang dikumpulkan tim TKP Fakfak, 19 diantaranya atau sekitar 66% berasal dari atlet BTC. Dominasi ini semakin lengkap dengan 3 atlet yang dinobatkan sebagai atlet terbaik, yakni Samuel Dean Beru sebagai atlet terbaik pracadet putra tingkat SD, Risela Ruskendi sebagai atlet terbaik pracadet putri tingkat SD, serta Prita Nazwa Estianti sebagai atlet terbaik cadet putri tingkat SMP. Wakapolres Fakfak Kompol Hender Jeta Yasu mengatakan, capaian tersebut menjadi gambaran kualitas pembinaan atlet muda yang mampu bersaing sekaligus menjadi penentu prestasi Fakfak di tingkat regional. Keberhasilan para atlet tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan secara disiplin dan berkelanjutan di bawah pelatih kepala BTC Polres Fakfak Aibtu Rizal Rusli. Dengan 27 medali dan 3 gelar atlet terbaik, BTC Polres Fakfak membuktikan bahwa pembinaan atlet muda di Kabupaten Fakfak mampu melahirkan talenta bermental juara yang siap mengharumkan nama daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

0: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak mendorong para pencari kerja untuk terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan menghadapi peluang kerja. Himbauan tersebut disampaikan setelah sebanyak 833 pencakar mendaftar untuk memperebutkan 45 lowongan kerja yang dibuka PT GDSK. Pelaksana tugas di Snakertans Fakfak Lut Masrur Kamudi kepada RRI mengatakan, kondisi tersebut menjadi gambaran nyata tantangan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Fakfak. Menurutnya jumlah pencari kerja yang jauh lebih besar dibandingkan lowongan perlu disikapi melalui kebijakan ketenagakerjaan yang tepat. Dijelaskan, salah satu tugas di Snakertrans dalam bidang ketenagakerjaan adalah melaksanakan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, dinas juga memiliki fungsi penempatan tenaga kerja, perumusan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, serta pengawasan norma ketenagakerjaan.
1: Perlu kami tekankan dan pesan kepada saudara-saudara kami, warga masyarakat Fakfak, khususnya para pencari kerja, adik-adik kami yang sudah ikut mendaftar, bila mana dalam seleksi berkas oleh tim dari PT GDSK dan kemudian ada separuh atau sebagian dari adik-adik, saudara-saudari kami yang belum terakomodir pada lowongan ini, kami mohon untuk dapat bersabar dan kiranya bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik untuk lowongan-lowongan berikut yang akan dibuka di beberapa waktu ke depan sesuai dengan permintaan dari subkontraktor pada BP Tangguh.
0: Tingginya jumlah pendaftar menunjukkan bahwa persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Fakfak cukup ketat. Karena itu, pencari kerja yang belum berhasil dalam satu proses seleksi diharapkan tidak berhenti mencari peluang dan terus meningkatkan kompetensinya. Ia berharap pencakar dapat memanfaatkan setiap kesempatan pelatihan maupun peningkatan produktivitas yang tersedia. Kesiapan keterampilan dan kemampuan kerja dinilai penting agar tenaga kerja lokal lebih mampu memenuhi persyaratan pada lowongan yang akan datang. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Fakfak juga akan terus berkoordinasi terkait kebutuhan tenaga kerja dari subkontraktor BP Tangguh. Dengan kesiapan tenaga kerja yang semakin baik, peluang pencakar lokal untuk terserap dalam berbagai kesempatan kerja diharapkan dapat meningkat. Warta berita daerah saat ini disiarkan Radio Republik Indonesia Fakfak.

Kinerja Polres Fakfak mendapat pengakuan dalam gelar operasional GO Triwulan 2 tahun 2026 Polda Papua Barat. Di bawah kepemimpinan Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak, Polres Fakfak berhasil meraih 3 peringkat pertama dalam sejumlah indikator penilaian operasional. Capaian tersebut mendapat apresiasi langsung dari Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Alfred Papari, yang menyerahkan penghargaan kepada Kapolres Fakfak dalam rangkaian GO Triwulan 2 tahun 2026 Jumat 4 September 2026 di Manokwari. 3 capaian terbaik tersebut masing-masing pada keaktifan aplikasi DORS dengan 91 data aktif dan tanpa data tidak aktif, peringkat pertama penyelesaian GIKA, serta peringkat pertama pelayanan Yanpol 110 dengan persentase panggilan yang ditangani atau dijawab mencapai 93,41%. Selain itu, Polres Fakfak juga mencatat peringkat kedua pada Laphar, peringkat ketiga Giat Binmas, peringkat keempat Zoom Harian, dan peringkat kelima Giat Samapta. Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil dan menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama. Capaian itu diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, serta mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi pada evaluasi berikutnya.

0: Taman Negeri 1 Fakfak melakukan latihan baris berbaris di halaman RTH Fakfak sebagai persiapan mengikuti lomba yang digelar Kodim 1803 Fakfak. Lomba tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 September 2026 mendatang dan diikuti oleh peserta yang telah dipersiapkan dari masing-masing sekolah. Salah satu siswa SMA Negeri 1 Fakfak, Agustian Herimba, mengatakan latihan baris berbaris telah dilakukan selama kurang lebih 2 minggu. Latihan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kekompakan dan kesiapan anggota sebelum mengikuti perlombaan. Ia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah anggota peserta dalam satu regu terdiri dari 16 orang. Untuk regu SMA Negeri 1 Fakfak, peserta latihan berasal dari siswa kelas 1, 2, dan 3.
1: Untuk mengikuti lomba dalam rangka memperingati hari jadinya ini di Kodim tanggal 8 September nanti. Kita latihan mulai dari 2 minggu yang lalu. Karena kita latihan ini sebelum infonya kami terima. Jadi kita latihannya, kita tahu infonya itu sudah dari, karena setiap tahun sudah melakukan lomba ini. Jadi kita tahunya pas masuk-masuk bulan, sebelum bulan Oktober itu pasti ada perlombaan ini. Jadi kita sudah persiapkan dari sebelum ada informasi. Untuk jumlahnya, masing-masing sekolah berjumlah 16 anggota. Untuk kelasnya, bisa kelas 1, 2, 3, asal tidak purna. Untuk mengikuti lomba ini tentu dari sekolah kami, dari Semansa, mengadakan seleksi terlebih dahulu untuk memisahkan yang bagus dengan yang tidak.
0: Latihan di RTH Fakfak menjadi bagian dari persiapan SMA Negeri 1 Fakfak menjelang perlombaan yang akan digelar Kodim pada 8 September 2026. Para siswa diharapkan dapat terus menjaga semangat latihan sehingga mampu tampil maksimal dan membawa nama baik sekolah dalam perlombaan tersebut. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar persembahan lagu dari Pas Band baru saja kita nikmati bersama ya di suasana pagi hari ini. Semoga lebih semangat lagi nih untuk Anda yang sudah mulai disibukannya dengan aktivitas di hari Sabtu pagi ini. Salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan segala aktivitas di sepanjang hari ini juga bisa berjalan dengan lancar. Pendengar ya, di hari ini tanggal 5 September akan ada kegiatan launching Era Refresh 2026. Jadi untuk para pendengar yang ingin ikut memeriahkan ya launching Era Refresh di hari ini bisa bergabung, kan ada jalan sehat start dari halaman RRI Fakfak menuju ke RTH Ma'ruf Amin. Ada aksi bersih-bersih lingkungan juga ya, dan ada senam bersama nantinya di RTH yang akan dipimpin oleh instruktur Zindisi Hawe Dance. Jadi yang mau bergerak bersama ya bisa ikutan bergabung ya dalam senam bersama di RTH Ma'ruf Amin pada launching RRI Fest hari ini. Pendengar, untuk diketahui ya, rangkaian RRI Fest nantinya berlanjut pada tanggal 7 ada bakti sosial yang kami selenggarakan ke 3 lokasi, yaitu di Asrama Don Bosco, Asrama STT GPI Papua, Pesantren Kampung Sekro. Dan di tanggal 7 dan 8 September masih dalam rangkaian RRI Fest 2026, kami juga menghadirkan acara Bintang Radio 2026 ya. Ada putaran pertama dengan lagu-lagu pop, kemudian putaran kedua dengan lagu-lagu daerah. Akan ada bazar UMKM dan pangan murah juga ya, berlokasi di halaman kantor RRI Fakfak. Jadi jangan lupa dicatat tanggalnya ya, di tanggal 7 dan 8 September puncak RRI Fest 2026. Akan ada banyak sekali ya UMKM-UMKM yang ikut memeriahkan, dan akan ada pangan murah juga. Baik pendengar Pro 1, selamat beraktivitas di pagi ini. Untuk yang mau bergabung bersama kami dalam launching RRI Fest juga bisa ikutan berpartisipasi ya. Akan ada edukasi lingkungan juga nantinya di RTH Ma'ruf Amin.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi?
1: Mm-mm.
0: Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Trompet adalah salah satu alat musik yang paling kuno dan telah terevolusi secara signifikan. Sepanjang sejarah, penemuan trompet tidak dapat dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan dengan perkembangan alat musik logam dalam budaya manusia yang berbeda. Tahukah Anda trompet di zaman kuno? Trompet pertama yang diketahui muncul di Mesir kuno. Trompet pada zaman ini sering terbuat dari logam atau kayu dan digunakan dalam upacara keagamaan dan militer. Di Yunani dan Roma, trompet dikenal sebagai salpix dan tuba. Salpix adalah trompet lurus dari logam, sedangkan tuba adalah alat musik dengan desain lebih sederhana dan digunakan dalam konteks militer dan upacara. Pada abad pertengahan, trompet mengalami perubahan desain, termasuk penambahan lengkungan dan dekorasi yang lebih rumit. Trompet saat ini masih memiliki fungsi yang lebih terfokus pada upacara dan musik militer. Pada penemuan dan inovasi terdapat trompet natural. Trompet natural adalah trompet yang tidak memiliki katup dan hanya dapat memainkan nada yang dihasilkan oleh panjang tabung dan teknik pemain. Sedangkan trompet dengan katup, yaitu penambahan katup pada trompet dikembangkan oleh Adolf Sax pada awal abad ke-19. Katup ini memungkinkan trompet untuk memainkan nada yang lebih variatif dan mempermudah transisi antara nada-nada. Secara keseluruhan, trompet adalah alat musik yang telah berkembang melalui berbagai periode sejarah dan inovasi teknis. Proses pengembangan trompet melibatkan banyak individu dan budaya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan satu penemu tunggal.

hari ini kita berada di hari kelima di bulan September 2026. Di tanggal 5 September ada peringatan Hari Amal Internasional. Pendengar, peringatan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memobilisasi masyarakat, LSM dan pemangku kepentingan di seluruh dunia untuk terlibat dalam kegiatan filantropi dan kerelawanan. Melansir dari situs resmi PBB, Hari Amal Internasional ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dan pertama kali diperingati pada tahun 2013. Tanggal 5 September dipilih untuk mengenang Bunda Teresa yang meninggal di tanggal 5 September di tahun 1997. Pendengar, Bunda Teresa adalah seorang biarawati dan misionaris yang lahir pada 26 Agustus di tahun 1910, dan pada tahun 1928 beliau pergi ke India untuk mengabdikan diri membantu kaum miskin. Pendengar, selama lebih dari 45 tahun Bunda Teresa melayani kaum miskin, sakit, yatim piatu dan orang-orang sekarat. Karya Bunda Teresa telah diakui di seluruh dunia yang sudah memberikan inspirasi bagi banyak orang. Selama hidupnya Bunda Teresa juga menerima sejumlah penghargaan dan kehormatan, termasuk hadiah Nobel Perdamaian. Bunda Teresa wafat pada 5 September di tahun 1997 dalam usia 87 tahun. Penetapan secara resmi Hari Amal Internasional oleh PBB adalah sebagai bentuk pengakuan atas peran lembaga amal dalam meringankan krisis kemanusiaan dan penderitaan manusia. Peringatan ini juga untuk menghormati Bunda Teresa yang sebagian besar hidupnya didedikasikan untuk melayani kaum miskin dan terpinggirkan. Pendengar, agenda pembangunan berkelanjutan PBB 2030 menempatkan pengentasan kemiskinan di semua dimensinya sebagai inti misi global. Kemiskinan bukan sekedar kurangnya pendapatan, kemiskinan juga berarti kelaparan, pengucilan, kondisi hidup yang tidak aman, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan atau layanan kesehatan.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Eh, air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain kah? Debu galon juga kelihatan kusam. Banyak goresan begini. Eh, jangan-jangan galon lama kapa? Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur, oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga kah? Eh, bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air, oh.
1: Yang debu nama BPA itu kah?
0: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketumbuh kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
1: Wih, seram juga, eh. Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
0: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya RRI Fest salurkan bantuan bagi korban gempa Flores. Pemerintah Kabupaten Bogor perpanjang status darurat kekeringan. Pengadilan Filipina keluarkan perintah penangkapan untuk Sara Duterte. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2025 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan tahun depan pemerintah akan membangun 1.988 puskesmas baru di berbagai daerah untuk memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan itu memprioritaskan kecamatan belum memiliki puskesmas, puskesmas yang rusak, dan juga puskesmas yang melayani lebih dari 60 ribu penduduk. Pengadilan Filipina mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte atas tuduhan ancaman serius. Menurut pengacaranya kemarin, Duterte menjamin tidak akan menghindari hukum dan akan terus menempuh upaya hukum. Tiga dakwaan serius yang diajukan Departemen Kehakiman Filipina terhadap Duterte yaitu terkait dengan pernyataannya tentang pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romuldes. Dari dunia olahraga, perwakilan suporter dari 18 tim yang berlaga di Indonesia Super League 2026-2027 mendeklarasikan diri untuk ikut menjaga keamanan dan sportivitas selama berlangsungnya kompetisi. Dalam penyampaian deklarasi yang disampaikan bersama sebelum pertandingan pembuka di Stadion Kapten Iwayan Dipta Kabupaten Gianyar Bali kemarin, para perwakilan suporter juga mendeklarasikan fakta integritas, yaitu menjaga suasana kondusif, stop anarkisme dan kekerasan, serta tidak ada rasisme dan SARA. Dalam upaya mendukung astacita Presiden Prabowo Subianto, Radio Republik Indonesia RRI menghadirkan kegiatan RRI Fest yang berdampak kepada publik maupun juga pelaku UMKM. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi.
1: RRI Fest adalah festival nasional yang diselenggarakan secara serentak oleh LPP RRI mulai awal September 2026. RRI Gunung Sitoli menggelar acara tersebut bertempat di halaman kantor RRI Gunung Sitoli. Dalam laporan Ketua Panitia Asriani Zaluhu, kegiatan ini menjadi sebuah acara yang diselenggarakan untuk masyarakat sebagai kontribusi RRI dalam memperkuat peran media publik. Adapun maksud dari pelaksanaan kegiatan ini yakni meningkatkan peran media publik, memberdayakan pelaku UMKM, meningkatkan rasa peduli sosial baik terhadap sesama maupun terhadap lingkungan, serta melestarikan seni dan budaya Indonesia, mendorong hidup sehat dan peduli kemanusiaan, serta meningkatkan wawasan masyarakat.
2: Tahun 2026 ini RRI Fest mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Merujuk dari tema tersebut, panitia penyelenggara berbagi kegiatan, diantaranya senam sehat yang barusan kita laksanakan tadinya, cek kesehatan gratis yang masih berlangsung saat ini, donor darah, pagelaran budaya, bazar UMKM, gerakan pangan murah, layanan mobil keliling, dan BPJS kesehatan, serta pemberian santunan kepada warga yang kurang mampu.
1: Kehadiran bazar kuliner juga membantu meningkatkan omset penjualan mereka. Salah seorang pelaku UMKM sangat bersyukur karena dagangan mereka laris manis dan panen rezeki dalam ajang RRI Fest 2026 yang diadakan untuk memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di RRI Gunung Sitoli.
3: Kami dari Buana PDNA Kota Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih kepada RRI Gunung Sitoli. Di acara RRI Fest ini kami dilibatkan dan kami sangat bahagia sekali mengucapkan syukur karena untuk di stand Buana hari ini cukup banyak lakunya, laris, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada RRI telah mengikutkan kami dalam bazar di acara RRI Fest ini. Semoga acara seperti ini bisa terus terlaksana setiap tahunnya, dan ini menjadi event tahunan, dan kami dari PDNA Kota Gunung Stoli juga mengharapkan selalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ini, dan kami akan terus mendukung acara dan kegiatan di RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
1: Sementara itu, dalam arahan dan bimbingan Kepala RRI Gunung Stoli, Junilman Esos menyampaikan, melalui berbagai kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan berdampak pada publik, acara ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan astacita Indonesia.
4: Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, serta semakin memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang dekat dan berdampak bagi masyarakat. Mari kita jadikan RRI Fest 2026 sebagai momentum untuk bersama-sama berbagi, berkolaborasi, dan bergerak memberikan kontribusi terbaik bagi negeri.
1: Program RRI Fest adalah implementasi nilai-nilai astacita Indonesia. Panitia juga mengapresiasi kolaborasi antara RRI dengan para mitra yang mendukung kegiatan ini sehingga terselenggara dengan sukses dan lancar. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Sementara itu, RRI ND melalui rangkaian RRI Fest Peduli Gempa Flores menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ricardus Kota melaporkan.
5: RRI ND menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Desa Mukusaki, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Penyaluran bantuan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest menyambut hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa. Bantuan tiba di Desa Mukusaki sekitar pukul 13 WITA setelah tim RRI ND menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari kota ND. Kedatangan bantuan disambut antusias oleh ratusan warga di halaman SMPK Swasta Sinar Pelita Mukusaki. Kepala Desa Mukusaki, Fabianus Santisiga, menyampaikan terima kasih atas kepedulian RRI ND bersama para mitra kepada masyarakat terdampak gempa.
6: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengunjungi warga yang ada di Desa Mukusaki. Harapan kami seluruh masyarakat dan seluruh pemerintah Desa Mukusaki, mudah-mudahan dengan kegiatan kita pada hari ini dapat mengurangi rasa beban yang kami alami selama ini.
5: Salah seorang warga penerima bantuan, Margareta Mati, mengaku bersyukur atas kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Mukusaki. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa pemulihan pasca gempa.
7: Memberi kesan atau semangat baru bagi masyarakat kami dengan cara kami menerima donasi atau bantuan-bantuan terutama dari pihak RRI ND. Terkesan bahwa di sini kepedulian terhadap manusia itu sangat tinggi dari pihak RRI.
5: Bantuan tersebut rencananya akan dibagikan secara merata kepada setiap rumah warga yang dijadwalkan mulai Jumat 4 September 2026 setelah seluruh logistik dikelompokkan dan dipisahkan oleh Satgas Penanganan Bencana Desa. Bantuan yang disalurkan berupa beras, mie instan, telur, air minum, minyak goreng, roti, serta sejumlah kebutuhan dasar lainnya. Penyaluran bantuan juga dirangkaikan dengan kegiatan trauma healing dan edukasi mitigasi bencana. RRI Fest yang sebelumnya direncanakan sebagai rangkaian kegiatan hiburan dan kebersamaan, kali ini diarahkan menjadi kegiatan kemanusiaan. Hal ini menjadi bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang terdampak gempa bumi di Pulau Flores. Dukungan bantuan berasal dari PT Sukuria Geothermal Indonesia atau PT SGI, BRI Cabang ND, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Paguyuban Pelaut NTT Floba Morata, CV Klimutu Flores Pangan atau Roti Beta, serta komunitas Bergiat untuk Nusa atau Berguna. Desa Mukusaki sendiri memiliki sekitar 1.545 jiwa yang tersebar dalam 445 kepala keluarga. Melalui RRI Fest Peduli Gempa Flores, RRI ND bersama para mitra berharap bantuan dapat meringankan beban warga selama masa pemulihan pasca gempa. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa. Berikut laporan selengkapnya, Niklaus Makumeli.
8: Yayasan Habitat for Humanity Indonesia menyerahkan 100 paket emergency shelter kit berupa peralatan pertukangan kepada pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk membantu warga terdampak gempa bumi. Bantuan tersebut diserahkan melalui perwakilan Habitat for Humanity Indonesia, Rendra Arif Budiono Purbaya, selaku project leader roster team. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan warga dalam melakukan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat gempa. Selain bantuan peralatan, Habitat for Humanity Indonesia juga menargetkan perbaikan 200 unit rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Program tersebut menjadi bagian dari dukungan yayasan dalam membantu proses pemulihan masyarakat pasca gempa di Kabupaten Nagekeo.
9: Menyerahkan 100 paket shelter kit, emergency shelter kit, alat pertukangan atau alat kerja untuk perbaikan rumah. Kami Habitat for Humanity Indonesia akan menyerahkan ke 5 desa di Kecamatan Aisesa. Kemudian kami juga akan ke depan berencana untuk target adalah memperbaiki rumah rusak ringan dan rumah sedang itu sebanyak 200 rumah. Ya, harapannya target ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Nagekeo sekaligus Komandan Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabupaten Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada, menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia atas kepedulian dan dukungan yang diberikan.
10: Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, teristimewa masyarakat yang terdampak bencana, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan dan seluruh staf dari Habitat for Humanity yang telah datang hadir di Kabupaten Nagekeo.
8: Pemerintah Kabupaten Nagekeo saat ini terus melakukan pendataan rumah warga berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak berat, rusak sedang hingga rusak ringan. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak bencana. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sulawesi Selatan membuka peluang kerja ke luar negeri bagi lulusan SMK. Iin Nur Fahraini melaporkan.
11: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi yang menyasar para lulusan SMK dan perguruan tinggi yang berminat bekerja ke luar negeri. Hal ini diungkapkan Kepala BP3MI Sulsel Pani Wahyu Kurniawan di Hotel Kenari Tower. Ia menjelaskan kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BP3MI adalah bentuk sinergitas antara BP3MI, lembaga pendidikan, perusahaan penempatan, maupun pemerintah daerah. Saat ini Fani mengatakan SMK Global memiliki program yang menyasar para lulusan SMK dan juga untuk lulusan perguruan tinggi dengan menambah skill ataupun peningkatan kapasitas. Pada program ini BP3MI turut mengambil bagian. Lebih jauh Fani menyebutkan pada tahun ini lulusan SMK Global mulai ditempatkan di sejumlah negara dengan berbagai kebutuhan.
12: Di pasar kerja global ini saingan kita dengan negara-negara penyedia tenaga kerja itu banyak. Sehingga kita harus siap mental, siap fisik, siap latih, sehingga siap kerja untuk bisa bersaing dengan negara penempatan. Terkait dengan dalam pelatihan itu, kita juga ada lakukan sosialisasi. Jadi langkah-langkah ini yang kita lakukan salah satu cara untuk mereka bisa bekerja secara prosedural atau kita lakukan edukasi. Bagaimana sih cara berangkatnya, bagaimana harus melakukan prosesnya, bagaimana apa data-data yang mereka harus siapkan, dokumen apa untuk berangkat, jangan sampai, ya termasuk juga bagaimana cara menghindari TPPO nih.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jaya Dinas, menilai diperlukan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat program SMK Global dan membuka pemahaman yang lebih luas mengenai peluang kerja di luar negeri. Dengan adanya kolaborasi tersebut, lulusan SMK maupun perguruan tinggi diharapkan dapat memahami lebih baik berbagai persyaratan, prosedur, serta aturan yang harus dipenuhi untuk bekerja di luar negeri.
13: Mudah-mudahan insya Allah teman-teman dari BP3MI ayo kita duduk bersama, mungkin perlu ada lebih fokus lagi ya lebih fokus lagi Diknas, Disnaker, dan pihak BP3MI. Kita duduk bersama, mungkin sejumlah LPK-LPK atau BKK, kita ajak workshop untuk kita lebih fokus lagi menyiapkan kriteria-kriteria apa. Apa yang harus kita bicarakan di dalam mewujudkan SNK Go Global ini.
11: Jadi berharap melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai peluang kerja di luar negeri, sekaligus memahami persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring dengan tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
15: Saya nggak bilang ramah ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter tahun 2022, hampir seperti ini juga kejadiannya. Hampir ini, jadi ada siklus sepertinya per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para destana ya, desa tangguh bencana dengan kencana, kecamatan tangguh bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak apa ya, tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
14: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Kekeringan di Kabupaten Bogor.
16: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BPBD, Damkar, beserta OPD lainnya, yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi-modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tetapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
14: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih hingga membuat warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kabupaten Belu, harus memesan tangki dengan mengeluarkan biaya Rp250.000. Ferdi Arsi melaporkan.
17: Kosong air ini yang bikin kami angkat tangan di air.
18: Warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu, mengeluhkan betapa sulitnya memperoleh air bersih. Musim kemarau panjang ancaman kekeringan semakin memberatkan kehidupan warga dikarenakan mengalami krisis air bersih. Terdapat satu unit sumber gali dekat perkampungan selama ini oleh warga memanfaatkan untuk berbagai keperluan air minum, memasak, mandi cuci. Warga pun bisa dibilang cukup bergantung ketersediaan air yang ada. Seiring memasuki kemarau panjang, debit air sumur menurun drastis bahkan sampai mengering. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari, warga pun harus menimba air jauh ke tengah hutan. Warga Dusun Kerbau Nasus Bere ditemui RRI melukan sebegitu sulitnya memperoleh air bersih untuk kebutuhan hidup. Ia mengatakan kondisi kekeringan yang terjadi sudah berlangsung lama, warga hanya bertahan dengan ketersediaan air di sumur ataupun menimba air jauh ke tengah hutan.
17: kosong air ini yang bikin kami angkat tangan di air. Itu timbul di bawah di sana. Jauhnya sekitar 500 meter. Itu saja air. Pesan lama kurus satu minggu lebih. Baru dia pun teman antar datang. Kami antari untuk mau antar ini air ini. Di sini nih otom mau datang itu orang paling takut. Kami pun jalan. Sekarang itu 200 naik lompat
19: 250.
18: Saat ini perkampungan setempat belum tersambung perpipaan air minum dibangun pemerintah. Dinas PUPR Belu sempat melakukan pengeboran sumur artesis di tahun 2025 lalu. Pelaksanaan proyek di lapangan dikarenakan kendala teknis tidak memperoleh titik sumber air. Akhirnya proyek pengeboran dihentikan. Di tengah krisis air bersih, kalaupun keperluan mendesak, warga dusun memesan layanan mobil tangki air itu pun harus merogoh kocek dalam. Harga jual air bersih per tangki untuk satu rit Rp250.000.
17: Pesan lama
19: Pak.
17: Itu Pak Guru ini. Ya kami beli ya paling satu dua bulan satu kali karena kami pakai untuk makan sah. Kalau mandi kami cari air.
18: Kesulitan warga dusun Kurbau untuk bisa memperoleh layanan air bersih tidak sebatas itu. Pasalnya akses jalan dari dusun Wehor desa Kebunabelu menuju perkampungan saat ini dalam kondisi rusak berat kian memperparah keadaan. Dikarenakan jalan rusak kebanyakan supir tangki enggan untuk mengantar air. Terkadang pemesanan dibatalkan kalau memungkinkan bisa sampai seminggu lebih baru dilayani. Dari Atembua Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asih Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelindo Regional 4 bersama dengan BNN mengedukasi siswa SMA Negeri 1 Makassar agar berkolaborasi mencegah penyalahgunaan narkoba. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
20: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo mengajak generasi muda meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui program edukasi anti-narkoba untuk sekolah di SMA Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelindo bekerja sama dengan Yayasan Sustainable Impact ID serta Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala SMA Negeri 1 Makassar, Sulihin, mengapresiasi semua pihak yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan program edukasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya narkoba sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memiliki pengetahuan, keteguhan sikap, dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
21: Saya pikir kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, khususnya generasi muda, karena memang kita rasa sekarang ini bahwa narkoba ini dengan berbagai versinya ya, termasuk vape misalnya, itu saja sangat merajalela atau sangat merasuki anak-anak muda kita. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat positif.
20: Sementara itu, penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Anas Kaharudin, menjelaskan, pencegahan merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelajar perlu memahami berbagai bentuk ancaman narkoba sekaligus mengetahui cara mengambil sikap ketika menghadapi pengaruh atau ajakan dari lingkungan sekitar.
22: Nah ini, alhamdulillah Pelindo melaksanakan satu sasaran kegiatan kita, yaitu kepada lingkungan pendidikan dalam hal ini menyasar siswa-siswa yang ada di Kota Makassar.
20: Kolaborasi Pelindo, Yayasan Sustainable Impact ID, BNN, dan SMA Negeri 1 Makassar diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda. Maka, memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih bersama kami di Prosater Arif Fakfa, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar di Fak-Fak pagi ini kebersamaan kita, nantinya kita akan kembali ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, nantinya juga dalam rangkaian launching RRI Fest ya 2026 akan ada obrolan lepas juga ya, akan dipandu Diko Aflaubun dan kami siarkan juga tentunya ya. Jadi untuk pendengar yang ingin bergabung ya memeriahkan launching RRI Fest bisa langsung menuju ke RTH Ma'ruf Amin. Akan ada senam bersama, para peserta sudah dilepas tadi ya oleh Pak Sekda dari halaman RRI Fak-Fak dan menuju ke RTH. Dan nantinya di RTH ada senam bersama yang akan dipandu oleh Zin DC Howie Dance ya. Dan untuk rangkaian acara RRI Fest sendiri berlanjut, launchingnya di hari ini, berlanjut di hari Senin akan ada kegiatan Anjang Sana ke 3 lokasi. Ini kegiatan yang rutin ya kami selenggarakan setiap tahunnya dan masih di tanggal yang sama, di tanggal 7 pada sore hari sampai malam akan ada gelaran Bintang Radio tahun ini. Untuk putaran pertama menyanyikan lagu-lagu pop ya. Jadi untuk yang ingin menyaksikan, mungkin ada keluarga yang mengikuti atau ingin memberikan dukungan, bisa langsung datang ke halaman RRI Fak-Fak. Gelaran Bintang Radio tahun ini digelar. Jadi akan ada juga bazar UMKM ya, dimeriahkan juga dengan bazar UMKM serta ada pangan murah juga di halaman RRI Fak-Fak di tanggal 7 dan juga di tanggal 8 ya, puncak RRI Fest 2026 pendengar ya, di gelaran Bintang Radio tahun ini. Selamat pagi untuk Anda, walaupun cuaca kurang bersahabat tapi antusiasme dari

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Budayakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Ambil sepatu dong.
1: Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
2: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
1: Apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong.

Kau tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.

Baru berlalu ada persembahan lagu dari Peter Pan. Semoga lebih semangat lagi ya untuk Anda pendengar yang tentunya pagi ini di akhir pekan 5 September ya sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya masing-masing. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Informasi datangnya dari Manokwari ya. Nah, menyongsong pelaksanaan RRI Fest sekaligus Hari Bakti Radio ke-81, angkasawan dan angkasawati di LPP RRI Manokwari melaksanakan kerja bakti bersama. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian persiapan internal sekaligus juga upaya memperkuat kebersamaan menyambut RRI Fest dan Hari Bakti Radio. Pendengar, semangat Hari Bakti Radio tentunya menjadi momentum bagi seluruh jajaran RRI untuk terus memperkuat komitmen, memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, serta ruang bagi masyarakat melalui siaran radio dan juga berbagai platform digital. Dengan keterlibatan seluruh pegawai dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa peringatan Hari Bakti Radio bukan hanya menjadi tanggung jawab satu bagian, tapi juga merupakan momentum bersama seluruh keluarga besar RRI. Pendengar, kegiatan ini juga menjadi refleksi semangat Hari Bakti Radio ke-81 yang diharapkan semakin memperkuat eksistensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang dekat dengan masyarakat.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Asal mula teka-teki silang TTS. Teka-teki silang atau TTS adalah permainan kata yang sangat populer di seluruh dunia, terutama di surat kabar, majalah, dan kini secara digital. Teka-teki silang merupakan serangkaian ruang-ruang kosong berbentuk kotak berwarna hitam dan putih. Permainan ini ditemukan oleh Arthur Wynne, wartawan Amerika kelahiran Inggris yang bekerja di media New York World. Penemuannya itu dipicu ketika koran tempatnya bekerja memintanya membuat sebuah permainan untuk dimuat di koran terbitan mereka. Win kemudian dapat ide dari permainan yang sering ia temui saat masa kanak-kanak, yakni kotak ajaib Magic Squares yang merupakan permainan kata-kata yang mengharuskan pemain menyusun kata agar sama mendatar dan menurun hingga membentuk kotak. Permainan tersebut lalu ia ubah menjadi teka-teki silang dan dimuat pertama kali di harian New York World edisi 21 Desember 1913. TTS pertama waktu itu dibuat dengan pola ketupat yang sederhana dan sangat mudah diisi atau dimainkan. Karena kesederhanaan dan kemudahan itu pula yang kemudian menjadikan banyak orang langsung menyukainya. Kesuksesan TTS itu pun segera diikuti oleh berbagai media lain. Hingga kemudian Arthur Wynne menerbitkan buku teka-teki silang pertamanya pada 1924. Kemudian pada tahun 1942, New York Times, koran ternama di Amerika, membuat standar untuk TTS meliputi bentuk dan panjang kata minimal yang digunakan. Standar baru itulah yang menjadikan permainan TTS semakin menarik dan digemari.

0: 89 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pelayan Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak memperkuat peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembinaan petani melalui rapat koordinasi teknis Rakornis Perkebunan pada 3 September lalu. Rakornis yang berlangsung di ruang pemandi Dinas Perkebunan Fakfak ini diikuti para penyuluh pertanian dan mengusung tema memperkuat sinergitas bidang perkebunan dengan penyuluh pertanian dalam pemutakhiran dan penguatan database CPCL perkebunan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Dinas Perkebunan dengan penyuluh, terutama dalam pendampingan petani dan pemutakhiran data calon petani, calon lokasi atau CPCL. Pendengar, Ketua Tim Kerja Dinas Perkebunan Fakfak Mamri Rombewas SST mengatakan, penyuluh memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan petani serta mengetahui kondisi nyata di lapangan. Peran penyuluh tidak hanya sebatas memberikan pendampingan teknis, tapi juga menghimpun informasi mengenai kondisi petani, kelompok tani, lokasi dan luas lahan, komunitas yang dikembangkan, kondisi tanaman, hingga kebutuhan masyarakat pekebun. Penyuluh saat ini merupakan penyuluh polivalen yang tidak hanya fokus pada satu sektor, tapi turut melakukan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, dan juga perikanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah binaannya. Updatean informasi untuk Anda dari laman resmi kami, rri.co.id.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Membangun rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi, tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi, pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

Pendengar, kami update kembali informasi untuk Anda ya, kali ini terkait dengan ajang FLS3N 2026. Nah, sebanyak 107 pelajar jenjang SMA SMK MA dari 6 kabupaten di Provinsi Papua Barat bersaing memperebutkan tiket ke level nasional untuk mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N tahun 2026. Nah, pendengar, menurut Sekretaris Dinas Pendidikan Papua Barat Sujanti Kamat, 6 kabupaten yang mengirimkan peserta meliputi Manokwari 4 sekolah, Fakfak 3 sekolah, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, dan Pegunungan Arfak masing-masing 1 sekolah. Pelaksanaan FLS3N selama 3 hari, 3-5 September 2026, bukan sekedar kompetisi tetapi ruang bagi pelajar mengekspresikan kreativitas, pengembangan bakat, memperkuat karakter, dan percaya diri.

0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi buku berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apa pun, Charles Bukowski adalah gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, kita mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Apapun masalahnya, konsepnya sama: selesaikan masalah lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Demikian esensi buku berjudul Sebuah Karya Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson.
0: Esensi buku Pro Satu Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Si hewan lambat. Kungkang merupakan hewan mamalia yang unik. Kungkang dikenal karena gerakannya yang sangat lambat. Mereka biasanya bergerak hanya sekitar 0,24 hingga 0,48 km per jam. Kecepatan ini disesuaikan dengan gaya hidup mereka yang menghabiskan sebagian besar waktu di pohon dan mengurangi kebutuhan energi. Meskipun gerakannya lambat, kungkang dapat beradaptasi untuk menghindari predator. Mereka memiliki bulu yang bisa menjadi habitat bagi alga, memberikan mereka kamuflase yang membantu menyamarkan mereka di lingkungan hutan hujan. Kungkang menghabiskan hampir seluruh hidup mereka di pohon. Kungkang tidur 15 hingga 20 jam sehari. Ada dua kelompok utama kungkang, yaitu kungkang dua jari dan kungkang tiga jari.

0: seluruh negeri.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Mendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang pagi ini sudah mulai disibukannya dengan aktivitasnya masing-masing. Mendengar, kami update ya informasi untuk Anda terkait dengan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani yang melepas peserta jalan santai dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional ke-43 tahun 2026 pada Jumat kemarin. Kegiatan yang diikuti keluarga besar ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat ini mengambil titik start dari halaman kantor Gubernur Papua Barat, menyusuri kompleks perkantoran Arfai dan kembali finish di halaman kantor Gubernur Papua Barat. Jalan santai menurut Muhammad Lakotani tidak sekedar menjadi kegiatan olahraga, tapi juga menjadi momentum memperkuat kebersamaan, persaudaraan, dan kekompakan antar perangkat daerah. Seluruh perangkat daerah merupakan bagian dari satu sistem pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Karena itu, setiap ASN harus menjalankan perannya secara optimal agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat juga dapat berjalan dengan baik. Jalan santai ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaannya dengan para peserta mengikuti kegiatan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Haornas ke-43 tahun 2026 di Papua Barat. Peringat kami informasikan juga untuk Anda ya saat ini. Ya, pendengar, kita akan bergabung ya nantinya dengan rekan-rekan yang ada di RTH Ma'ruf Amin, pendengar, dalam gelaran launching Era Refresh 2026. Tadi baru selesai acara senam bersama ya, untuk para pendengar juga bisa mengikuti kegiatannya melalui YouTube channel RRI Fak-Fak. Nantinya juga akan ada obrolan santai bersama beberapa narasumber terkait dengan edukasi lingkungan yang akan dipimpin ataupun dipandu rekan saya Nico Aflobon. Sambil menanti hubungan kita ya dengan rekan-rekan di RTH Ma'ruf Amin dalam gelaran launching RRI Fest, masih saya hadirkan ya pilihan lagu-lagu hiburan untuk Anda pagi.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.
3: Kabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
4: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
5: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
4: Iya, apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah, hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya, untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
3: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamata.

0: Baik pendengar, kita langsung bergabung ya dengan rekan-rekan di RTH Ma'ruf Amin. Kita akan dengarkan obrolan lepas yang dipandu rekan Niko Aflobon.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Iya, ya, seperti disampaikan oleh rekan-rekan dan Sufi tadi bahwa kita akan ngobrol lepas terkait dengan agenda kita RMI Fest, launching RMI Fest di tahun ini, dan topik kita adalah edukasi lingkungan hidup. Dan bersama saya beberapa narasumber yang telah hadir. Yang pertama saya perkenalkan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Ibu Nurwidayati Sapaundala, dan Mas Fandi dari Bank Sampah. Dan juga ada beberapa akan saya coba untuk bertanya terkait dengan edukasi lingkungan hidup. Yang pertama saya ke Mama Ketua TP PKK Kabupaten Fakfak. Sampah adalah menjadi permasalahan dari tahun ke tahun. Selaku Ketua Tim Penggerak PKK, beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa sampah bisa diolah menjadi sesuatu yang berharga. Seperti apa itu, Pak? Silakan. Duduk saja bisa, berdiri juga bisa.
3: Kayaknya berdiri lebih.
2: Iya.
3: Anak saya ini tidak kelihatan kalau dari jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala RRI, Bapak Dandim dan Ibu Wakapolres serta PJ Seda, serta semua bapak-bapak dan ibu-ibu yang hari ini hadir di tempat ini, yang tidak mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Di sini Mama hanya akan menjelaskan, karena kalau kita berbicara sampah, pasti itu akan kembali kepada diri kita masing-masing.
2: Iya.
3: Dan slogan buanglah sampah pada tempatnya, saya sudah ubah menjadi sampahku tanggung jawabku. Jadi sampah ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing perorangan. Karena kalau kita berbicara sampah pasti kembali kepada diri kita masing-masing. Jadi untuk sampah ini sebenarnya bisa menjadi kompos untuk lingkungan, tetapi harus diolah. Dan dua hari kemarin mungkin ya Pak Fandi, kita dengan DLH kita sosialisasi pembuatan kompos dari limbah rumah tangga. Jadi kedepannya nanti untuk menjadikan Kabupaten Fakfak ini bersih, akan kita kembalikan ke rumah tangga masing-masing. Pengelolaan sampah akan kita kembalikan di rumah tangga masing-masing. Jadi sampah yang kita akan buang nanti akan kita pilah dulu. Untuk kita pilah sampah plastiknya, sampah kartonnya, sampah kertasnya, limbah makanannya, serta kulit-kulit buah atau sayur, itu akan kita pilah. Jadi pada saat membuang sampah, bukan lagi sampah yang campuran, tetapi kita akan pilah menjadi beberapa macam tadi. Sehingga pada saat sampah itu dibuang ke tempat sampah terakhir, itu volumenya sudah kecil, sudah menyusut, karena tadi kita pemilahan sampah. Dan sampah yang kita sudah pilah tadi bukan hanya begitu saja. Untuk plastik, untuk koran, untuk kertas, dan untuk minyak jelanta pun itu sudah bisa distorkan ke bank sampah. Sedangkan untuk sisa makanan kita bisa menjadikan kompos dengan membuat biopori, yaitu lubang di seputaran rumah. Kita akan masukkan di situ, nanti akan mengurai sendiri, tetapi bukan ditutup tanah, tetapi ada penutupnya. Sehingga menjadi kompos yang akan berguna untuk lingkungan kita. Seperti itu. Jadi untuk pengelolaan sampah ini kita akan kembalikan ke masing-masing rumah tangga. Pemilahan sampah akan kita mulai dari rumah tangga. Seperti iya. itu.
2: Baik, Mama, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saya ke Mas Fandi dari Bank Sampah. Tadi Mama Samantara menyampaikan bahwa sampah ini bernilai ekonomis. Dan saya lihat beberapa waktu terakhir ini mobil motor bank sampah
4: ya.
2: Keliling di kota Fakfak. Seperti apa itu ya? Silakan Mas.
4: Siap. Yang saya hormati Mama, Pak Kadi Nadip, Ibu Aka, saya berdiri saja ya, dan Pak Sekjen. Ya, untuk kita di bank sampah, untuk sampah plastik, kita fokusnya di sampah plastik. Dan sampah plastik ini sekarang sudah bisa ditabung dan dijual di bank sampah Bapak Hijau. Selain botol plastik juga kita membeli kaleng rokok, minyak jelanta, kertas dan karton. Semua kita beli. Jadi saya berharap dengan adanya bank sampah ini, masyarakat sudah tidak memandang lagi sampah itu tidak berharga. Tapi sudah mindsetnya sudah dirubah untuk menjadikan sampah ini barang yang bernilai.
2: Mekanismenya, apakah dijemput langsung ke rumah-rumah atau seperti apa?
4: Ya, betul. Kita mekanismenya bisa dijemput di rumah, asalkan dipilah dulu.
2: Seperti tadi sampaikan.
4: Iya, seperti yang disampaikan Mama tadi. Kenapa sampah harus dipilah? Karena kalau sampah tercampur akan susah sekali untuk dikelolanya. Sampah plastik yang tercampur dengan sampah organik atau sampah dapur itu akan menimbulkan bau dan bakteri. Dan itu akan sangat susah sekali untuk kita kelola. Jadi lebih bagus, lebih baik, memang wajibnya itu dipilah dari rumah. Sampah plastiknya disendirikan, sampah dapurnya juga disendirikan, dan nanti sampah dapur itu bisa di masing-masing di rumah itu dikompos. Atau nanti bikin media kayak biopori atau komposter di rumah masing-masing. Gampang kok sebetulnya. Asal itu niatnya dari rumah, dari penghuni rumahnya saja.
2: Semuanya berawal dari rumah dulu.
4: Semuanya berawal dari rumah. Begitu, betul. Dan hal yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Dan akhirnya itu kita harus konsisten untuk melakukannya. Jangan sampai cuman satu minggu, dua hari kumpul, baru selanjutnya dicampur lagi. Karena kalau sampah dicampur, itu juga biaya pengangkutannya juga akan besar. Anggaran untuk pengangkutan sampah juga akan besar. Kalau sampah sudah mulai dipilah dari rumah masing-masing, saya rasa nanti yang dibuang ke TPA itu hanya 10%. 10%.

0: 10% saja dari sampah campuran, dan itu memang sedikit sekali. Dan itu bisa mengirit anggaran dan juga membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah sampah.
1: Itu mohon sampahnya jangan dibuang ke laut ya, karena sampah plastik itu sangat susah sekali untuk terurai, butuh puluhan sampai ratusan tahun bisa terurai secara alami di alam. Jadi kalau masyarakat buang sampahnya ke laut, apalagi plastik, itu tidak mungkin terurai, dan itu butuh lama sekali, butuh puluhan tahun. Dan itu kalau dimakan sama ikan atau sama penyu, apalagi di sini masih ada hewan-hewan yang dilindungi ya, kayak paus yang besar di kampung itu, kampung mana itu, di Karas ya kalau tidak salah ya. Nah itu sayang sekali kalau mereka punah, anak cucu kita tidak bisa melihat lagi paus-paus besar kayak begitu. Dan sampah-sampah plastik itu nanti kalau dimakan sama binatang-binatang di laut, itu bisa kembali lagi ke tubuh kita melalui rantai makanan. Dan itu berubah menjadi mikroplastik itu dimakan sama ikan, ikannya lagi kita makan, dan itu sama saja kita makan plastik. Dan salah satu penyebab kanker itu adalah mikroplastik yang dari terurainya sampah-sampah plastik tersebut. Jadi jangan, minta tolong kalau habis nongkrong-nongkrong di Jalan Baru, sampahnya dibawa pulang atau dicari tempat sampah dulu, baru nanti dibuang ke tempat sampah tersebut.
2: Iya, Mas Fandi, sebentar.
1: Siap.
2: Tadi ada disampaikan bahwa bisa dijemput atau bisa diantar, alamatnya atau nomor HP untuk bisa dihubungi.
1: Ya, boleh. Sampah plastik boleh nanti dikumpulkan di rumahnya masing-masing. Habis nanti setelah banyak, bisa menghubungi kami di Bank Sampah Papak Hijau, nomor teleponnya 0812-3204-012. Saya ulangi, nomor telepon saya 0812-3204-012. Bisa disimpan, nanti kalau sudah sampahnya banyak, bisa dihubungi kita, nanti kita jemput. Kita pakai motor VR, nanti kita jemput.
2: Iya, iya. Baik, terima kasih Mas Fandi atas penjelasannya.
1: Okay,
2: saya ingin ke Pak Dandim. Iya, iya. Pak Dandim, peran TNI Angkatan Darat khususnya untuk edukasi lingkungan kepada masyarakat Kabupaten Fakfak. Di sini peran strategisnya adalah Babinsa. Silakan Pak Dandim.
3: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat ulang tahun buat RRI ke-81. Semoga kedepannya tambah jaya dan mengudara tak henti-hentinya, dan memberikan inovasi-inovasi yang tak henti untuk pengembangan Kabupaten Fakfak dalam mendukung semua aktivitas daripada kegiatan program pemerintah Kabupaten Fakfak, dalam hal ini membara, membangun bersama rakyat. Baik, kami sebelumnya sebagai peran TNI kepada keterkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Mama Bupati, peran-peran seperti ini sebenarnya kita sudah dari dulu maupun dari pihak kepolisian juga seperti itu, selalu kita ditekankan dari satuan atas kita, dari Kasat, Panglima TNI, Kasat ke Pangdam, Komandan Korem, bagaimana kita menjaga wilayah kita ini dari sampah. Kemarin pun juga sangat tegas disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia sewaktu kita mengikuti arahan beliau, dihadir oleh Pak Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda. Itu sangat ditegaskan dan bahkan diberikan salah satu contoh kabupaten yang jorok sampahnya, makanya langsung diperintahkan TNI Polri. Kalau pemerintah daerah nggak mampu bersikap, ya TNI Polri bergerak langsung. Akhirnya besok langsung bersih. Nah, apa yang disampaikan oleh Mbak Bupati, peran Babinsa kita di sini sangat penting. Kami mohon Mama, kami diperankan juga dalam hal ini karena Babinsa kita juga ada di kampung-kampung. Tadi saya sarankan sama Mama, sebenarnya hal ini adalah kumpulkan para kepala kampung, RT RW. Berikan tanggung jawab, dan nanti pendampingannya adalah Babinsa yang ada di kampung-kampung untuk mengecek, melihat apakah kegiatan program ini benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tapi tentunya perlu adanya dulu briefing, rapat, menyamakan sebuah persepsi program-program dari Mama Bupati, sehingga tidak terlewati begitu saja. Bahasa kasarnya orang, bahasa-bahasa kampung, jangan panas-panas teh ayam toh, kan begitu. Hari ini memberikan sebuah edukasi, contoh, satu hari, dua hari, oh semangat. Tapi setelah itu, jalan tiga hari, empat hari, sudah mulai down. turun, akhirnya wayam. Nah, jadi wayam ini bahasa Prancis, habis, nah, itu kan. Jadi seperti itu, jangan, jadi tidak kita berharap seperti itu. Memang harus didorong terus, Pak. Mohon maaf, Mama. Jadi peran kita, insya Allah kita pasti akan membantu dari peran Babinsa, edukasi-edukasi yang tadi Mama Bupati sampaikan, agar program ini kita mendukung bukan lagi 100%, 1000%. Karena ini untuk bagaimana Fafak ini bersih, bersih, sehingga sampah itu juga tidak mubazir dibuang begitu saja. Mungkin itu tanggapan.
2: Baik, terima kasih Pak Dandi. Bisa yang disampaikan oleh Pak Dandi adalah tetap kita harus tetap konsisten untuk menjaga lingkungan kita masing-masing. Saya ke Ibu Wakapolres, sama ke Pak Dandi tadi, peran Polres Polri, khususnya Polres Fafak seperti apa tentang edukasi lingkungan hidup-hidup pada masyarakat. Silakan Ibu Wakapolres.
4: Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Sekda, yang saya hormati Pak Dandim, Ibu Ketua PKK, Pak Kepala RRI dari Bank Sampah, dan juga sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81, yang mana RRI ini sangat berperan sekali dalam pembangunan nasional, dan juga sejarah mencatat bahwa RRI punya peran penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini dari RRI, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Seperti yang sudah disampaikan Pak Dandim tadi, permasalahan sampah yang beberapa waktu lalu menjadi atensi dari Pak Presiden, sehingga kita TNI Polri turun tangan untuk membersihkan sampah-sampah. Kami punya seperti TNI ada Babinsa, kami juga ada Babinkamtibmas. Di dalam selain menjaga keamanan di lingkungan desa binaannya, juga berperan aktif dalam masalah-masalah sosial, termasuk juga salah satunya sampah. Jadi sampah bukan lagi sebagai masalah, tetapi seperti yang Ibu Ketua PKK sampaikan bahwa sekarang harus dirubah bahwa sampah adalah tanggung jawabku. Berarti sampah merupakan tanggung jawab dari semua masyarakat, semua individu untuk membangun membangun negeri. Jadi sambutan Pak Kepala RRI tadi bahwa di dalam membangun ikut membangun bangsa tidak harus membuat hal-hal yang besar, tetapi mulai dari hal-hal sederhana yang kecil, yaitu menjaga lingkungan dengan membuang sampah dan memanfaatkan sampah itu sebaik-baiknya. Kami bersyukur dan memberikan apresiasi bahwa sekarang di Fafak sudah ada bank sampah yang ikut menciptakan lingkungan yang bersih, sehingga sampah ini tanggung jawab kita mulai dari keluarga yang sudah memilah sampah. Jadi kami bersyukur dan ikut berperan aktif di dalam membangun bangsa dengan melakukan hal-hal kecil, menjaga lingkungan tetap bersih, dan juga salah satunya juga menjaga keamanan masing-masing, ikut menciptakan situasi yang aman dan damai, itu sudah ikut membangun bangsa.
2: Baik, terima kasih. Ibu Waka, kita dibatasi waktu. Sebelum saya kembali ke rekan Eka dan Sukri, kebijakan pemerintah daerah seperti apa untuk lingkungan.